0: api, kemudian kita padamkan.
1: Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, ternyata nggak kayak makan ke sini dalam mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti di KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih ke ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
4: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
13: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
4: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
14: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
4: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
15: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
4: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
16: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
17: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14-21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pertamanya tanggal 17 Agustus, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih itu pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikasi pertama telah usang. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Pendengar, nanti jam 8 dalam dialog Aira yang menyapa, nanti ada tema ya yang sepertinya harus Anda simak dengan seksama ya, karena kalau kita melihat trennya di sekarang ini banyak loh orang yang melakukannya. Apa itu? Ya ini beternak nih pendengar ya. Nanti akan ada narasumber Eko Yudo Nurcahyo. Pak Eko Yudo Nurcahyo, beliau adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DKPP Kabupaten Ngawi ya. Nanti membahas tentang peternakan terintegrasi. Kalau kita melihat ya, sekarang ini beternak menjadi salah satu pilihan ya. Karena ya kita tahu bahwa beternak ini menghasilkan protein hewani seperti daging, telur, ataupun susu, ini yang terus naik pendengar. Nah, karena memang tingginya kebutuhan pangan ya, peluang keuntungan yang juga menjanjikan, serta kemudahan teknologi modern saat ini, banyak orang yang mencoba-coba nih ya untuk memilih beternak pendengar ya. Karena kita tahu juga untuk bisnis pangan itu kan selalu dicari ya, selama manusia itu butuh makan. Selain itu juga ini sebagai side job gitu ya. Jadi bukan main job, bukan menjadi pekerjaan utama, tetapi side job yang bisa menghasilkan gitu pendengar ya. Kalaupun tidak untuk profit ataupun keuntungan, paling tidak untuk memenuhi ini ya, kebutuhan pangan dalam rumah gitu ya. Jadi paling tidak juga bisa menghemat pengeluaran ataupun juga kebutuhan-kebutuhan sumber protein gitu. Nah, yang jadi peternak kalau mungkin dulu identiknya dengan orang tua, dan itu di daerah pinggiran ataupun di pedesaan atau di perkampungan gitu ya, yang masih ada lahan yang luas. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak yang melirik gitu ya pendengar ya, karena kemajuan informasi yang bisa didapatkan, mungkin banyak orang yang sharing bagaimana untuk beternak yang mudah gitu ya, tanpa harus memerlukan tempat yang lebar atau yang luas pun juga bisa digunakan gitu ya. Yang sekarang ini sedang happening itu kayaknya telur gitu ya. Banyak orang yang memilih atau membeli atau membuat ini kandang untuk ayam petelur gitu. Dimulai dari beberapa ayam gitu ya. Kalau sudah menghasilkan pastinya ketagihan ya, pengennya banyak punya, memiliki banyak ayam gitu ya, dan mungkin bisa expand ke tempat yang lebih luas lagi. Nah, lantas bagaimana dengan konsep dari peternakan yang terintegrasi ya? Nanti Anda bisa ikuti dialognya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Pak Eko Yudo Nurcahyo. Nanti akan bersama rekan saya Imam Malik ya, pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

bertemu. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Generasi muda itu kalau sekarang banyak loh yang memang memilih peternakan, pendengar ya. Ini menjadi sebuah tantangan baru dan dinilai menarik, pendengar. Karena peternakan modern kan menawarkan tantangan baru dan juga menarik ya. Anak muda kan ingin mencoba hal-hal baru dan ingin terus belajar, bisa mencoba tantangan yang ada di peternakan modern. Setelah itu juga industri peternakan selalu berkembang, pendengar, sehingga mereka ini bisa terus mempelajari hal-hal yang baru. Pendengar, peternakan modern sekarang ini tidak sepenuhnya menggunakan tenaga manusia ya, namun dibantu oleh mesin dan jangkauan pengiriman yang luas sehingga bisa menjaring lebih banyak pembeli dengan cepat gitu ya. Dan satu hal lagi ya, kalau kita ini beternak itu seakan-akan kita juga memiliki lingkungan kerja yang sehat gitu ya. Karena ya bagaimana tidak ya, kita banyak menghabiskan waktu di alam yang terbuka, berhubungan dengan hewan. Nah, ini adalah lingkungan yang baik bagi kita ya, yang ingin hidup sehat dan juga aktif. Nah, di lingkungan kerja yang sehat terjadi karena adanya semangat dalam mencapai satu tujuan ya, menjadikan usaha peternakan semakin berkembang dan maju untuk keluar dari jalur seorang pekerja yang harus ditentukan oleh gaji perusahaan misalnya. Kalau menyoal tentang peluang bisnis ya, memang besar ya, apalagi kebutuhan pangan selama manusia itu butuh makan ya, bisnis di bidang pangan dan juga peternakan ini akan selalu ada, apalagi untuk urusan protein ya. Ini tentu menjadi salah satu hal yang mutlak gitu ya. Dan kalau kita tahu sekarang ini yang beternak itu bukan lagi orang-orang yang tua gitu ya, tetapi anak-anak muda pun banyak yang mengembangkan peternakan itu dengan sebaik mungkin. Jadi ingat ya, beberapa waktu yang lalu ketika momen Idul Adha, bahkan sapi yang dipilih oleh presiden ya untuk berkurban, kalau nggak salah dari Kabupaten Madiun ya, itu juga milik salah seorang peternak itu yang masih muda banget gitu ya, dan mengembangkan peternakannya sehingga sapinya itu menjadi sapi yang dengan bobot yang maksimal ya, dan dengan kondisi yang sehat dan harga jual yang kompetitif, sehingga ya dipilihlah, pendengar ya. Tantangan-tantangan demi tantangan banyak dihadapi, tetapi dengan kemajuan teknologi dan rasa ingin tahu dan ingin belajar lebih dan lebih lagi, menaklukkan itu semua. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, nanti akan bersama rekan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa membahas tentang peternakan terintegrasi ya. Terintegrasi yang seperti apa ini ya, yang dimaksudkan ya di zaman sekarang yang teknologinya sangat mumpuni gitu ya. Apakah ini juga ada sistem atau mungkin juga andil teknologi dalam dunia peternakan? Nanti Anda bisa ikuti line telepon, line WhatsApp, ataupun juga live chat di YouTube RRI Madiun bisa Anda akses, pendengar. Anda gunakan live visual di aplikasi RRI Digital pun juga demikian. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

transformasi ekonomi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP agar lebih tepat sasaran, mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan patroli daripada menggelar sayembara tangkap pelaku begal. Menurutnya, melalui

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa. Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan di tengah masyarakat ataupun di tengah kesibukan di era modern ini. Di antaranya adalah peternakan maupun perikanan. Nah, bagaimana dalam mengembangkan peternakan dan juga perikanan di tempat-tempat yang mungkin di perkotaan ataupun juga di pedesaan, dan bagaimana menjadikan sebuah peternakan ini menjadi hal yang istimewa dan terintegrasi sehingga bisa menguntungkan dari berbagai hal dan juga aspek. Nah, terkait dengan peternakan terintegrasi, kami akan bahas pagi ini bersama dengan beliau. Ada Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Bapak Eko Yudo Nur Cahyo, yang telah bergabung melalui jaringan Zoom. Selamat pagi, Pak Yudo.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Bapak, ini kan kalau melihat di era sekarang ini, peternakan itu juga cukup menjanjikan ya. Bahkan dengan adanya MBG ini, peternakan juga bisa mensupport. Yang paling sering itu ada telur dan juga daging ayam yang pasti dicari ini. Nah, ini sebenarnya di dalam peternakan ini, untuk menjadikan sebuah peternakan itu yang bisa memberikan nilai esensi dan juga ekonomi, ini seperti apa ini, Bapak? Peternakan yang mudah dikelola ini.
1: Terima kasih, Mas Malik. Ini saya ingin menyampaikan, kebetulan Dinas Perikanan dan Peternakan kalau di Kabupaten Ngawi. Nah, ini mengemban tugas visi-misi Bupati dan Wakil Bupati ini dalam hal meningkatkan perekonomian. Nah, kemudian dari dua hal ini, perikanan dan peternakan, ini bisa dimulai dari hal atau skup yang terkecil ini di lingkungan atau di pekarangan rumah, terus kemudian di skup yang menengah dan skup besar. Kalau skup besar ini sudah pengusaha. Kemudian dari hal yang kecil, dari skup kecil ini keluarga, ini keluarga kecil bisa memanfaatkan pekarangannya. Ya, ya, pekarangannya yang tidak terlalu luas itu bisa digunakan untuk membantu mengurangi pengeluaran dalam belanja. Nah, itu contohnya, kita bisa, kalau di Dinas Perikanan dan Peternakan ini punya inovasi, Mas Malik, untuk skup kecil ini. Jadi kalau inovasi Gempara, yang namanya Gempara ini gerakan mandiri pangan keluarga. Nah, ini jadi bisa dilaksanakan ini dari hal-hal barang bekas. Untuk ulam lele ini bisa dari bekas galon. Galon itu dilubangi di atasnya, dikasih air, kemudian kasih bibit. Kemudian dari peternakannya, dari peternakannya ini bisa membuat kandang ayam petelur yang isinya 2-6 lah. Ini kandangnya bisa dibuat sendiri. Kalau toh beli kandangnya ini juga dengan harga murah. Ini kemudian ini bisa diintegrasikan ya, dari kolam lele dengan kandang ayam ini ke pertanian ramah lingkungan, yang di situ ada sayur mayur di bawahnya kolam dan kandang ayam petelur ini tadi. Ada sayur ini berupa ada cabai di situ, ada mungkin sayuran yang lain. Nah, kemudian manfaatnya dari kolam lele ini tadi, yang airnya ini sudah 2 hari 3 hari ini kotorannya atau fisesnya lele ini sudah banyak, ini bisa dialirkan ke untuk memupuk daripada sayuran-sayuran tadi atau cabai, terong dan sebagainya. Kemudian ayam, ayam kandang ayam juga begitu, kotoran ayam ini bisa untuk memupuk daripada sayur dan cabai, terong, buah-buahan kecil yang lainnya. Jadi itu Mas Balik yang sekilas gambaran dari gembara.
0: Berarti di dalam ini kira-kira ukurannya yang diperlukan untuk tadi kolam lele galon, kemudian apa namanya, ada sayuran kandang ayam itu, kira-kira pekarangannya itu seberapa Bapak yang bisa digunakan?
1: Iya,
0: gitu?
1: Iya. Kandangnya ini kalau berisi 6 ekor, ini sekitar 1,5 meter. 1,5 meter itu lebarnya 50-an sentimeter lah, 1,5 meter. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau 1,5 meter kali 1,5 meter itu sudah komplit sayuran juga ini yang tadi. Saya kira itu tidak terlalu luas ya.
0: Oke, baik. 1,5 meter berarti ini cocok ya untuk perumahan-perumahan begitu Bapak?
1: Ya cocok. Jadi setiap hari ayam petelur ini kan bertelur. Kalau di kita itu mempunyai contoh ini di kantor kita ini 6 ekor itu setiap hari bertelur 4 ekor 5 ekor. Kemudian lele ini nanti 2 bulan ini sudah besar, sudah bisa dikonsumsi oleh keluarga. Jadi tidak perlu sebetulnya mengeluarkan banyak uang untuk belanja, cukup banyak ini aja lah yang kita buat sendiri untuk konsumsi keluarga sendiri. Jadi untuk bisa mengurangi atau menekan
0: pengeluaran
1: biaya
0: harian ya,
1: untuk belanja keluarga, saya kira itu.
0: Oke, baik. Tadi programnya apa? Gempara ya Pak ya?
1: Gempara. Ya.
0: Gerakan Mandiri Pangan Keluarga ini ada ikan bisa untuk dagingnya juga cocok, kemudian ada sayuran. Nah, ini pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, bagi Anda yang penasaran terkait dengan peternakan terintegrasi, nah ini tadi menarik sekali bahwa ini dengan pekarangan yang tidak begitu luas bisa dimanfaatkan untuk kolam lele, kemudian untuk sayuran, bisa juga untuk ayam. Begitu. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, ini bisa berkomentar di channel YouTube kami, bisa dibuka di channel YouTube RRI Madiun, siaran dialog pada pagi hari ini, peternakan terintegrasi. Nah, bisa komentar, bisa bertanya di situ, bisa juga di telepon di nomor kami, di nomor WA di 0811-366-9907. Untuk nomor WA dan juga chat WA di nomor 0811-366-9907. Dan bisa juga telepon melalui telepon konvensional di nomor 0351-459-198. Untuk telepon konvensional, bisa di nomor 0351-459-198. Dan siaran ini selain disimak di radio konvensional frekuensi 99,7, bisa juga disimak di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun, bisa juga disimak di streaming website rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store maupun di Apple Store. Ya, saya kembali ke Pak Yuda. Pak, ini kan tadi ada kolam lele misalkan, kemudian ada juga peternakan ayam. Nah, dengan tempat yang terbatas bisa dikurangkan seperti itu. Nah, biasanya di dalam peternakan ini kan limbahnya ataupun bau itu bagaimana untuk menyiasati hal ini, Pak?
1: Saya kira kalau ayam ini tidak terlalu sulit ya, apalagi hanya 6 ekor. Ini bawahnya ini dikasih kalau orang Jawa gabukan itu apa ya? Ya sekam, dikasih sekam. Kemudian kalau sudah terlalu tebal ya dibuang. Nah, itu saya kira. Terus kemudian untuk pupuk ini tadi, untuk pupuk ini, jadi tidak, kalau terlalu banyak itu dikasih EM4, ditebar EM4 ini tidak bau begitu. Jadi ini karena ramah lingkungan, semuanya itu ada solusi. Jadi ini yang untuk skup kecil tadi ya, kemudian kalau skup menengah dan besar itu kan lain lagi Mas. Itu terima kasih.
0: Oke, berarti untuk ini untuk sekupnya di lingkungan Pekarangan tadi ya Bapak ya. Oke, untuk perkotaan dan juga perumahan. Nah, ini pendengar-pendengar yang mungkin di perumahan ataupun perkotaan, nah bisa ini chat di WA kami maupun di channel YouTube kami ini terkait dengan peternakan terintegrasi. Nah, Bapak, kalau misalkan di kawasan yang luas, kalau tadi di perkotaan, nah, kalau di desa ini ataupun di kawasan yang jauh dari permukiman ini, peternakan yang bisa dikatakanlah boleh dibuat ataupun dibangun ini peternakan yang seperti apa, Bapak ini?
1: Ya, kalau yang besar ini kan kolamnya bisa kolam bioblok atau kolam terpal yang bundar itu, atau lebih besar lagi ya kolam tanah. Nah, ini untuk yang perikanan dan peternakan, saya kira ya kapasitasnya kalau sapi ini, mulai dari ruminansia ya, ini paling tidak itu 10 ekor itu yang sudah dinamakan peternak. Kalau kambing 50 ekor. Nah, kemudian kalau ayam, ayam petelur ini ya sampai 100 ekor ke atas lah, sampai ribuan saya kira itu. Kalau itu nanti juga pasti prosedurnya ada perizinan lingkungan dan sebagainya. Oke, jadi tidak mengganggu lingkungan ini ya, memang harus ada apa tetangga menyetujui, begitu saya kira itu Pak.
0: Oke, baik. Oh, harus ada persetujuan tetangga Pak ya.
1: Kalau skala besar kan nanti kalau ya itu kan menimbulkan gangguan lingkungan. Nah, ini pasti nanti tetangga protes. Nah, sebelum protes itu ya sebaiknya bagi para peternak ini pembudidaya lele itu juga begitu. Lele itu juga menyebabkan bau kalau apa ini dalam cara budidayanya ini kurang benar, ini juga bisa menimbulkan di lingkungan itu tidak sedap. Ya, jadi makanya kalau sudah skalanya besar, ini memang harus izin lingkungan ya, harus ada mengajukan NIB begitu, dan baik. NIB itu juga di dalam undang-undang nomornya berapa saya lupa itu, kalau mengganggu lingkungan bisa dicabut. Nah, ini bahasa, jadi untuk diperhatikan. Jadi kalau sebetulnya kalau cara budidaya ini budidayakan, cara beternak yang baik ini dilaksanakan, ini sebetulnya tidak bau. Karena kemungkinan bisa terledor dan sebagainya, nanti bisa mengganggu lingkungan. Contohnya kolam lele itu kalau kapasitas besar ini pakai aerator, kemudian airnya cepat diganti, ini tidak bau Mas Malik. Jadi tapi kalau cara budidaya ini tidak dilaksanakan dengan baik, kalau melaksanakannya hanya biasa-biasa saja, misalkan air tidak diganti, cepat diganti, dan ini akan menimbulkan gangguan lingkungan. Di peternakan juga gitu. Jadi kalau setiap hari itu dibersihkan ya tidak, tentunya ini tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Saya kira itu Mas Malik.
0: Baik, berarti harus ada sering sirkulasi air, ataupun kalau misalkan untuk peternakan perikanan untuk airnya sirkulasi, kemudian untuk yang limbah-limbah
1: untuk
0: ayam.
1: Untuk ternaknya juga gitu.
0: Sama. Jadi,
1: dikasih sekam, kemudian nanti kalau agak bau dikasih E4, ini cepat, kemudian cepat dibersihkan. Saya kira ini tidak akan mengganggu lingkungan.
0: Bapak, kalau yang untuk tempat idealnya peternakan sendiri yang skala besar tadi, ini tempat yang idealnya seperti apa ini, Bapak?
1: Kalau perikanan dan peternakan, ini sebetulnya kalau ideal, ini ada ukurannya, Mas. Kalau ada ukurannya, jadi Ini juga kami mendasar juknis ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini ada tanah yang harus disediakan, ini 21 kali 28 meter. Ini. Terus kemudian kalau peternakan, ini contohnya saja kandang ayam, ini harus disediakan kandang ini 5 kali 20 meter, dari 5 meter kali 20 meter. Terus harus membujur dari timur ke barat. Gitu. Tudanya apa membujur timur ke barat? Ini agar kena sinar matahari. Biar, karena kalau ayam petelur ini kalau tidak kena sinar matahari, sinarnya kurang, ini juga kurang sehat, kurang pertumbuhnya, kurang baik, produksinya juga kurang baik, begitu Mas Malik.
0: Oke, baik. Berarti tetap ya harus, walaupun di dalam kandang harus tetap terkena sinar matahari ini.
1: Ya, kalau ayam petelur itu.
0: Kalau lelenya Pak, gimana Pak?
1: Lele juga harus begitu, harus kena sinar. Jadi kalau lele itu bikin kolamnya di bawah pohon ini. Ini sering sekali. Jadi pembudidaya ini konsultasi pada kami. Ini kenapa lele saya tidak apa itu peningkatannya besarnya ini kok lambat. Nah, ternyata setelah kita cek, kolamnya ini di bawah pohon. Nah, ini tidak terkena sinar. Jadi harus kena sinar matahari ini untuk lele. Cuman ini juga kalau panas itu dikasih atasnya ini apa ini tempat lindungan lah, lindungan itu biar tidak terlalu panas. Kalau panas sekali juga tidak baik. Jadi memang ada ukuran-ukurannya begitu Mas Walik.
0: Oke, baik. Ini sinar matahari juga tetap penting ya untuk peternakan dan juga perikanan. Pendengar dan juga pemirsa Radio Madu di mana pun Anda berada, bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya, bisa chat di WA kami ataupun di channel YouTube kami, bisa dibuka di channel YouTube RRI Madun. Ya, Pak Yuda, ini kita jeda sejenak dengan lagu-lagu berikut ini, dan nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube maupun di WA kami. Ya, kita jeda sejenak dengan berikut ini.

Indonesia secara resmi digunakan pertama kali pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jauh sebelum itu, terinspirasi dari warna bendera Kerajaan Majapahit, bendera Kerajaan Majapahit memiliki 9 garis merah putih yang terdiri dari 5 garis merah dan 4 garis putih horizontal, disebut dengan Sangsaka Getih Getah Samudra atau Sangsaka Gula Kelapa. Dalam prasasti Butak, Sangsaka Getih Getah Samudra dikibarkan pertama kali pada tahun 1292 dan berakhir di tahun 1527. Banyak yang mengira bendera Indonesia sama dengan bendera Monaco. Negara Monaco sempat tidak mau menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasannya bendera Indonesia sama persis dengan bendera negeri mereka. Kala itu Monaco meminta Indonesia untuk mengubah warna bendera, yang artinya mengubah bendera Indonesia. Monaco bahkan mengklaim jika bendera mereka yang berwarna merah putih merupakan salah satu bendera tertua di dunia. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3, sedangkan bendera Monaco memiliki rasio 4:5, cenderung melebar dan mendekati bentuk persegi. Sekilas rupa, namun tidak sama. Spot warna merah pada bendera Indonesia menggunakan PMS Red 032, sedangkan warna merah pada bendera Monaco menggunakan PMS Red 032C.

0: Kembali lagi di Pro 1 RRI Madiun, Dialog AE Raya menyapa bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Ya, terkait dengan peternakan terintegrasi masih bersama dengan beliau Bapak Eko Yudo Nur Cahyo selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Ya. Baru saja ini kami dapat kiriman video ini dari Pak Yudo ini terkait dengan gempara yang tadi disampaikan ya. Ini dan nanti kita akan putar bagaimana ini terkait dengan gempara dan juga kita akan bahas ini Pak Yudo. Ini beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami. Nah, sebelumnya kita akan putar ini video terkait dengan gempara.
1: Oke, ya. Selamat.

Prodi IGN-nya buka IT.

0: Ini di video ini terlihat beberapa kombinasi peternakan terintegrasi. Nah, sampai mulai dari ayam, kemudian ada juga ikan lele, ada juga sayuran ya, yang ditampilkan melalui video ini yang dikirim oleh Pak Yudo, di mana ini dilaksanakan ataupun tempat untuk peternakan terintegrasi ini terlihat di pekarangan ya. Nah, ya sekilas video telah dilihat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Ini bagi yang menyimak di YouTube kami bisa melihat secara langsung bagaimana terkait dengan gempara ya. Ini tadi gerakan mandiri pangan keluarga. Nah, ini dicontohkan kombinasi antara perikanan, kemudian peternakan, dan juga ini ada sayuran, nah sayur mayur. Ya, saya kembali ke Pak Yudo. Ya, Bapak, terkait dengan program gerakan mandiri pangan keluarga, ini sejauh ini telah terlaksana di mana saja ini, Bapak?
1: Ya. Untuk ini gerakan ini kan baru kita mulai. Jadi untuk di kantor, kemudian di staff-staff kita ini juga ada beberapa yang sudah melaksanakan. Kemudian ada juga kelompok. Jadi ada kelompok kelompok tani. Jadi kelompok tani ini kan terdiri dari petani, peternak, pekebun. Jadi bukan hanya kelompok tani ini hanya untuk urusan padi saja, bukan itu. Nah, yang sudah melaksanakan ada tiga kelompok. Jadi di Desa Kresian, kemudian di Kedunggalar. Ini Kresian ini Gedeng, kemudian di Kedunggalar dan di Kecamatan Paron. Nah, ini sudah ada kelompok yang melaksanakan lingkungannya ini untuk gempara ini sudah kemarin datang ke sini, kemudian studi banding, kemudian diterapkan di keluarga kelompoknya, begitu Mas Malik.
0: Oke, baik. Berarti sudah berapa, tiga kelompok tani itu, tiga desa ya Pak ya?
1: Tiga desa.
0: Oke, baik. Kemudian ini di channel YouTube kami ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Bapak. Ini dari, terima kasih yang bergabung di channel YouTube kami, dan juga terima kasih pendengar ini yang mungkin hanya mendengar melalui radio ataupun streaming ya. Ini di channel YouTube kami, terima kasih, ada di ST, kemudian ada juga Mades, ada Nila, ada Miftahur Rahman, kemudian ada juga Derita, ada juga Amin, Agus, dan Ahmad. Nah, ini dari pertanyaan dari Miftahur Rahman ini. Peternakan sapi perah. Nah, kotorannya bisa jadi pupuk organik kandang. Kandang sapi yang tumbuh subur. Nah, pupuk organik kandang sapi yang tumbuh subur. Nah, bagaimana cara mengolah kotoran sapi jadi pupuk kandang organik untuk peternak di sekitarnya ini, seperti apa ini Bapak?
1: Nih, jadi untuk pupuk kandang ini dari kotoran sapi ini sangat-sangat mudah. Jadi ditumpuk di tempat terlindung, jadi jangan sampai terkena hujan, terkena sinar matahari ya. Ini ditumpuk setiap hari, terus kemudian dikasih dolomit. Di piur-piuri dolomit itu.
0: Dolomit itu besok, ini apa Pak yang untuk masyarakat mungkin lebih mudah memahami, apa ini dolomit ini?
1: Dolomit itu sejenis kapur. Jadi bisa di dibeli di toko-toko pertanian. Di toko-toko apa ini, obat-obatan pertanian ini ada. Ini sejenis kapur Pak. Jadi harganya juga murah harganya. Jadi tidak mahal, harganya murah. Dan nanti setiap tumpukannya ini berkisar 10 sampai 20 cm ini dikasih dilubit lagi di kapur itu. Nah, ini nanti 3 sampai 4 bulan atau sampai 6 bulan. Nah, ini sudah menjadi pupuk kandang. Jadi sudah ditabur itu sudah bisa di untuk pupuk. Jadi tinggal nabur gitu saja di lahan pertanian gitu. Sudah subur ini nanti.
0: Baik, berarti hanya tinggal ditaburi dolomit kemudian disimpan 3 sampai 6 bulan. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mados. Ini ada pertanyaan, Bapak. Banyak peternak kecil terkendala modal. Gimana cara menerapkan sistem peternakan terintegrasi dengan biaya yang terjangkau tanpa mengurangi efektivitasnya? Ini seperti apa ini, Pak?
1: Yeah. Jadi memang di peternakan dan khususnya peternakan ya, kalau perikanan ini agak sulit ya diterapkan pakan mandiri ya. Jadi kalau perikanan ini pakan mandiri ini kita di daerah yang agak jauh dari pesisir kan sulit, karena bahannya ini memang dari produksi laut ya. Tapi kalau peternakan ini pakan mandiri ini sangat bisa untuk dilaksanakan. Ini pakan tentunya ini jangan melulu pakai pabrikan semua itu. Jadi mulai dari ayam, nah, ini ayam petelur ini kan bahannya untuk pakan ini dominan ini di jagung, kemudian di konsentrat, nah, di begatul. Jadi 50% diri ini jagung. Jadi kalau jagung ini menanam sendiri, nah ini memang harus mempunyai lahan ini. Mungkin di mempunyai lahan tanaman padi, di parit-paritnya ini ditanami jagung. Nah, ini nanti bisa mengurangi untuk biaya pakan. Nah, kemudian begitu juga untuk kambing dan sapi. Saya kira harus memanfaatkan sesempit mungkin tempat ini dipergunakan untuk menanam rumput misalkan begitu ya. Jadi saya kira kuncinya dan juga bisa maggot, ini budidaya maggot. Jadi kuncinya itu, kalau semua pabrikan semua memang kemudian sapi beli semua konsentrat, kemudian pakannya beli lagi, kalau di total nanti ya itu minim, Mas Malik. Okay, ya. Jadi kalau pakan mandiri ini dilaksanakan, saya kira nanti bisa menghasilkan laba yang lebih banyak.
0: Oke, okay, baik. Pakan mandiri ya, tidak tergantung dengan pabrikan. Ini ada penelpon yang masuk ini, Bapak, di nomor kami. Selamat pagi, dari siapa, di mana?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari Pak?
2: Ahmad Irwan Fauzi di Garut.
0: Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut. Garut Jawa Tengah ya, Pak, ya?
2: Jawa Barat,
0: oke. Okay. Ini nyimaknya di dengan apa, Pak, nyimaknya kami? Dengan YouTube apa dengan streaming?
2: Kadang digital, kadang radio online, depan.
0: Oke, baik.
2: Kadang streaming, depan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Ahmad Irwan ya. Ini apa, Pak, yang ingin ditanyakan kepada narasumber atau ingin disampaikan?
2: Selamat pagi, Pak narasumber. Ini tentang masalah pertanian kan. Ya, kebetulan saya juga latar belakang dari SPMA, Pak. Begini. Kami, saya tinggal di desa kan, di masyarakat ini, masyarakat saya di sini mayoritas petani, Pak, petani, tapi jagung pakan di sini kan, jagung pakan. Nah, di sana sering mengeluh tentang masalah pupuk kan. Sekarang syarat harus mendapatkan pupuk bersubsidi itu pertama harus punya kartu tani, kemudian harus menyerahkan SPPT ini misalkan berapa. Tapi itu juga, Pak, kalau misalkan tidak memenuhi cuman bisa kebutuhan 200 kilo paling, cuman satu tidak setengah kan, atau pada kurang dari segitu. Nah, misalnya kan begini, Pak, kenapa kan sekarang ketika zaman dulu kan, zaman Pak Harto, pupuk itu begitu banyak jual iya. kecil juga ada jual
0: buka. Iya.
2: Kenapa sekarang bisa begini? Nah makanya makanya banyak berpikiran itu jualan ikannya kemana itu pupuk itu banyak arus di tanah tuh harga jagung. Harga
0: ya, Pak jagung Ahmad maka, Irwan tanya. Ini terkait dengan mencapai. Peternakan dan perikanan Bapak. Dan? Terkait dengan peternakan dan perikanan. Jadi, apa yang ditanyakan?
2: Tidak pertanian masalah itu kan pertanian juga sama tuh.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau memang ini mungkin antara pertanyaan sudah termasuk juga kan. Kalau masuk peternakan di sini juga ada peternakan ayam juga kan. Peternakan ayam. Tetapi di sini sempat juga kan mungkin bangun peternakan ayam juga oleh warga tidak dijual oleh warga. Sehingga akhirnya warga tidak karena mungkin polusinya kan seperti itu.
0: Oke, okay, nah, terkait dengan polusi ya.
2: Peternakan ayam yang itu kira-kira berapa kilometer yang jauh dari masyarakat. Di sini pernah juga bangun di demo oleh masyarakat karena ini kan dampaknya kan seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Mungkin kalau memang bukan cara masalah peternak dan perikanan ya. Memang bukan di luar. Ini kan juga sama juga pertanyaannya kan peternakan perikanan termasuk penaman itu juga termasuk kan pertanian. Mungkin ini khusus peternakan baik. Dan saya mau tanya tentang masalah pertanian.
0: Pupuk ya, oke, okay, baik. Kami terima Bapak ini.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih dari Bapak Ahmad Irwan Fauzi dari Garut. Ini jauh-jauh menelpon. Oke, okay, terima kasih ini Pak Ahmad Irwan Fauzi menyimak melalui online dan juga di streaming. Nah, ini pertanyaan tadi ada tiga intinya Bapak. Ini terkait dengan pertama adalah pupuk, kemudian yang kedua terkait dengan polusi peternakan. Ini silakan Pak Yuda ini, seperti apa penjelasannya?
1: Oke, okay, untuk tata laksana pupuk ini sebetulnya itu di Dinas Pertanian, tapi ya sedikit ya kebetulan Dinas Pertanian ini serumpun dengan Dinas Perikanan Peternakan. Jadi ya terima kasih pada Bapak yang dari Garut, Pak Ahmad siapa tadi?
0: Bapak Ahmad Irwan Fauzi.
1: Irwan Fauzi. Nah, ini ya assalamualaikum Pak. Kebetulan Pak di Ngawi ini untuk masalah pupuk ini tidak begitu besar ya masalahnya. Jadi program Bupati kita, Bupati Ngawi, ini kan menerapkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, Pak. Jadi setiap kelompok tani ini diberikan pelatihan untuk cara membuat pupuk organik. Dan juga ini juga ditindaklanjuti oleh desa-desa di seluruh Kabupaten Ngawi. Jadi desa ini diwajibkan untuk memberikan anggaran dana pelatihan bagi kelompok tani untuk pembuatan pupuk organik. Nah, jadi ketika terjadi kelangkaan pupuk di mana-mana, pertanian di Ngawi ini kayaknya tenang-tenang saja. Karena petani ini sudah menerapkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ini artinya ini bukan organik murni Pak, jadi setengah organik. Jadi pupuk ini hanya untuk apa ini nutrisi tambahan saja. Jadi lahannya memang sudah dipupuk dengan buatan kelompok tani sendiri, kemudian ditambah nutrisi untuk pupuk kimianya tidak terlalu banyak. Saya kira itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pencemaran lingkungan, ini memang saya kira ini untuk peternak dan pembudidaya ikan yang skop menengah ke atas ya. Ini memang diwajibkan untuk mengurus NIB. Nah, di dalam NIB itu juga ada catatan, ada keterangannya. Ini memang jarak itu minimal harus 500 meter dari pemukiman. Nah, ini ada. Jadi apabila nanti usahanya ini sampai menyemarkan lingkungan, diprotes warga karena bau dan sebagainya, izin bisa dicabut. Itu nah ini untuk yang skala menengah ke atas. Okay, jadi baik. Kalau dan tentunya ini tidak menerapkan cara budidaya yang baik. Kalau menerapkan budaya yang baik, saya mungkin nggak mungkin lah sampai berbau. Saya kira itu, Mas Malik, Pak okay. Ahmad.
0: Ya, baik, ini jaraknya minimal 500 meter ya Pak ya? Oke, okay. Yeah. 500 meter dari permukiman ataupun lingkungan warga ini kalau mau mendirikan peternakan yang skala menengah ke atas. Oke, okay. Ini ada pertanyaan di channel YouTube kami Bapak. Ini dari, kembali di channel YouTube kami ada Amin. Ini kemudian ada juga Agus. Nah, dari Amin, apakah ini upaya untuk mencegah ketidakstabilan harga ternak di pasaran ya Pak? Mungkin maksudnya apakah ini, apakah peternakan terintegrasi upaya untuk mencegah ketidakstabilan harga ternak di pasaran. Kemudian ini juga dari Agus, apakah dinas ini juga ada upaya untuk melakukan semacam operasi pasar agar harga ternak ataupun ikan bisa stabil? Seperti apa ini Pak?
1: Nah, terima kasih. Jadi kita ini, dinas kita salah satu dari anggota TPID. Jadi TPID ini tugasnya ini mengendalikan harga. Jadi

0: melakukan operasi pasar dengan menjual harga yang di bawah pasar. Tentunya juga bekerja sama dengan peternak. Ini untuk yang telur, untuk yang daging ayam. Ini kita bekerja sama semuanya. Terus kemudian pembudidaya lele, ya kita berikan danulah.
1: Baik.
0: Jadi untuk membantu kita dalam melaksanakan operasi pasar, biar kita bisa menjual dengan harga di bawah pasar. Itu saya kira Mas Malik.
1: Oke, baik. Berarti ini juga berbesar untuk operasi pasar juga ya, Pak ya.
0: Oh
1: Kemudian
0: iya.
1: dari akun Ahmad Baharudin ini bertanya terkait dengan ikan. Budidaya ternak ikan skala rumahan kadang terpengaruh cuaca ekstrim, sehingga suhu air berubah cepat menimbulkan jamur dan bakteri patogen berkembang cepat sehingga ikan mati. Nah, bagaimana mengatasinya, Pak, ini?
0: Ya, ini saya kira ini sudah anu ya, ini sudah pembudidaya ini Mas ya, ini sudah pengalaman.
1: Ya,
0: Jadi
1: sepertinya ini.
0: sepertinya. Tapi kita itu juga sering seperti itu ya, ada pembudidaya itu berkonsultasi ke kita dan kita langsung cek ke lapangan tentunya. Jadi biasanya memang apa ini kita dalam memberikan motivasi pada mereka ini agar kita dikasih probiotik kemudian airnya diganti tidak banyak lah, tidak setengah aja maksimal diganti, kemudian besok dikurangi, kemudian ditambah air lagi, dikurangi, ya seperti cara budidaya ikan yang baik yang seperti itu. Jadi memang setiap hari airnya itu dikurangi, kemudian ditambah. Nah, ini biar terjadi sirkulasi. Jadi kalau setiap hari ini air kerannya di bawah ini untuk kolam ya, ini kerannya dibuka, ini kotoran-kotorannya, fisesnya itu mengumpul di situ. Kalau dibuka gitu sudah hanyut. Nah, ini kemudian airnya ditambah, besok lagi begitu. Saya kira itu untuk
1: Oke.
0: mengurangi kejadian seperti ini.
1: Baik, berarti sirkulasi airnya ini harus rutin dilakukan ya, ini Pak.
0: Iya.
1: Kemudian dari masih ada ini dari pertanyaan dari Yastias. Ini juga nanti bisa ditambahkan kesimpulan perbincangan kita Bapak ini karena kita waktu kita sudah di ini terbatas ya. Ada dari masih ada satu pertanyaan dari Tias, nanti juga sekaligus Bapak memberikan kesimpulan perbincangan kita pada pagi hari ini ya, Pak ya. Ini ada dari Tias, Pak, yang jadi soal adalah tentang distribusi. Jika banyak channel susah juga kayaknya mendistribusikan hasilnya. Oh, berarti bagaimana nih upaya dari dinas ini untuk membantu mungkin para peternak ataupun bagi pembudidaya ikan ini dalam mendistribusikan hasilnya ini seperti apa ini, Pak?
0: Ya, ini pasti terjadi ya di daerah-daerah manapun. Nah, kemarin kebetulan juga begitu, kita didatangi para pembudidaya ikan, kemudian peternak petelur dan ayam petelur dan daging itu ke kita, dan kita koordinasi dengan SPPG kemarin, pengusaha-pengusaha SPPG itu kita undang ke kantor kita. Nah, kita undang untuk kita komunikasikan agar SPPG di wilayah Kabupaten Ngawi ini menggunakan produksi lokal. Jadi
1: baik.
0: Kalau lele yang menggunakan dari masyarakat Ngawi, ternak juga gitu. Dan ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah bisa jalan, Mas.
1: Oke, baik. Berarti menghubungkan antara pembudidaya ataupun peternak untuk diserap di SPPG ya di antaranya. Nah,
0: iya.
1: Bapak, ini di perbincangan kita, di penghujung pembincangan kita pada pagi hari terkait dengan peternakan terintegrasi, mungkin bisa disampaikan kesimpulan agar masyarakat ini juga dapat memanfaatkan pekarangannya ataupun bisa beternak di skala besar yang bisa bisa tidak mengganggu lingkungan ini. Seperti apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Silakan, ini Pak Yuda.
0: Kesimpulannya, jadi

0: kita itu sering mengalami jadi lonjakan harga bahan pokok. Nah, seperti telur itu pernah mengalami harga tinggi, ayam apa itu daging, kemudian lele, kemudian cabai seperti ini, sayur mayur ini sering kali mengalami lonjakan harga. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena sumbernya itu lonjakan besar, itu terjadi dari hal-hal yang kecil. Nah, contohnya yang kecil ini, kalau kita itu melaksanakan gemparan, gerakan mandiri pangan keluarga, ini di setiap keluarga, maka harga-harga itu akan terkendali. Kita tidak akan kebingungan ada lonjakan bahan pokok. Kalau cabai harga tinggi, nah itu kalau kita sudah punya tiga batang aja lah, tiga pohon aja lah, ini sudah bisa mencukupi. Telur itu juga kita mempunyai minimal 4 lah, 4 ayam. Terus kemudian lele kita sediakan galon bekas itu paling tidak 5 lah, 5 galon. Kita isi setiap galonnya itu 10-10. Maka kalau terpenuhi sudah di kebutuhan keluarga, kita tidak akan peduli lagi dengan lonjakan-lonjakan harga di bahan pokok. Saya kira itu, Mas. Jadi intinya ya kita kalau bisa melaksanakan gempara ini di setiap keluarga kita.
1: Oke, baik. Melaksanakan gempara di setiap keluarga ataupun di setiap rumah ya, gerakan mandiri pangan keluarga, memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan, peternakan maupun untuk sayuran. Terima kasih kebersamaan kita pada pagi hari ini. Ini Bapak Eko Yudo Nurcahyo selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Dan terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, baik itu yang berkomentar maupun yang tidak berkomentar, yang telepon maupun yang tidak telepon ya. Terima kasih juga netizen yang telah chat di channel YouTube kami. Dan kami tim kerabat kerja yang bertugas ada kurang lebihnya kami undur diri. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiunan dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari akun Instagram resminya @taspen, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Video pada unggahan juga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Satu sesi lagi pendengar dalam Madiun pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Hari Rabu, saatnya Halo RRI kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Satya bersama dengan rekan pengarah acara Prita Audia dan juga gatekeeper Ima Famela bersama Anda di segmen Halo RRI. Ada informasi yang harus kami tangani atau kami dapatkan jawabannya dari pihak terkait, langsung saja sampaikan ke kami di nomor WhatsApp 0811 366 9907.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Dengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, informasi yang memang ini harus diketahui kebenarannya gitu ya. Anda sampaikan saja pendengar kepada kami dan kami nanti tentunya akan mencoba memfollow up ke pihak terkait ya. Informasi ataupun hal-hal yang memang misalnya fasilitas umum atau layanan publik yang memang ini harus diperhatikan oleh pihak terkait ya. Langsung saja sampaikan ke segmen Halo RRI ini. Terima kasih untuk yang sudah memberikan informasi. Ada Pak Mahmudi di Nologaten Ponorogo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Mohon maaf sebelumnya, mau menyampaikan keluhan seputar ketidaknyamanan saat melewati pinggiran atau trotoar di seputar Jalan Ahmad Dahlan, utamanya sebelum kawasan perbelanjaan luas. Karena menurut Pak Mahmudi, trotoar itu sudah banyak yang rusak, pecah, yang disebabkan minimnya perawatan rutin serta akar pohon yang mulai membesar. Bahkan ada salah satu rumah yang terasnya itu sudah terkena dampak gitu ya. Mohon sekiranya pihak terkait untuk memperhatikan masalah ini agar pejalan kaki bisa nyaman melaluinya. Terima kasih dari Pak Mahmudi yang ada di Nologaten Ponorogo ya. Baik, memang disampaikan oleh Pak Mahmudi sejak pagi tadi pendengar kurang lebih jam 7.30 ya, dan tim kami langsung bergerak cepat memberikan informasi ini, memfollow up, meneruskan ya. Dan tentunya informasi-informasi ini harus sampaikan kepada masyarakat ya, kaitannya dengan informasi yang memang ini layanan publik ataupun tempat-tempat umum yang harus mendapatkan sentuhan perbaikan misalnya ya. Baik, terima kasih Pak Mahmudi ya sudah berpartisipasi di program Halo RRI ya, untuk menanggapi masalah trotoar yang katanya rusak nih di Jalan Ahmad Dahlan. Dan informasi yang berhasil kita dapatkan dari pantauan wartawan kami di lapangan, ternyata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP ini juga telah mengusulkan penataan trotoar melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027. Kabid Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo, Dwi Puspitorini, itu mengatakan pendengar, anggaran untuk penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan itu telah diusulkan dalam APBD tahun 2027. Besaran anggaran yang diajukan itu sekitar 3M. Dan konsep penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan sisi selatan itu bakal seperti di Jalan Gajah Mada, yakni dimulai dari perempatan Bundaran ke barat sampai Pasar Legi sehingga terhubung dengan Jalan HOS Cokroaminoto. Nah, pendengar kami juga berhasil mendapatkan statement ya dari Kabid Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo, Ibu Dwi Puspitorini.
1: Selanjutnya insya Allah tahun depan itu ya, itu untuk sisi selatan insya Allah sudah pasti itu.
2: Selatan sebelah jalan apa?
1: Ahmad Dahlan. Ya 600 berapa itu dari Bundaran sampai ke Pasar Legi. Itu nyambung dengan Hos Cokro. Insya Allah sama dengan Gajah Mada.
2: Oke, betul.
0: Baik, disampaikan oleh Ibu Dwi Puspitorini ini bahwa tahun 2027 ini akan diusulkan dalam APBD tahun 2027 ya, dan besaran anggaran yang diajukan itu sekitar 3 miliar rupiah ya. Jadi untuk Pak Mahmudi sabar saja nih Pak ya, karena tentunya pasti ada perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak terkait. Kami masih tunggu kebersamaan Anda yang ingin memberikan informasi. Silakan pendengar sampaikan ke WhatsApp Pro 1 di 0811 366 9907.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, mungkin juga sejak pagi ini atau mungkin kemarin ya, ada banyak menerima pesan berantai di media sosial Anda ini terkait dengan perubahan jalur ya dari Jalan Pahlawan ya, yang katanya kan sekarang sudah lebar tanpa ada pot dan jalur pemisah. Bahkan ini juga dikonfirmasi ya oleh Pak Lukman ya, yang sengaja ini WhatsApp ke Pro 1 ya, katanya menerima kabar bahwa di Subkota Madiun ini melakukan perubahan aturan lalu lintas Kota Madiun ya, yang katanya isinya seperti ini pendengar. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026, jalur Jalan Timur itu satu arah ke timur ke Jalan Bali. Kemudian jalur Jalan Kalimantan itu satu arah dari timur ke barat ke Jalan Pahlawan. Kemudian jalur Jalan Sulawesi satu arah ke timur ke Jalan Dr. Sutomo. Dan Jalan Sawo itu satu arah ke timur Jalan Mangga. Jalan Jawa tetap, Jalan Perintis tetap. Mohon info inikah ini benar atau tidak ya dari di Subkota Madiun. Informasi ini langsung kami konfirmasi ya kepada Pak Agus Musridi, PLT Kadisub Kota Madiun, melalui WhatsApp ya, karena beliau ada tugas yang harus dilaksanakan pada pagi hari ini, dan tentunya masih menunggu informasi lengkap ya melalui surat edaran resmi dari Disub Kota Madiun ya. Biasanya juga tentu terkait dengan hal ini pendengar, informasi-informasi ini juga biasanya juga pihak OPD ini menyampaikan melalui surat resmi. Kami telah meng-counter kembali ya informasi dari Ibu Nur yang ada di Wungu. Katanya mau tanya, benar nggak ya kalau ngurus SKCK itu sekarang full online, dan itu tahapannya bagaimana? Terima kasih. Ya, tentu masalah SKCK ini menjadi salah satu syarat ya yang harus dipenuhi mungkin ketika seseorang ini melakukan lamaran pekerjaan ya, dan tentu ini dibuktikan dengan SKCK, dan kabarnya ini katanya online ya. Kita akan konfirmasi terkait dengan hal ini. Ibu Nur yang ada di Wungu, sabar ya, tetap bersama kami, dan tim kami sedang melakukan penelusuran terkait dengan informasi-informasi yang Anda sampaikan kepada kami.

DPR RI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Pendengar, segala kebingungan yang mungkin sedang Anda temui jangan simpan di hati saja ya. Kaitannya dengan fasilitas layanan publik, sampaikan saja ke segmen Halo RRI. Seperti yang diharapkan oleh Ibu Nur ya, yang ada di Wungu. Apakah benar kalau ngurus SKCK itu sekarang full online dan tahapannya itu seperti apa? Baik, tim kami juga sedang melakukan penelusuran ya, telah melakukan penelusuran pendengar, bahwa benar ternyata ini sesuai dengan STR nomor STR garis miring 512 garis miring 6 Romawi garis miring YAN.2.3 garis miring 2026. Hal ini tentang sosialisasi peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2026, bahwa mulai tanggal 31 Juli 2026 seluruh polsek jajaran Polres Madiun tidak lagi melayani penerbitan SKCK secara manual. Nah, untuk seluruh proses pendaftaran SKCK itu dilakukan secara online melalui aplikasi Super Apps Polri yang bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store maupun App Store pendengar. Setelah melakukan pendaftaran secara online, masyarakat bisa melakukan pencetakan SKCK di Polres Madiun maupun di beberapa polsek yang telah ditunjuk sebagai lokasi pelayanan. Di antaranya, ini kalau untuk Polres Madiun ya, Polsek Mejayan, Polsek Ngames, Polsek Wungu, dan juga Polsek Geger. Nah, masyarakat juga dihimbau ya, yang akan mengurus SKCK agar mengunduh Super Apps Polri, melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran melalui aplikasi sebelum datang ke lokasi percetakan. Jadi untuk informasinya pendengar, memang dari Super Apps Polri ya Anda isi. Kemudian untuk pencetakan Anda bisa datang ke polsek terdekat ya. Kalau di Polres Madiun ini masih ada beberapa polsek, di antaranya Polsek Mejayan, Ngelames, Wungu, dan juga Geger. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, informasi lebih lanjut ya mengenai tata cara pendaftaran dan pelayanan SKCK, Anda bisa langsung cek di Instagram SKCK Polres Madiun ya, langsung cek, dan di situ juga ada informasi pendengar yang bisa Anda dapatkan kaitannya dengan pengurusan SKCK secara online. Tim pagi hari ini juga sudah mendapatkan informasi ya dari Pak Bambang yang ada di Genengawi, yang katanya saat ini kan sudah mulai memasuki musim tanam ya, dan kebetulan itu masih mengutamakan penanaman padi. Selain kondisi ketersediaan air yang difikirkan, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait atau pemerintah adalah ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani. Nah, pupuk bersubsidi mulai jarang ditemukan katanya pendengar, dan khawatir akan terjadi pembengkakan dalam proses penanaman padi. Mohon sekiranya hal ini diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang yang ada di Genengawi ya. Masalah air dan juga pupuk ya, ini menjadi persoalan para petani di zaman sekarang ya. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, ketersediaan air otomatis ini menjadi salah satu hal yang harus difikirkan. Tunggu ya Pak Bambang, tim kami mencoba melakukan penelusuran, tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya aku seret banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungguh sik kene lungguh lungguh.
0: Yo panas iki panas iki butuh es iki. Kene-kene. Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi rada dadi jare sisteme error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadune sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi kalau diombe sik ese kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI
1: 4599.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA ne langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kalau rumah nang jajal eh. Wes dijawab langsung, Il.
0: Ya, cepet men, Yon.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah, sip tenan iki.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pak Bambang yang ada di Geneng Ngawi, kaitannya dengan yang Anda risaukan ya, ini menyoal tentang pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Ngawi. Ini melalui rekan reporter kami, ada kabar kalau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi itu juga telah mengajukan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi pendengar sebanyak ribuan ton kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pupuk dan memenuhi kebutuhan para petani jelang akhir musim tanam 2 hingga memasuki awal musim tanam 3 tahun 2026 ini. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda DKPP Ngawi, Radias Furi Widiantari, ini juga sempat mengatakan kalau usulan ini didasarkan pada realisasi penggunaan pupuk hingga bulan Juni lalu yang telah memenuhi syarat untuk pengajuan tambahan alokasi pendengar. Dan tim Halo RRI juga telah berhasil mendapatkan statement ya dari Ibu Radias Furi Widiantari seperti ini pendengar.
5: Realisasi sampai dengan ini bulan Juni kemarin, kondisinya itu sudah diizinkan untuk mengajukan tambahan alokasi sama provinsi. Akhirnya kami bersurat ke provinsi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam kedua akhir sama awal musim ketiga. Kita mengusulkan untuk tambahan alokasinya, ureanya itu kita mengusulkan tambah 2.000 ton, NPK-nya 5.000 ton, dan organiknya 4.000 ton. Itu proyeksi sampai akhir tahun.
4: Baik, sebenarnya untuk Pak Bambang yang ada di Ngawi tidak perlu risau ya Pak ya, pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pertanian juga sudah menyampaikan bahwa ada usulan ke pemerintah provinsi, semoga di ACC dan para petani di Ngawi ini tidak perlu risau lagi, ini terkait dengan adanya pupuk bersubsidi untuk masyarakat. Baik, kami masih ada satu informasi lagi ya yang sudah di-counter oleh tim kami di pagi hari ini lewat akun media sosial TikTok kami ya, RRI underscore Madiun, itu ada akun namanya Bang J. Ini menanyakan bagaimana sih kriteria untuk bergabung dengan tim pendekar hijau. Nah, tim kami juga saat ini melakukan cross check ya pendengar ya dengan pihak terkait. Untuk informasi lebih lanjut tentunya nanti akan kami sampaikan kembali pada program Halo RRI edisi berikutnya. Dan untuk Bang J nanti juga komen Anda di media sosial kami juga akan kami jawab ya, saat kami sudah mendapatkan informasi yang valid terkait dengan tim pendekar hijau. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda semuanya. Jangan lupa Halo RRI hadir 3 kali dalam sepekan, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri, selamat siang. Baru

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasional itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengertian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos semakin akurat dan tepat sasaran. Implementasi sistem ini ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi di Kecamatan Tambak Sari, Surabaya pada hari Selasa lalu. Kunjungan ini sekaligus melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah. Pemerintah Provinsi Banten menyatakan ingin mengakhiri kebijakan work from home atau WFH setiap Jumat bagi aparatur sipil negara ASN. Keinginan ini disampaikan jelang berakhirnya masa uji coba kebijakan pada akhir Juli 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten Ai Dewi Susana mengatakan keputusan akhir tetap menunggu persetujuan pemerintah pusat dan telah berkomunikasi dengan Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kelanjutan kebijakan ini. Ai mengatakan pemerintah Provinsi Banten mengusulkan agar ASN kembali bekerja penuh dari kantor selama 5 hari kerja. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringat acara sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan di siang hari ini kita akan bersama dengan Mas Khairil Anam dari analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun siang hari ini kami hadirkan, kami awali dengan menghadirkan program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Di siang ini pendengar kita akan bersama dengan analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK, ada Mas Khairil Anam Adi Saputra. Selamat siang Mas Khairil Anam.
3: Halo, selamat siang Mbak Satya.
2: Iya, kabar baik ya Mas Anam ya.
3: Alhamdulillah, kabar baik Mbak.
2: Baik, di setiap harinya apakah memang Mas Anam ini memberikan apa ya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih untuk membangun budaya anti korupsi? Apakah demikian, Mas Anam?
3: Betul sekali Mbak Satya. Baik, saya dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Mbak. Jadi tugas kami adalah melakukan sosialisasi dan kampanye terkait anti korupsi kepada seluruh masyarakat. Baik itu di kementerian maupun lembaga instansi.
2: Oke, baik. Karena kan kita setiap hari ataupun setiap kita buka kabar berita ya, yang namanya headline tentang korupsi kan masih ada aja gitu ya Mas Anam ya. Baik, bisa dikatakan berarti korupsi ini apa ya, menjadi musuh bersama kan Mas Anam ya?
3: Iya, betul sekali.

0: sepakat bersama korupsi ini adalah kejahatan luar biasa dan harus dikepangi. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, apa yang menjadi penyebab kalau korupsi ini masih menjadi tantangan besar di saat sekarang ini? Karena kan setiap hari kita menemui kasus-kasus atau kabar-kabar berita tentang korupsi. Satu sudah selesai, ada lagi. Satu sudah selesai, ada lagi. Apa yang menjadi tantangan besar dari musuh bersama korupsi ini, Mas baik. Anam?
0: Iya, memang musuh bersama ini adalah korupsi, jadi kita memang masih belum merata pengetahuan tentang apa itu korupsi di masyarakat sekitar, secara masyarakat luas, Mbak. Jadi pemahaman tentang anti korupsi itu masih belum merata, sehingga banyak masih masyarakat yang menganggap, oh itu hal biasa, gitu. Jadi ya, budaya permisif itu masih ada di tengah-tengah masyarakat,
1: baik,
0: gitu.
1: Baik, berarti masyarakat ini harus memahami sebenarnya apa sih anti korupsi itu?
0: Betul sekali. Nanti pada materi yang akan saya sampaikan, saya akan ulas bagaimana itu korupsi, jenis-jenisnya, dan bagaimana kita strategi untuk mencegah korupsi.
1: Oke, baik. Jadi untuk Anda semuanya pendengar, simak ya penjelasan pada siang hari ini. Ini mumpung ada Mas Khairul Anam Adi Saputra yang memang hari-hari itu memberikan informasi dan juga edukasi gitu ya. Baik, betul. Mas, sebelum nanti kita undang para pendengar yang ingin bergabung ya di siang hari ini, bolehlah Mas Anam ini menyampaikan terlebih dahulu sebenarnya anti korupsi yang harus dipahami oleh masyarakat itu seperti apa sih, Mas Anam?
0: Ya, baik. Anti korupsi itu adalah bagaimana kita menyebarkan semangat anti korupsi itu tidak hanya sebagai penindakannya saja, Mbak. Jadi kita juga harus bisa melihat, oh kita tidak mau korupsi. Dimulai dari awalnya itu adalah budaya kita tidak mau korupsi, kita tidak bisa korupsi, dan kita takut korupsi gitu. Jadi ada tiga budaya yang kita akan coba ulas. Yang pertama adalah kita tidak mau korupsi. Jadi pendidikan dilakukan, dan yang kedua pencegahan, kita tidak bisa korupsi, dan yang ketiga di strategi akhir adalah penindakan, kita takut untuk korupsi. Gitu.
1: Oh baik, kita tidak mau korupsi, kita tidak bisa korupsi, kita takut korupsi. Intinya ada tiga poin ini ya, Mas Anam ya.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Boleh deh Mas Anam menjabarkan satu persatu biar masyarakat atau pendengar ini semakin memahami budaya anti korupsi ini, Mas?
0: Baik, budaya anti korupsi itu adalah yang pertama kita punya strategi trisula pemberantasan anti korupsi, Mbak. Jadi KPK punya strategi yang pertama adalah pencegahan, bagaimana kita membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat sehingga masyarakat itu paham nilai-nilai anti korupsi, sehingga masyarakat tidak mau korupsi. Itu dulu di awal. Selanjutnya adalah strategi yang kedua adalah pencegahan, Mbak. Bagaimana kita menutup celah-celah korupsi yang sistemnya itu berisiko muncul potensi risiko korupsi. Untuk itu kita tutup celahnya dan sehingga kita tidak bisa korupsi begitu. Lalu strategi yang terakhir adalah strategi yang apabila strategi pendidikan dan pencegahan tidak bisa dilakukan, maka otomatis strategi yang di akhir akan dilakukan itu strategi penindakan, yaitu dengan melakukan efek jera, Mbak, sehingga koruptor untuk mengulangi perbuatannya takut begitu. Jadi takut untuk melakukan korupsi.
1: Baik, baik. Berarti pemahaman masyarakat itu yang harus apa ya, kembali mungkin dirubah atau diluruskan gitu ya. Budaya betul. Anti korupsi itu bukan soal saya tidak mau mencuri uang negara gitu. Bukan hal itu saja kan, Mas Anam ya?
0: Iya, bukan. Bukan hanya itu saja, Mbak. Ini memang kompleks sekali, mulai dari awal sampai hulu sampai hilirnya, begitu.
1: Baik, baik. Ini ada materi yang ingin Mas Anam sampaikan terlebih dahulu untuk para pendengar sebelum kita lebih jauh lagi ngobrol-ngobrol tentang budaya anti korupsi ini yang bisa dilakukan masyarakat, peran aktifnya seperti apa? Silakan, Mas Anam.
0: Baik, saya izin share screen ya, Mbak.
1: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Jadi untuk Anda yang ingin tahu gitu ya, Anda langsung cek di YouTube RRI Madiun ya. Karena mumpung di hari ini tuh narasumbernya dari KPK ya, ada Mas Khairul Anam Adi Saputra, analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini tentang budaya anti korupsi yang bisa dilakukan oleh peran aktif dari masyarakat ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Anam tadi bahwa anti korupsi ini bukan dilakukan oleh pihak-pihak terkait saja, tetapi seluruh masyarakat. Ini adalah kejahatan luar biasa dan memang semua harus ikut andil dalam memberantasnya. Baik, Mas Anam.
0: Sudah terlihat ya, Mbak Sati?
1: Sudah terlihat dengan jelas. Baik, silahkan dilanjut. Ini bagi para pendengar yang pengen tahu langsung ya, geser ke YouTube RRI Madiun.

0: Silakan, Mas Anam.
1: Oke, sudah terlihat ya, Mbak?
0: Baik, sudah. Silakan, Mas
1: Sudah.
0: Anam.
1: Oke,
0: Sudah.
1: baik. Sebelumnya saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Sobat RRI Pro 1 Madiun. Saya akan mulai dengan pantun terlebih dahulu. Beli sate di malam hari rasanya nikmat, bikin ketagihan. Mari bersama menyuarakan sanksi berantas narkoba, korupsi, judi untuk demi masa depan. Oke. Ada tiga ancaman nyata bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebuah kenyataan yang sering kita dengar tapi jarang kita renungkan. Ini ada narkoba, korupsi, dan judi. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh RRI Pro 1 Madiun, yaitu sanksi. Bagus sekali temanya yang diangkat, yaitu suara anti korupsi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Itu sangat menarik temanya. Kenapa? Karena ketiganya adalah kejahatan pidana berat yang bisa menghancurkan struktur sosial dan ekonomi bangsa kita. Bayangkan keluarga kita bisa hancur karena judi online. Kebanyakan saat ini lah melakukan judi itu judi online. Lalu satu generasi muda bisa rusak masa depannya karena narkoba. Dan satu negara bisa kehilangan kepercayaan publik karena korupsi. Inilah tiga ancaman nyata yang harus kita lawan bersama-sama. Jika kita lihat, kejahatan pidana itu kenapa termasuk pidana? Ketiga tindak kejahatan ini memenuhi unsur melawan hukum atau actus reus dengan niat jahat, mens rea. Karena diatur secara tegas dalam KUHP dan undang-undang khusus. Undang-undang khusus itu mengatur tentang tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika. Lalu mengancam ketertiban umum, keadilan sosial, serta kedaulatan hukum. Mengenakan sanksi punitif yang dapat memberikan efek jera seperti penjara, denda, perampasan aset oleh negara. Dampaknya apa? Merugikan semua pihak. Dampaknya luas secara sistemik, yaitu dari sektor individu, kerusakan fisik, gangguan jiwa, hingga kehilangan kebebasan. Lalu dari sektor keluarga, kehancuran ekonomi, keretakan hubungan, dan trauma keturunan. Sedangkan dari sektor negara, kebocoran keuangan publik, dan hilangnya generasi penerus berintegritas. Ini ada dampak yang lebih destruktif dari tiga bentuk kejahatan. Dari narkoba, yaitu kerusakan jiwa, saraf otak, memicu ketergantungan, melumpuhkan produktivitas pemuda, dan mendorong aksi kriminalitas susulan demi memenuhi adiksi. Sedangkan dari kejahatan korupsi, dampaknya adalah membegal atau merampok hak publik. Anggaran negara digerogoti, merusak kualitas infrastruktur publik, menghambat investasi, serta memicu kemiskinan masyarakat. Serta kejahatan judi online itu berdampak pada memicu kebangkrutan keluarga, jeratan pinjol, pinjaman online, atau depresi mental. Bahkan bisa sampai perpecahan rumah tangga dan kejahatan pencurian. Ada tiga kejahatan tadi adalah tapi mengakibatkan satu akibat, yaitu merusak bangsa dan menghancurkan integritas. Kejahatan narkoba dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dasar hukumnya adalah tentang narkotika. Bagaimana produksi pengedar itu hukuman maksimalnya adalah pidana mati, bayangkan sobat. Jadi hukuman bagi pengedar narkotika itu udah pidana mati atau penjara seumur hidup atau 4-20 tahun, dendanya hingga 10 miliar. Dan jika pemakai narkoba itu hukumannya adalah penjara sampai dengan 4 tahun atau wajib rehabilitasi. Sedangkan kejahatan korupsi hukumannya adalah sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu pidana penjara 1-20 tahun atau maksimal seumur hidup. Dendanya 50 juta sampai 1 miliar. Bahkan jika menyangkut dana bencana atau krisis kemanusiaan, itu dapat diancam pidana mati. Sedangkan kejahatan judi sesuai pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu hukumannya penjara maksimal 10 tahun, denda hingga 10 miliar, bandar atau penyedia dapat ikut dipidana. Itu jadi ada tiga penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap tiga kejahatan yang dampaknya begitu besar ini. Jadi bentuknya beda tetapi satu akar kejahatan yang sama. Narkoba, korupsi, dan judi adalah tindak pidana yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan negara. Untuk itu kita perlu integritas sebagai tameng kita, bertindak jujur, tegas menolak, dan berani melapor. Itulah peran aktif masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi. Tema yang diangkat RRI ini adalah mengacu pada sejalan dengan asta cita presiden, asta cita yang ketujuh dari Presiden Prabowo, yaitu memperkuat pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi. Asta cita yang ketujuh itu adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pembatasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Itu sesuai dengan misi ketujuh asta cita Presiden Prabowo Subianto. Kejahatan narkoba itu dikoordinir oleh BNN dan Polri untuk mengatasinya. Pembatasan dari hulu ke hilir, memutus rantai distribusi, memperkuat pengawasan jalur perbatasan dan penyelundupan, serta rehabilitasi dan edukasi bahaya narkoba ke masyarakat. Kejahatan korupsi itu ditangani atau dikoordinir oleh Kortas Tipikor Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. Tugasnya adalah untuk pemulihan kerugian keuangan negara, menuntaskan kasus besar sampai ke akar yang melibatkan penyelenggara negara, serta memperkuat sistem pencegahan dan transparansi birokrasi. Sedangkan kejahatan judi online itu diatasi, dikoordinir oleh Satgas Pemberantasan Judi Online yang berada di bawah Menko Polkam. Tugasnya adalah lintas lembaga antara Polri, Komdigi, dan PPATK bersinergi untuk memblokir situs dan menelusuri aliran dana jaringan judol, lalu melakukan kampanye edukasi bahaya judi ke masyarakat luas. Program-program pemerintah ini butuh dukungan, peran serta aktif dari masyarakat. Itulah, maka dibutuhkan peran dari masyarakat untuk melaporkan jika ada penyimpangan, untuk stop korupsi, jauhi narkoba dan judi, serta jaga integritas di lingkungan masing-masing. Karena cita-cita bangsa Indonesia adalah menuju Indonesia Emas 2045, bersih dari narkoba, korupsi, dan judi. Ya, setelah tadi tema besarnya adalah sanksi, lalu tema turunannya adalah dari sisi anti korupsi. Untuk itu saya mengangkat tema membangun budaya anti korupsi melalui peran aktif masyarakat. Kita akan membahas ada dua topik. Yang pertama adalah fenomena korupsi, yang kedua penguatan integritas dalam upaya pencegahan korupsi. Ancaman korupsi yang menghambat visi 2045. Korupsi merupakan masalah besar bagi Indonesia. Untuk itu, kita perlu tahu seberapa besar tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya supaya kita tahu tingkat korupsi yang ada di Indonesia itu? Kita bisa menggunakan survei pengukuran dari Transparansi Internasional melalui survei Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, di mana skor Indonesia itu mendapatkan skor 34 dari 100. Nilai 100 menunjukkan negara itu bersih dari korupsi. Dan sebaliknya, jika nilainya rendah, itu mengindikasikan bahwa negara itu masih korup atau masih banyak terjadinya korupsi. Lalu survei yang kedua untuk menggunakan pengukuran rentan korupsi di Indonesia itu dengan menggunakan Indeks Integritas Nasional atau SPI, Survei Penilaian Integritas. Itu yang mengeluarkan adalah KPK. Untuk skornya sendiri itu berada di 72,32 dari skala 100. Artinya integritas atau instansi kementerian lembaga atau Pemda masih belum kuat. Itu ditunjukkan dengan skor yang sudah dicapai, yaitu 72,32 dalam kategori rentang. Lalu kita bisa mengukur tingkat korupsi di Indonesia itu dengan menggunakan Indeks Integritas Pendidikan yang mengeluarkan adalah KPK. Skornya adalah 69,50 dari skala 100. Ini menunjukkan bahwa masih lemahnya integritas di dunia pendidikan dan perilaku siswa hingga tata kelola sekolah. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan parameter dari BPS yang mengeluarkan adalah Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Ini mengukur perilaku anti korupsi masyarakat masih belum konsisten dengan skor 3,85 dari skala angka 5. Jika kita lihat pada grafik indeks persepsi korupsi, Indonesia mengalami fluktuatif. Angkanya naik turun, Sobat RRI. Jadi Indonesia pernah mendapatkan angka atau skor tertinggi di angka 40 pada tahun 2019. Bahkan Indonesia juga pernah mendapatkan skor terendah di angka 32 di tahun 2012 dan 2013. Hingga pada tahun 2025, Indonesia mendapatkan skor indeks persepsi korupsi itu sebesar 34. Ini adalah diukur dari survei dari internasional. Ya, jika kita lihat, Indonesia itu masih berada di bawah Singapura, Sobat RRI. Singapura saat ini mendapatkan skor 84 dari skala 100. Artinya, kita masih tertinggal jauh dari negara tetangga kita, Singapura. Bahkan dari Malaysia pun, Malaysia mendapatkan skor 52. Dan Vietnam ada di skor 41. Artinya, kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga kita. Bayangkan dengan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, New Zealand, atau Norwegia, Finlandia, itu nilainya tertinggi di dunia. Dengan skor 89, ada di peringkat pertama, Denmark. Itu menunjukkan bahwa negara tersebut sudah bersih dari korupsi. Untuk itu, maka ini menjadi motivasi untuk Indonesia sebetulnya, bahwa sebetulnya kita tidak mau tertinggal terus-menerus untuk pemberantasan korupsi. Untuk itu membutuhkan peran serta kita semua dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Iya. Selanjutnya, survei penilaian integritas untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada suatu kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi. Penilainya ini adalah berdasarkan dari unsur internal, yaitu pegawai di instansi masing-masing terkait, lalu unsur eksternal berasal dari penerima layanan atau mitra atau vendor, lalu ada unsur dari expert berasal dari auditor, akademisi, asosiasi pengusaha, dan lain-lain. Dimensi yang diukur dalam survei penilaian integritas itu antara lain ada 7 dimensi. Pertama, transparansi, lalu integritas dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, pengelolaan PBJ, pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, pengelolaan SDM, trading in influence, pengelolaan anggaran, serta sosialisasi anti korupsi. Nah, berdasarkan hasil survei penilaian integritas ini, secara nasional itu masih kategori rentan, Sobat RRI. Jadi skornya dalam skala nasional itu kita masih ada di 72,32. Artinya masih rentan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, jika kita mengacu pada hasil survei penilaian integritas tahun 2025, kita lihat bahwa lembaga penyiaran RRI ini mendapatkan skor 81,8. Artinya apa? Ini sudah masuk kategori terjaga, Sobat RRI. Jadi skor penilaian integritas RRI ini sudah di atas rata-rata nasional, yaitu 72,32. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari perubahan dan harus tetap terjaga ke depannya supaya terhindar dari praktik-praktik korupsi. Ini sudah sangat baik dari skor survei penilaian integritas LPP RRI dengan menunjukkan sebagian besar angkanya sudah dalam kategori terjaga. Hanya di sosialisasi dan anti korupsi yang nilainya masih dalam kategori rentan, yaitu di 68,06. Itu dari dimensi sosialisasi dan anti korupsi. Mungkin bisa nanti akan lebih dimasifkan kembali terkait sosialisasi anti korupsi di LPP RRI. Jadi ini suatu pencapaian yang sudah sangat baik dan semoga dapat dijaga ke depannya.

jika kita lihat Pentagon Vault, pernah dengar Pentagon Vault, Sobat RRI? Jadi ini adalah 5 faktor penyebab korupsi, kenapa seseorang itu bisa melakukan korupsi. Pertama, karena adanya pressure atau tekanan yang berasal dari internal, bisa jadi personal atau perusahaan maupun eksternal, itu adanya tekanan pressure. Yang kedua, adanya

0: dia pegang. Jadi seseorang bisa memiliki undangan karena dia memiliki kapabilitas memegang kedudukan atau otoritasnya.
1: Ya, Mas Anam, sedikit terdapat gangguan. Baik, suara terputus-putus ini. Kami menerima suara dari Mas Anam di
0: Oke.
1: siang hari ini. Baik, Mas Anam.
0: Halo, cek. Sudah jelas, Mbak?
1: Baik.
0: Halo.
1: Ya, silakan
0: Sudah
1: bisa
0: jelas?
1: sudah jelas. Silakan dilanjutkan kembali
0: Oh
1: sebelum
0: iya,
1: kita
0: baik.
1: buka
0: Kalau mungkin
1: sesi
0: sinyalnya.
1: tanya jawab ya.
0: Maaf, mungkin ada. Oke.
1: Baik.
0: Baik. Yang tadi selanjutnya adalah faktor penyebab korupsi dari faktor arrogance atau sikap superioritas, angkuh atau serakah. Prosedur tidak berlaku untuk dirinya, artinya dia tidak takut dengan hukum yang berlaku.

When the United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang sudah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, ada beberapa dampak korupsi. Yang pertama, dapat merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu dapat meruntuhkan hukum. Lalu dampak selanjutnya adalah menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta dapat merusak proses demokrasi, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan kejahatan lain berkembang. Ya, Sobat RRI, ada beberapa jenis korupsi. Ini harus kita pahami, Sobat RRI. Jadi ada tiga jenis korupsi. Yang pertama adalah petty corruption atau korupsi kecil. Itu penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Yang kedua jenis korupsi yaitu grand corruption atau korupsi besar, penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan banyak orang. Dan yang terakhir jenis korupsinya adalah ini jenis korupsi yang paling tinggi, itu adalah political corruption atau state capture corruption. Di sini pelaku memanipulasi kebijakan, institusi dan aturan prosedur oleh para pengambil keputusan politik yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaan. Berikut ada beberapa jenis tindak pidana korupsi berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 atau KUHP yang baru. Ada terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis saja. Ini menjadi 7 jenis besar. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Itu diatur di dalam KUHP pasal 603 dan pasal 604. Dan di 604-nya itu adalah apabila dalam penyalahgunaan kewenangannya. Lalu yang kedua adalah jenis tindak pidana korupsi dalam penggelapan dalam jabatan. Itu diatur di Undang-Undang Tipikor pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 huruf A, B dan C. Pasal 3 ada perbuatan curang. Di Undang-Undang Tipikor diatur pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C dan D dan pasal 7 serta pasal 12 huruf A. Yang keempat, jenis tindak pidana korupsi yang keempat adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur di Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf I. Lalu yang kelima ada tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan, di Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf E, F dan G. Lalu yang keenam, suap menyuap, di KUHP pasal 605, 606 dan Tipikor pasal 12 A, B. Dan yang terakhir, jenis tindak pidana korupsi yang ketujuh adalah gratifikasi. Ini yang paling banyak terjadi, diatur di Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf B besar, junto pasal 12 huruf C besar. Ya, jika kita lihat statistik perkara korupsi yang sudah ditangani oleh KPK ini sejak tahun 2004 sampai yang terbaru 2026, data ini diambil per tahun 2026, ini berdasarkan jenis perkara, yaitu kasus gratifikasi dan penyuapan yang paling banyak terjadi, yang paling banyak ditangani oleh KPK. Itu ada sebesar 1132 kasus. Lalu selanjutnya,

0: kasus pengadaan barang dan jasa ada 446, dan yang lainnya ada TPPU, pemerasan, dan merintangi proses penyidikan. Jika kita lihat berdasarkan jenis profesi atau jabatan, KPK sejauh ini sudah banyak menangani dan menangkap yang sudah ingkar putusannya, itu paling banyak dilakukan oleh pihak swasta, ada sebanyak 521 orang. Lalu selanjutnya ada dari pihak pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 di Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, itu ada sebanyak 458 orang. Selanjutnya anggota DPR dan DPRD ada sebanyak 371 orang, dan wali kota bupati itu ada di 183. Ya, Sobat RRI, kita harus memahami apa bedanya gratifikasi, suap, dan pemerasan. Gratifikasi itu kuncinya adalah berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan tidak ada kesepakatan. Nah, itu bedanya. Kalau suap, itu ada kesepakatan. Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sedangkan pemerasan, itu ada permintaan secara sepihak dari si pelaku atau penerima, dan bersifat memaksa, serta penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi pahami bedanya antara gratifikasi, suap, dengan pemerasan. Nah, di sini kuncinya, Sobat RRI. Definisi gratifikasi adalah masih tetap luas. Artinya adalah pemberian dalam arti luas. Kita selama ini hanya menganggap gratifikasi itu adalah pemberian di balik amplop. Nah, itu sebetulnya pemberiannya jauh daripada itu. Jadi pemberian dalam arti luas itu adalah pemberian dalam bentuk uang maupun barang, serta penginapan, tiket perjalanan atau wisata, lalu pengobatan cuma-cuma, dan rabat atau diskon. Nah, ini bisa diterima di dalam negeri maupun luar negeri dengan atau tanpa saran elektronik. Ini saatnya sejauh ini sudah makin berkembang. Bisa uang itu dalam bentuk voucher, bisa dalam bentuk kripto, bisa dalam bentuk e-wallet, itu sudah semakin banyak berkembang. Jadi untuk itu pengertiannya adalah gratifikasi pemberian dalam arti luas. Ya, Sobat RRI, jenis gratifikasi itu ternyata ada dua. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Kalau yang wajib dilaporkan itu tolak di awal. Kalau memang tidak bisa ditolak, baru laporkan ke KPK. Biasanya yang wajib dilaporkan ini adalah berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu boleh diterima. Tidak wajib dilaporkan asal dengan syarat tidak berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan kuncinya ini biasanya ini berlaku umum, tidak dibeda-bedakan. Ya. Contoh gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan itu harus memenuhi persyaratan berikut sesuai dengan peraturan KPK RI nomor 1 tahun 2026, perubahan atas peraturan komisi nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Syaratnya adalah yang pertama berlaku umum. Biasanya jenis atau persyaratan dan nilainya itu sama atau memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan. Yang kedua, syaratnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat. Dan yang keempat, dipandang sebagai wujud ekspresi atau keramah tamahan sebagai budaya kita. Ya, Sobat RRI, ini adalah unsur-unsur dalam perbuatan pidana. Yaitu intinya adalah delik pidana ini terbentuk itu apabila ada norma yang dilanggar atau norma yang dilarang, diketemukan dengan adanya niat atau perbuatan nyata. Biasanya niat itu sudah masuk dalam mens rea. Apabila ada niat dan perbuatan nyata serta bersifat melawan hukum, itu maka sudah masuk dalam delik pidana. Jadi unsurnya itu, Sobat RRI, yaitu apabila ada norma yang dilanggar, adanya niat atau mens rea, dan adanya perbuatan nyata atau perbuatan fisik. Nah, itu sudah masuk dalam area delik pidana yang konsekuensinya adalah proses penegakan hukum. Ya, jika tadi kita sudah memahami tentang apa itu korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dampak korupsi, maka pada topik selanjutnya kita akan masuk dalam penguatan integritas dalam upaya pencegahan korupsi. Ya, integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, serta perilaku atau perbuatan kita sesuai dengan norma hukum atau nilai yang berlaku. Nah, Sobat RRI, ini bagaimana kita bisa mengukur integritas yang ada pada diri kita masing-masing? Nah, ini kita coba bisa lihat nanti ada indikator levelnya, ada integritas sangat lemah, integritas cukup namun belum konsisten, dan integritas kuat dan dapat dijadikan teladan. Nah, ini nanti Sobat RRI bisa melihat kira-kira ada di level yang mana nih, nanti bisa mengacu pada berkaca pada diri kita sendiri. Ya, itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa KPK mempunyai strategi pemberantasan korupsi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi, dimulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Jika pendidikan, bagaimana kita tidak mau korupsi dengan melakukan edukasi dan membangun nilai, maka dengan strategi pencegahan adalah dengan melakukan perbaikan sistem sehingga orang tidak bisa korupsi. Sedangkan penindakan, bagaimana orang takut akan korupsi dengan penegakan hukum bersifat menimbulkan efek jera.
1: Oke.
0: Nah, ini cara untuk kita mencegah dari perbuatan korupsi dengan 9 nilai anti korupsi yang sudah dirumuskan oleh KPK dengan singkatan Jumat Bersepeda KK: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Jika Sobat RRI bisa mengimplementasikan 9 nilai anti korupsi ini, insya Allah maka diri kita akan terhindar dari praktik-praktik korupsi dan praktik kejahatan lainnya. Ya, ini yang bisa dilakukan sebagai individu dalam mencegah korupsi, baik itu sebagai pejabat atau pegawai, sebagai orang tua, baik itu di lingkungan keluarga, sebagai suami, istri, atau di lingkungan sosial. Nanti Sobat RRI bisa melihat apa yang bisa dilakukan kita di lingkungan sekitar untuk mencegah korupsi. Silakan bisa di chat di kolom komentar apa yang sudah dilakukan oleh Sobat RRI selama ini.
1: Baik, baik, Mas Anam, kita bisa langsung pada sesi tanya jawab ya, karena kan waktu kita sangat terbatas sekali. Semoga nanti materi yang disampaikan oleh Mas Anam ini juga mungkin ada yang menjadi pertanyaan nih dari para pendengar ataupun pemirsa ya, Mas Anam ya.
0: Ya, boleh. Baik, tapi ada satu nih Mbak Satya, satu slide ini, bahwa kuncinya dari peran serta masyarakat. Kenapa di awal tema saya mengangkat peran serta masyarakat? Karena ada tingkatan, yang 6 tingkatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Mulai yang pertama adalah sadar dan taat hukum, mengingatkan orang sekitar, melakukan riset, lalu membuat komunitas atau gerakan anti korupsi, lalu tingkatan selanjutnya monitoring pemerintah, dan tingkatan yang paling atas adalah melakukan whistleblowing atau melaporkan jika terjadi penyimpangan. Nah,
1: Okay.
0: Nah, itu tadi, korupsi bukan budaya, korupsi itu kejahatan luar biasa. Saya quotes yang sangat menarik, negeri ini akan berubah saat kita berhenti menunggu orang baik, lalu memilih menjadi salah satunya, karena perilaku akan menciptakan budaya, dan budaya berubah ketika kita pun berubah. Ya,
1: baik.
0: Ini adalah saluran pengaduan korupsi, bisa melalui KWS, KPK Whistleblowing System. Dan ya, saatnya sesi dialog atau tanya jawab. Mari bersatu, suarakan sanksi. Say no to narkoba, korupsi dan judi. Jaga integritas, lindungi keluarga dan masa depan bangsa.
1: Baik. Untuk Anda para pendengar ya, yang ingin tahu lebih detail lagi apa yang disampaikan oleh Mas Anam, bisa langsung cek di YouTube RRI Madiun pun juga tidak selesai hari ini ya. Besok-besok sambil Anda bersantai, Anda bisa cek kembali nih di YouTube RRI Madiun sambil Anda pahami, baca mungkin ya, karena ada slide-slide atau materi-materi yang dipaparkan oleh Mas Anam ya. Mas Anam, ini langsung ada beberapa tanggapan nih Mas Anam ya, dari beberapa pemirsa di YouTube RRI Madiun. Ini ada yang memberikan apa ya, pujian juga loh untuk Mas Anam ya. Tadi kan pas jumpa sebelum memaparkan materi sempat pantun ya, katanya cakep nih pantunnya dari Mas Anam ya. Oke, ada yang bertanya seperti ini ya, menurut pandangan dari Mas Anam ya, apakah betul korupsi itu sulit dihindari dan ada terus ya karena lemahnya sanksi atau hukuman bagi pelaku? Mas Anam, tanggapannya seperti apa?
0: Iya, betul sekali. Iya, baik. Betul sekali. Memang Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi memang harus dilakukan itu tadi penegakan hukum ya untuk menimbulkan efek jera. Selama ini memang koruptor itu masih belum adanya efek jera yang dilakukan ya. Misalkan saja begini, kita juga harus bisa memberikan selain adanya hukuman penjara apa fisik juga harus dilakukan dengan pemiskinan mungkin. Dan, jadi pemerintah juga harus bisa menggodok bagaimana nanti ada undang-undang perampasan aset. Jadi tidak tidak hanya melakukan hukuman badan, tapi juga dalam sisi materinya juga mereka akan berdampak dengan dilakukannya pemiskinan dengan undang-undang perampasan aset tersebut. Jadi itu sudah suatu apa menimbulkan efek jera yang tentunya akan berdampak psikis juga kepada pelaku korupsi.
1: Baik, jadi persoalan pemiskinan aset ini ya nampaknya ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya.
0: Betul.
1: Bomnya ada di sini ya, kemungkinan bakal menurun tindak pidana korupsi bila mana tentang perampasan aset atau pemiskinan ini bisa benar-benar diterapkan gitu ya.
0: Betul,
1: ya. Ini ada juga ada Mas Agus sini yang mengatakan ya, sehingga itu timbul ada pola pikir mending korupsi aja mumpung ada peluang 1 triliun ya, paling hukumannya cuma 5 tahun gitu. Bila dikompar mending 1 triliun daripada apa hukumannya paling cuma 5 tahun.
0: Iya, betul itu yang mungkin persepsi masyarakat sudah ke kita seperti itu ya Mbak Satya. Jadi memang selama ini kita lihat koruptor itu di media-media banyak yang tersenyum, banyak yang dada-dada gitu. Jadi tidak ada rasa apa ya, sanksi sosial, tidak ada malu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal gitu ya. Jadi memang apa ya, kuncinya pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan bisa menimbulkan efek jera. Itu satu, tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pelaku-pelaku yang misalkan levelnya level tingkat atas. Jadi kita harus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, dilakukan secara cepat dan konsisten. Lalu yaitu tadi yang kedua, kita harus melakukan efek jera selanjutnya, pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset begitu. Jadi selain itu juga kita juga bisa loh melakukan pidana tambahan Mbak Satya, misalkan dengan pencabutan hak pada jabatan publik misalkan dalam jangka waktu tertentu. Artinya pelaku koruptor ini tidak bisa apa lanjut untuk mengikuti hak politiknya begitu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan putusan pengadilan begitu.
1: Baik. Kalau kita melihat dalam permainan bola kan ada ya sanksi bahwa si ini ketika melakukan kesalahan enggak boleh main di beberapa liga kayak gitu kan. Kenapa ini enggak ya ditunggu loh oleh masyarakat gitu ya. Mas Anam, sebenarnya partisipasi dalam anti korupsi ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sejak dini simpelnya itu seperti apa sih Mas Anam?
0: Oh iya, baik. Itu tadi, sesuai yang tadi sudah ada di materi saya, jadi masyarakat itu bisa, sangat bisa untuk bisa berperan serta aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama adalah masyarakat itu berani untuk melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi di sekitarnya, misalkan ada penyelewengan atau adanya penyimpangan atau adanya itu tadi tindak pidana korupsi di sekitarnya. Lalu yang lebih mudah lagi, masyarakat bisa menolak jika ada praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa mengimplementasikan bahwa masyarakat memulai dari diri kita sendiri bahwa kita ada tahu nih ada praktik korupsi misalkan yang terjadi, kita tolak misalkan saja ada dalam pengurusan administrasi misalkan perizinan atau misalkan dalam mengurus SIM. Nah itu kan banyak praktik-praktik korupsi yang terjadi tuh Mbak, misalkan lebih baik kita ikuti sesuai jalur yang resmi begitu. Bisa memulai dari kita sendiri kok, dengan cara apa? Dengan secara simpelnya adalah yuk melakukan sesuai dengan jalur yang sesuai ya, atau jalur yang benar. Artinya praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya sebutkan, korupsi kecil-kecilan tadi itu kita bisa tolak di awal gitu. Lalu masyarakat juga bisa melakukan pengawasan Mbak, dengan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kalau memang ada sesuatu yang dianggap tidak benar, masyarakat bisa loh melaporkan melalui kanal-kanal pengaduan yang sudah disediakan gitu. Dan juga masyarakat bisa juga menyebarkan nilai-nilai anti korupsi seperti yang sudah kita lakukan nih pada pagi hari ini. Nah, yuk kita sebarkan nilai-nilai anti korupsi ini ke sekitar kita, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, kampus, atau lingkungan kerja, dunia kerja gitu. Jadi sebarkan nilai-nilai anti korupsi yang sudah didapat.
1: Okay.
0: Lalu buat gerakan atau komunitas anti korupsi, itu jauh lebih bagus. Masyarakat bisa berpartisipasi, melakukan kampanye, diskusi, pelatihan, atau komunitas-komunitas yang mendorong budaya anti korupsi. Gitu.
1: Baik-baik, tapi kan gimana ya, di masyarakat kita itu kan masih mengenal hal apapun ini sebagai ucapan terima kasih, kemarin sudah membantu saya gitu. Apakah ini sebenarnya bisa dikatakan ini adalah bibit-bibit gratifikasi atau nanti bisa semakin berkembang jadi korupsi, Mas Anam?
0: Iya, betul sekali Mbak. Ini adalah pintu gerbang awal Pak gitu. Jadi kalau ini kan masuk ke dalam rasionalisasi ya Mbak ya. Artinya begini, ini kan cuma ucapan terima kasih aja, ini kan hanya uang lelah gitu kan. Ini kan cuma sedikit, toh nggak akan merugikan saya kok, nggak akan memiskinkan saya gitu kan ibaratnya. Toh yang lain juga ngasih gitu kan ibaratnya. Nah, sebetulnya hal-hal semacam ini adalah rasionalisasi yang terjadi di masyarakat, yang sebetulnya ini akan menjadi pintu gerbang masuk ke dalam celah-celah korupsi, itu masuk ke dalam tahapan selanjutnya, itu gratifikasi Mbak. Gitu. Jadi biasanya gratifikasi ini banyak terjadi nih di celah-celahnya seperti ini gitu loh.
1: Jadi adanya apa ya, cultural di masyarakat yang memang ini masih terus berkembang gitu ya, dan pada akhirnya masuklah ke ranah mungkin ketika dia sedang berada di pekerjaan di pemerintahan, sehingga ya ini bisa dikatakan sebagai korupsi gitu ya.
0: Baik. Jadi pesan saya gini Mbak, kalau memang ada di pelayanan publik, kita sebagai masyarakat nih, kita harusnya tahu ya, paham bahwa pelayanan publik itu adalah hak kita. Kita harus berhak mendapatkan pelayanan publik yang optimal gitu Mbak. Itu satu. Kita harus punya persepsi itu dulu, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan publik yang optimal. Lalu kewajiban penyelenggara negara adalah melaksanakan pelayanan publik itu secara maksimal kepada masyarakat. Itu aja. Jadi terima kasihnya hanya kita ngasih terima kasih itu hanya cukup dengan senyuman saja dan apresiasi, dan kalau bisa kita kasih bintang 5 gitu.
1: Seperti itu ya. Baik, Mas Anam, kita kan hidup di era teknologi yang berkembang pesat ya, media sosial pun juga demikian. Nah, apakah keberadaan media sosial itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran seseorang tentang budaya anti korupsi?
0: Oh, sangat bisa Mbak. Sangat bisa. Jadi sebetulnya kita diuntungkan begitu ya Mbak. Di zaman sekarang ini kita diuntungkan dengan adanya media sosial, dan tentunya kita juga sudah ada generasi-generasi Gen Z kita yang sudah sangat cepat tanggap dalam kemajuan teknologi ini. Nah, digunakannya media sosial ini adalah untuk mengkampanyekan, Mbak. Jadi mengkampanyekan, melakukan edukasi anti korupsi itu bisa dengan melakukan misalkan membuat konten-konten anti korupsi gitu. Jadi medsos kita itu sebetulnya jika kita gunakan secara bijak, secara positif, itu sebetulnya akan sangat berdampak untuk pemberantasan korupsi. Begitu. Jadi kita bisa melakukan kampanye-kampanye atau edukasi anti korupsi dengan membuat suatu konten-konten yang memiliki nilai-nilai anti korupsi tadi Pak. Misalnya tadi saya contohkan ada 9 nilai integritas tadi. Ada Jumat bersepeda kakak. Nah, itu kita ambil saja 9 nilai integritas itu, salah satu contohnya kita ambil, kita buat dalam materi konten kita. Itu sangat luar biasa, dan tentunya itu akan memberikan dampak yang begitu luas kepada masyarakat.
1: Baik. Mas Anam, di era teknologi yang berkembang, media sosial pun juga beraneka macam gitu ya. Kabar-kabar terkait korupsi, kasus korupsi pastinya kan banyak sekali gitu ya. Ada nggak sih pesan atau mungkin juga tips dari Mas Anam untuk kita masyarakat awam, saya ya, dan juga pendengar-pendengar sebagai masyarakat awam untuk bisa membedakan, oh ini informasi valid nih tentang kasus korupsi dengan informasi yang hoax, seperti apa?
0: Iya betul. Ya, jadi memang kita juga harus bijak ya Mbak. Di samping kemajuan teknologi saat ini yang memberikan keuntungan, kita juga harus bijak juga dalam melihat. Misalkan gini, derasnya informasi di medsos itu ada beberapa informasi yang hoax, misalkan atau ada yang menyudutkan salah satu pihak gitu kan. Nah, di satu sisi itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi juga berpotensi menimbulkan sifat apa, misalkan ini beritanya nggak benar nih, gitu kan? Atau misalkan, oh ini ternyata menyerang salah satu institusi, misalkan nggak begitu. Nah itu sebetulnya kita harus menyaring.
1: Okay.
0: Kuncinya dari kita, kita harus menyaring mana informasi-informasi yang akurat dan kalau bisa harus dari sumber-sumber yang netral, gitu. Jadi kita harus bisa mencerna, oh ini sumbernya netral dan bisa dipertanggungjawabkan, itu jauh lebih baik. Misalkan ada data yang dikutip berdasarkan data dari apa yang diambil yang atau disadur, gitu. Jadi datanya harus valid dan informasinya harus netral, begitu.
1: Baik. Ambil dari pihak yang netral gitu ya, kuncinya ada di situ gitu ya. Baik, Mas Anam, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara, Mas Anam. Terakhir deh Mas Anam, ada harapan untuk para pendengar terkait dengan mewujudkan budaya anti korupsi ini seperti apa? Silakan, Mas Anam.
0: Ya, harapan saya yaitu tadi, kita sebagai masyarakat, kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri, gitu. Artinya apa? Tidak usah jauh-jauh memikirkan bahwa kita harus memberantas korupsi apa dari tingkat yang level tertinggi. Paling tidak kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Apabila kita bisa merubah perilaku kita, itu tadi saya mengquotes tadi di akhir bahwa apabila kita bisa merubah budaya kita, maka budaya pun akan ikut

0: adalah kejahatan luar biasa yang harus kita budayakan adalah anti korupsinya gitu ya Mas Anam ya. Baik, sampai jumpa Mas Anam. Selamat siang. Baik. Peringkat Pro 1 RRI Madiun sampai di sini untuk segmen Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Tayangan ini bisa Anda simak kembali ya, atau siaran ini bisa Anda simak kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul Sanksi Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Peran Aktif Masyarakat.
1: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak judi, narkoba dan korupsi.
0: Sampai di sini untuk tim Madiun pagi ini menemani Anda semuanya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi olahraga bersama Pro 3 dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga

Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Gaik Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Somerville, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
3: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um cruzamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the region only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubik melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Chainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan Ikade Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Chainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia Ikade Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Rock!
1: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih yang disebut Sang Merah Putih wajib dikibarkan warga negara di rumah, di sekolah, kantor, gedung-gedung, transportasi pribadi dan umum yang dikibarkan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Merah putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 lebar banding 3 panjang. Ukuran 200 cm x 300 cm diperuntukkan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Dan ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Sudahkah Anda memasang sang merah putih di bulan Agustus ini?

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Revolusi Kemerdekaan. Target serangan yaitu menghancurkan markas tentara Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. TNI AU berhasil melakukan pengeboman di 3 kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Awalnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer Belanda 1. Pesawat-pesawat Belanda terus memborbardir sasaran-sasaran strategis milik Republik Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan-serangan itu membuat Indonesia kehilangan banyak lapangan udara beserta pesawat-pesawat yang dimilikinya. Atas dasar itu, muncul ide untuk melakukan serangan udara terhadap Belanda. Operasi ini sempat ditolak oleh beberapa perwira AURI. Namun, kemudian operasi ini direstui oleh Kasau, Komodor Surya Dharma dan Wakil Kasau Komodor Muda dan Wakil Kasau Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma merestuinya meskipun mereka tidak memerintahkan operasi tersebut.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Selamat siang pendengar Pro 1, senang sekali saya Madaristu kembali menyapa Anda pendengar. Siang hari ini kita lanjutkan kembali di Madiun siang ini sampai nanti jelang pukul 18 ya. Saya temani Anda dengan lagu-lagu campur sari sebagai pembuka perjumpaan kita di udara hari ini. Tentu nanti kami juga sisipkan informasi lain pendengar supaya siang Anda hari ini lebih berwarna. Tentunya Anda juga bisa menyimak siaran kami secara online di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar Pro 1, menit 42, lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera akan dikumandangkan azan zuhur, khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya ya. Tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

boom. أشهد أن

أشهد أن لا

Yeah.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ada seekor burung hantu tua yang tinggal di sebuah pohon. Setiap hari dia melihat kejadian yang terjadi di sekitarnya. Kemarin ia melihat seorang anak yang membantu seorang tua membawa keranjang yang berat. Hari ini ia melihat seorang gadis berteriak kepada ibunya. Semakin dia melihat, semakin ia kurang berbicara. Tanpa berbicara, ia mendengar lagi. Ia mendengar orang berbicara dan bercerita. Ia mendengar seorang wanita mengatakan bahwa seekor gajah melompati pagar. Ia juga mendengar seorang pria mengatakan bahwa ia tidak pernah berbuat kesalahan. Burung hantu tua itu telah melihat dan mendengar apa yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa lebih baik dan beberapa lebih buruk. Tetapi burung hantu tua itu menjadi lebih bijaksana setiap hari. Demikianlah dalam kehidupan kita. Berbicara lebih sedikit, tetapi lebih banyak mendengar. Ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana.

Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat infrastruktur kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional KSPAN di Wanam Merauke. Pembangunan tersebut ditujukan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui infrastruktur yang lebih andal. Menurut Menteri PU Dodi Hanggodo, dia menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi para petani. Menurutnya infrastruktur tersebut harus mampu menekan biaya produksi sehingga keuntungan petani semakin meningkat. Hingga Juli 2026, pembangunan saluran irigasi primer di kawasan sentra produksi pangan Merauke mencapai 44 km. Capaian tersebut merupakan bagian dari target pembangunan saluran irigasi primer sepanjang 135,4 km. Sementara itu pembangunan saluran irigasi sekunder sudah mencapai 16,31 km dari target sepanjang 61,6 km. Selain itu pendengar, Kementerian PU juga mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir untuk menjaga keberlanjutan kawasan pertanian di Merauke. Info selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian info terkini.

0: anak polah bopo kepradah. Minangka tanggung jawab wong tuwa, kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah, kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh. Saka tembung cukup, nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya pendengar, di tengah aktivitas Anda yang cukup padat, jangan lupa ya memberikan yang terbaik untuk tubuh Anda dengan salah satu caranya yang sederhana. Itu bisa dilakukan dengan menikmati minuman rimpang, pendengar. Minuman tradisional yang tentu kaya akan manfaat dan sudah dipercaya ya turun-temurun. Mada yakin sekali juga di antara Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini bahkan sudah secara rutin mengkonsumsi rimpang tersebut. Tentu terbuat dari bahan alami yang bisa Anda dapatkan di sekitar Anda, seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, serai. Dan minuman rimpang ini juga ada sensasi hangat ya, yang punya ciri khas tersendiri sekaligus bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Utamanya kalau misalnya Anda juga sampai saat ini masih merasakan sensasinya cuaca yang lebih sejuk daripada hari-hari sebelumnya, Anda bisa menghangatkan tubuh Anda dengan mengkonsumsi rimpang. Saat ini minuman rimpang juga hadir dengan tampilan dan rasa yang lebih modern ya sebetulnya, meskipun juga tanpa menghilangkan khasiat alaminya dia sendiri. Cocok juga dinikmati kapan saja, baik ketika Anda baru memulai aktivitas pagi, kemudian menemani waktu bekerja Anda saat ini, ataupun juga sebagai teman bersantai bersama dengan keluarga sore nanti. Kita juga bisa melestarikan kekayaan rempah Indonesia dengan menjadikan minuman rimpang itu sebagai bagian dari gaya hidup kita yang lebih sehat. Anda pastinya juga kalau misalnya sedang dilanda batuk, pilek, suara serak, ataupun juga susah bernafas, minuman rimpang ini diyakini juga bisa memberikan kehangatan dari setiap tegukan yang Anda nikmati, tentunya dengan mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena sensasi dari jahe yang memberikan rasa hangatnya, pendengar, bagi Anda yang mungkin juga memiliki semacam keluhan ataupun juga riwayat lambung begitu ya, Anda juga bisa berkonsultasi dengan dokter pribadi Anda ya. Pendengar semuanya, di menit 23 lewatnya dari pukul 12 siang, sesuap nasi, dua suap nasi, ataupun juga menu-menu yang sudah Anda konsumsi pada kesempatan siang hari ini tentunya adalah menu yang sudah Anda pilih, menu yang sudah Anda rencanakan, sehingga harapannya Anda bisa betul-betul menikmati makan siang Anda supaya nanti ketika kembali bekerja Anda bisa mendapatkan semangat kembali untuk meneruskan apa yang sudah Anda kerjakan sejak pagi tadi ya.

0: Lapo?
1: Neng perapatan wingi rame, ono peristiwa apa sih, Pak?
2: Waduh, wong saiki kecelakaan gak nang ditolong dikerubut kaya ngono. Pak polisi, Pak. Dulur kula, Pak. Langsung wong miyak-miyak iku. Tak dulur tak kiri eh.
3: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pendengar, 2026 saat ini olahraga lari sudah bukan jadi olahraga yang biasa-biasa saja ya, ataupun juga jadi olahraga yang merupakan tren di media sosial. Karena lari saat ini sudah berkembang menjadi sebuah gaya hidup yang sehat dengan adanya aktivitas fisik yang dilakukan, kemudian juga kesehatan mental sekaligus kepedulian terhadap kesehatan jantung. Kalau zaman sekarang orang-orang juga mungkin masih ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya olahraga lari jantungnya gimana ya begitu. Dari komunitas pelari pun saat ini juga sudah beragam, ada yang memilih untuk menikmati lari di jalan raya, lintasan atletik ataupun juga taman kota, sembari juga melihat-lihat pemandangan begitu ya. Ada juga trail runner yang memilih jalur pegunungan, hutan ataupun juga alam terbuka yang saat ini juga banyak diminati orang-orang karena bisa sekaligus menikmati keindahan alam. Nah, meskipun punya karakter lintasan yang beda, pendengar, keduanya tentunya juga punya tujuan yang sama sebetulnya ya, menjaga tubuh kita ini bagaimana sih supaya tetap aktif, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Jadi pendengar, kalau dari WHO juga diinformasikan bahwa ketika manusia kekurangan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan risiko kematian 20-30% dibandingkan mereka yang aktif bergerak. Meskipun juga ketika melakukan sebuah pergerakan fisik harus tetap dalam kondisi yang optimal begitu ya. Lantas sebetulnya aktivitas aerobik seperti lari, kemudian juga baik lari yang trail ataupun juga yang road terbukti membantu menurunkan risiko penyakit jantung, hipertensi, diabetes tipe 2 sampai meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental. Kalau dari meta-analisis yang diterbitkan di British Journal of Sports Medicine juga ditemukan bahwa orang yang rutin berlari itu punya risiko menderita penyakit yang lebih sedikit daripada mereka yang tidak berlari sama sekali. Menariknya lagi, manfaat tersebut juga bisa terlihat meskipun seseorang sebetulnya hanya berlari singkat, mendengar ya, setiap minggunya barang 2 kilo ataupun juga 1 kilo sekalipun tidak jadi masalah begitu ya, karena memang targetnya adalah bukan seberapa jauhnya tetapi seberapa seringnya Anda bergerak. Inilah mengapa banyak dokter dan ahli jantung sekarang ini mendorong masyarakat untuk menjadikan aktivitas aerobik sebagai bagian dari rutinitas harian. Tetapi pendengar, lari bukan berarti harus selalu cepat ataupun juga jauh begitu ya. Yang lebih penting adalah Anda melakukannya secara bertahap, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang berbeda-beda. Bisa mulai dengan jalan kaki biasa, kemudian kalau misalnya Anda suka sebuah tantangan, Anda bisa mengkombinasikan dengan jogging ringan selama 20-30 menit sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Tentu tubuh kita ini sama ya seperti anak sekolah yang baru masuk sekolah, ada MPLS, ada adaptasi di sana secara perlahan, sementara jantung juga bisa semakin efisien memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi kita juga tetap harus memperhatikan rambu-rambu ya dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan sederhana dari gaya hidup Anda itu seperti apa sih? Apakah Anda juga sudah cukup mengenali diri Anda sendiri sejauh ini? Yang paling penting yang seringkali diabaikan oleh orang-orang adalah melakukan pemanasan pendengar sebelum beraktivitas. Jadi yang namanya pemanasan ini ternyata kalau diambil dari berbagai research adalah langkah awal ketika Anda melakukan aktivitas fisik. Sehingga ketika Anda tidak melakukan pemanasan sama sekali, dikhawatirkan terjadi cedera dan sejenisnya. Tentu menjaga hidrasi sebelum, selama, dan setelah berolahraga juga jadi poin penting yang kadang-kadang diabaikan orang-orang karena sudah asik beraktivitas begitu ya. Jadi sekedar minum air putih pendengar yang jadi kebiasaan yang simple tetapi tidak banyak orang mengingat ataupun juga melakukannya dengan rutin. Yang paling penting lagi adalah dipantau ya intensitas latihan Anda. Apakah Anda juga sudah dalam koridor detak jantung yang sehat, atau Anda juga perlu memeriksakan kondisi kesehatan Anda lebih lanjut. Jadi kalau dari para ahli di American Society for Preventive Cardiology juga menegaskan bahwa peningkatan kebugaran itu punya hubungan yang sangat kuat dengan penurunan risiko penyakit jantung. Meskipun demikian pendengar, kalau misalnya Anda melakukan segala kegiatan terlalu berlebihan, justru itu akan meningkatkan risiko cedera ataupun juga gangguan pada sistem kardiovaskular. Untuk itu, kembali lagi pada diri Anda, cek kesehatan Anda mulai sejak dini, bukan hanya perkara angka di dalam cek kesehatan Anda, tetapi sebuah warning ataupun juga peringatan ya. Syukur-syukur kalau misalnya Anda sudah cukup mengenali diri Anda dengan baik, sehingga Anda juga sudah tahu pasti kira-kira olahraga apa yang mestinya cocok untuk diterapkan pada tubuh Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda terus mendengarkan siaran kami ya, baik yang standby di terestrial ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Nanti pukul 13 kami hadirkan informasi yang sudah diimpun oleh teman-teman reporter RRI Madiun dalam dinamika siang. Untuk itu nantikan pendengar informasi apa saja yang dibawa oleh mereka di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, menghadirkan Dinamika Siang dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengubah eks kantor Satpol PP menjadi co-working space atau yang juga akan difungsikan sebagai etalase produk unggulan daerah sekaligus ruang berkumpul bagi generasi muda. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan intervensi pemberian topical application fluoride atau TAF pada anak untuk mencegah karies gigi dan gigi berlubang pada cek kesehatan gratis CKG anak sekolah tahun ini. Sebuah mobil pickup hari ini terbakar di halaman tempat usaha pemecah batu di Desa Karanglokidul, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Selain tiga topik tersebut pendengar, kami juga hadirkan informasi lain dalam Dinamika Siang edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Kami hadirkan kabar pertama dari Ulfa Larasati, pendengar. Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengubah eks kantor Satpol PP menjadi co-working space atau yang juga akan difungsikan sebagai etalase produk unggulan daerah sekaligus ruang berkumpul bagi generasi muda. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengubah bangunan bekas kantor Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP di kawasan pusat pemerintahan menjadi co-working space atau ruang kerja bersama. Fasilitas tersebut nantinya juga akan difungsikan sebagai etalase produk unggulan daerah sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menyampaikan kawasan pusat pemerintahan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pemerintahan. Kawasan tersebut diharapkan menjadi ruang yang dapat dinikmati masyarakat dan menjadi kebanggaan bersama.
3: Pusat pemerintahan ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas pemerintah, tapi juga bisa dimaknai sebagai pusat kumpulnya masyarakat Kabupaten Madiun, kebanggaan kita semuanya. Ini kebetulan ada ruang yang kosong, tidak dimanfaatkan, dua gedung ini. Coba kita konsep menjadi co-working space yang nanti juga sebagai display-nya Dekranasda.
2: Untuk mengisi display tersebut, Sigit menambahkan Pemkab Madiun akan menampilkan berbagai produk unggulan yang telah dikurasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Kehadiran etalase ini bertujuan agar berbagai produk UMKM unggulan semakin mudah diakses baik oleh masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Selain mendukung UMKM, Sigit menjelaskan bahwa fasilitas tersebut juga diproyeksikan sebagai tempat berkumpul generasi muda, insan media, dan konten kreator. Di sana, para kreator konten dapat memanfaatkan sarana yang ada untuk membuat konten maupun melakukan siaran langsung di berbagai platform digital. Demi mewujudkan konsep yang matang, Pemkab Madiun akan menggandeng HIPMI dan DPC Real Estate Indonesia Kabupaten Madiun untuk menyiapkan ruang yang nyaman, representatif, dan lengkap dengan fasilitas penunjang seperti layanan Wi-Fi gratis. Sigit menargetkan co-working space tersebut dapat diluncurkan paling lambat pada awal tahun 2027. Menurutnya, kehadiran fasilitas itu diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, warga Madiun mengubah sisa makan bergizi gratis atau MBG dan sampah lainnya menjadi bahan bakar biodiesel murni yang terbuat dari 100% bahan nabati atau B100. Selengkapnya dikabarkan Aris Deka.
4: Tumpukan sampah organik dari rumah tangga, pasar

0: Besar hingga sisa program makan bergizi gratis atau MBG menjadi persoalan yang belum tuntas di banyak daerah. Di Kota Madiun, seorang peneliti sekaligus pelaku industri, Cahya Yudi Widianto, mengembangkan teknologi yang mengubah limbah organik menjadi biodiesel B100 atau bahan bakar yang seluruhnya berbahan baku nabati. Teknologi tersebut dikembangkan di fasilitas PT Marolis Cahaya Internasional di Jalan Sawahan, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun. Menurut Cahya, kajian ilmiah tentang pengolahan sampah organik menjadi B100 telah rampung setelah dikerjakan selama 4 bulan dan kini memasuki tahap penerapan dalam skala terbatas. Ia mengatakan riset tersebut bermula dari permintaan Kementerian Pertanian untuk mencari alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi bahan energi terbarukan. Bahan baku yang digunakan meliputi minyak jelantah, sisa nasi, telur, daging, sayur, cabai, serta berbagai limbah organik lainnya. Cahya juga memanfaatkan sisa makanan dari program MBG di salah satu sekolah kawasan Ring Road Kota Madiun sebagai bagian dari uji penerapan teknologi tersebut. Menurut dia, untuk proses pembuatannya membutuhkan waktu yang bervariasi.
1: Teknologi saya itu kalau yang dari minyak itu hanya butuh waktu 24 jam. Kalau yang dari limbah itu membutuhkan waktu 10 hari. Jadi pertama, limbah itu dipasteurisasi dulu, dipanaskan dulu. Setelah itu dihancurkan. Setelah itu difermentasi. Terus setelah itu dihilangkan patinya, diambil gulanya saja. Nah, gula ini yang akan digunakan untuk menjadi sol.
0: Cahya menargetkan kapasitas produksi mencapai 1.000 liter per hari. Ia juga menyebut bahan bakar hasil produksinya telah diuji coba pada kendaraan, termasuk mobil dan truk. Tujuan utama teknologi tersebut bukan hanya menghasilkan energi alternatif, melainkan juga mengurangi timbulan sampah organik yang selama ini mendominasi volume sampah perkotaan. Ia berharap setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki fasilitas serupa yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga limbah makanan dapat langsung diolah di daerah masing-masing. Sementara itu, Subkoordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun, Anita Yuli Mayasari menilai, inovasi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penanganan sampah organik di daerahnya.
2: Jumlah sampah yang terbesar yang ada di Kota Madiun ini adalah sampah organik yang masih jadi problematika. Alhamdulillahnya ini ada pabrik pengolahan sampah Marolis yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Madiun untuk menyelesaikan masalah sampah organiknya, terutama untuk sampah organik di wilayah pasar, kemudian resto, hotel, mungkin SPPG yang selama ini kita masih bingung ya mau diolah seperti apa.
0: Menurut dia, pemerintah daerah berencana memulai kerjasama melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah dari sumbernya. Program itu diharapkan dapat mendukung kebijakan pemilahan sampah rumah tangga yang sedang disiapkan pemerintah Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika siang.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan intervensi pemberian topical application fluoride atau TAF pada anak untuk mencegah karies gigi dan gigi berlubang pada cek kesehatan gratis CKG anak sekolah tahun ini. Berikut Angela Reska melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan menyatakan kasus tertinggi yang ditemukan pada cek kesehatan gratis CKG anak sekolah tahun 2025 adalah temuan karies gigi pada anak. Berdasarkan data temuan tersebut, pada CKG anak sekolah tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan intervensi dengan pemberian topical application fluoride atau TAF. Dokter gigi Herina Saraswati menyebut, karies gigi pada anak harus segera dicegah atau dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Pacitan melakukan upaya pencegahan dengan pemberian TAF.
6: Untuk TAF ini sendiri yaitu tindakan untuk mengoleskan fluoride dengan konsentrasi tinggi pada permukaan gigi menggunakan suatu aplikator khusus sehingga diharapkannya dapat memperkuat lapisan enamel gigi sehingga gigi lebih tahan terhadap bakteri asam yang menyebabkan gigi berlubang tersebut.
5: Dr. Herdina menerangkan, dengan TAF diharapkan dapat membantu memperbaiki kerusakan gigi awal sekaligus mencegah gigi berlubang. Dr. Herdina juga menambahkan, bagi anak-anak yang telah mengalami karies gigi, akan diarahkan untuk dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit tergantung hasil pemeriksaan. Lebih lanjut, Dr. Herdina mengatakan, dengan adanya CKG dapat mendeteksi awal suatu indikasi penyakit, sehingga pihak dinas kesehatan dapat segera melakukan penanganan sebelum berkembang menjadi penyakit. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun terus menggenjot capaian program Cek Kesehatan Gratis CKG agar target akhir tahun tercapai. Catatan Dayus Warno.
3: Capaian program Cek Kesehatan Gratis CKG di Kabupaten Madiun telah mencapai 43,68% atau sekitar 322.000 peserta dari total target sasaran penduduk. Program nasional ini terus digenjot oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun agar target akhir tahun tercapai. Kepala Puskesmas Saradan, Heri Setiana, menyatakan dari hasil PKG ini akan ditemukan kendala-kendala kesehatan dari tubuh pasien yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi selama melayani pasien. Dan selama proses pemeriksaan, mereka bakal mendapatkan pelayanan utama berupa screening dan edukasi.
7: Di tarian data per 20 Juli kemarin itu sekitar 43,68% dari target jumlah penduduk 738.000, sekitar 322.000 seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia.
3: Menurut Heri Setiana, pihaknya melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis yang menyasar pasien berbagai usia, mulai bayi hingga lansia, untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien tanpa menunggu adanya keluhan. Sementara pemerintah menargetkan angka partisipasi sebesar 70% hingga 76% pada akhir tahun. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan. Dinamika siang.
4: Pendengar, sebuah mobil pickup hari ini terbakar di halaman tempat usaha pemecah batu di Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Kita ikuti laporan dari Eka Wulan berikut ini selengkapnya.
8: Sebuah mobil pickup terbakar di Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada Rabu 29 Juli 2026. Hingga saat ini identitas pemilik kendaraan belum diketahui. Kebakaran tersebut terjadi di halaman tempat usaha pemecah batu milik Dwi Cahyo. Dwi mengatakan ia mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar melalui telepon dari saudaranya. Saat itu ia masih berada di rumahnya di Madiun, selanjutnya meminta keluarganya untuk mengecek kondisi di lokasi.
9: Tidak tahu, tadi kan pagi ditelepon saudara, katanya ada kebakaran, terus saya telepon kakak suruh lihat ke sini, karena kan ada mobil kebakar ini, tidak tahu punya siapa, ya mungkin bukan sekali ini aja, ya kemungkinan kan ini berhubung terjadi kejadian kebakaran itu baru tahu. Soalnya kan sini kalau pagi kan belum ada orang, jadi kemungkinan memperhatikan situasi buat hal-hal yang tidak baik.
8: Dwi mengungkapkan saat dirinya tiba di lokasi, api telah padam. Ia tidak mengetahui secara langsung kronologi kebakaran karena baru datang setelah kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV yang masih dapat diakses, mobil tersebut diketahui masuk ke area tempat usahanya sekitar pukul 6 pagi dalam kondisi belum terbakar. Namun kamera pengawas di bagian belakang lokasi tidak dapat menyimpan rekaman, sehingga tidak bisa diketahui secara pasti rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya. Menurut Dwi, lokasi usahanya yang relatif sepi pada pagi hari diduga kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menduga aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut bukan baru pertama kali terjadi. Namun dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ia pun kini menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak berwenang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Kita ke informasi lain, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan fenomena hama tanaman padi kerdil tidak berpengaruh besar terhadap hasil produksi padi Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Imam Malik melaporkan.
10: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan keluhan sebagian petani mengenai penurunan hasil panen akibat tanaman kerdil tidak mempengaruhi produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi M. Hasan Sunairi menyampaikan fenomena kerdil hampa dan kerdil rumput memang ditemukan di beberapa wilayah tanaman padi di Kabupaten Ngawi. Namun Hasan menegaskan dampak tanaman kerdil tergolong kecil dan tidak meluas.
11: Jadi memang di daerah Ngawi itu mulai dari Jati Pangawetan ya, Karangjati sampai dengan Mantingan yang di daerah tengah itu yang memang sumber utama, itu memang ada juga kendala-kendala, tapi sebenarnya itu tidak bisa menyentuh bahwa itu Ngawi terkena semua serangan, khususnya kerdil lumpur dan kerdil hampa. Itu hanya di sebagian saja, dan itu tidak ada tidak lebih dari 0,5%. Jadi memang secara produksi sangat tidak mengganggu sebenarnya.
10: Berdasarkan data pendataan dari lapangan, luas lahan yang terdampak hama kerdil hampa tercatat sekitar 11 hektar, sedangkan hampa kerdil rumput mencapai sekitar 120 hektar. Hasan melanjutkan, untuk mengantisipasi penyebaran serta menangani area yang terdampak, DKPP Ngawi telah melakukan penanganan intensif melalui program pengendalian hama terpadu PHT atau gerakan penanganan secara ramah lingkungan. Luas lahan yang berhasil dikendalikan oleh DKPP bahkan melebihi total luas lahan yang terindikasi tanaman kerdil, sehingga ancaman gagal panen dapat ditekan secara optimal. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Pendengar, dinamika siang hari ini selain juga bisa Anda simak melalui terestrial kami, Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh di smartphone Anda baik melalui Play Store ataupun juga App Store.
12: Dinamika siang RRI Madiun.
4: Kita ke Pacitan, pendengar, sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Luweng Obo di Desa Kala, Kecamatan Donorojo dalam ekspedisi Gavara Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Kita ikuti laporan dari Angela Reska.
13: Sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh penjuru Nusantara akan menelusuri Gua Luweng Obo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut bertajuk Ekspedisi Gavara Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Pacitan Munirul Ihwan menerangkan, ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya.
14: Luweng Obo itu yang sudah disusuri, Luweng Obo itu kan masuk 246 meter barengan dengan lorong. Nah, lorong itu yang sudah disusuri oleh Endeavor dari Prancis sama Australia itu kan 7,5 kilo. Nah, ini mau diteruskan ke sana. Itu nanti ada 3 tim, ada 100 orang dari caver-caver nasional.
13: Pada ekspedisi sebelumnya, para caver berhasil menemukan ruangan yang cukup besar, berukuran sekitar 2 kali luas alun-alun kota Pacitan. Selain itu, para caver juga menemukan ekosistem gua yang masih alami. Munirul menjelaskan, pada ekspedisi Gavara Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Luweng Obo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul mengakui bahwa gua ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata karena medan yang sangat ekstrim. Ia menilai kawasan ini lebih tepat dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
4: Dari Pacitan kita bergeser ke Kabupaten Madiun, pendengar. 76 calon anggota Paskibraka Kabupaten Madiun akan mulai menjalani pelatihan sebelum bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ulfa Larasati melaporkan.
15: Pemusatan latihan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Madiun tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan fisik dan mental bagi para calon anggota Paskibraka sebelum bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Madiun, Hestu Wiradriawan mengatakan, para calon anggota Paskibraka tersebut telah melalui serangkaian seleksi secara bertahap sejak Februari hingga Mei 2026. Dari total 453 pendaftar, sebanyak 78 orang dinyatakan lolos hingga tahap akhir. Ia merinci bahwa 76 calon anggota Paskibraka berasal dari SMA, SMK, dan MA sederajat se-Kabupaten Madiun yang terdiri atas 48 siswa dan 28 siswi. Sementara dua peserta lainnya mewakili Kabupaten Madiun sebagai calon anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur. Hestu mengungkapkan selama pelatihan para calon anggota Paskibraka akan dibimbing oleh tim pelatih dari Kodim 0803 Madiun, Polres Madiun, dan Subgarnisun Tetap 0803 Madiun. Peserta akan menjalani latihan selama 15 hari, dilanjutkan dengan masa karantina selama 3 hari.
16: Ini nanti latihan baris-baris dengan dibimbing dari panitia TNI Polri, terus nanti juga dalam pelaksanaan di barisnya nanti pelaksanaan di upacaranya itu, dan nanti dilanjutkan karantina 3 hari. Dalam karantina nanti hari tenang dan kemungkinan ada kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.
15: Hestu berharap seluruh rangkaian pelatihan berjalan lancar, sehingga para calon anggota Paskibraka memiliki kesiapan mental dan fisik saat menjalankan tugas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menyampaikan, pelatihan dan karantina menjadi awal perjalanan para peserta dalam mengemban amanah sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten Madiun. Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya mempersiapkan peserta untuk bertugas pada acara HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga membentuk karakter sebagai generasi penerus bangsa.
17: Pelatihan ini bukan sekedar latihan fisik dan baris berbaris, tapi pada intinya adalah menanamkan jiwa nasionalisme dan juga jiwa kepahlawanan di panjenengan semuanya. Panjenengan adalah kader-kader penerus bangsa yang nanti akan mengawal generasi emas di tahun 2045, di mana tongkat estafet kepemimpinan ada di pundak adik-adik semuanya.
15: Pada kesempatan itu, Sigit juga mengajak para peserta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam, serta menjunjung tinggi disiplin dan jiwa patriotisme. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
12: Dinamika Siang, RRI Madiun.
4: Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan mandiri mengurangi belanja harian. Imam Malik melaporkan.
10: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mendorong pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk segala keluarga. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, menyampaikan DPP Ngawi terus mendukung pencapaian visi-misi Bupati serta Wakil Bupati Ngawi dalam meningkatkan perekonomian. Dijelaskan, penguatan ekonomi dapat dimulai dari lingkup terkecil, yakni pekarangan rumah. DPP Kabupaten Ngawi mengejarkan program Gempara Gerakan Mandiri Pangan Keluarga. Melalui program ini, masyarakat diajak kreatif memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah.
18: Dari skop kecil ini keluarga kecil bisa memanfaatkan pekarangannya. Ya, pekarangannya yang tidak terlalu luas itu bisa digunakan untuk membantu mengurangi pengeluaran dalam belanja. Contohnya, kita bisa, kalau di Dinas Perikanan dan Peternakan, ini punya inovasi, Mas Malik, untuk skup kecil ini. Jadi, inovasi Gempara, yang namanya Gempara ini, gerakan mandiri pangan keluarga. Jadi, bisa dilaksanakan ini dari hal-hal barang bekas. Untuk ulam lele, ini bisa dari bekas galon.
10: Yudo mencontohkan beberapa langkah praktis dalam program Gempara, antara lain perikanan mandiri, yakni memanfaatkan galon bekas untuk kolam budidaya ikan lele, peternakan skala kecil, pembuatan kandang ayam petelur sederhana dengan kapasitas 2 hingga 6 ekor, kemudian pertanian ramah lingkungan berupa sayuran. Ketiganya dapat diintegrasikan dengan budidaya lele dan peternakan ayam, kemudian tanaman sayur mayur di bagian bawah kandang atau di samping kolam. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Pemerintah Kota Madiun akan mengadakan Festival Hijau sebagai bagian dari kampanye pemilahan sampah dari rumah. Selengkapnya Aris Deka.
0: Pemerintah Kota Madiun akan menggelar Festival Hijau yang rencananya digelar pada 31 Juli 2026. Kegiatan ini sebagai bagian dari kampanye gerakan memilah sampah dari rumah yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, festival ini menjadi penanda dimulainya gerakan pemilahan sampah dari rumah di Kota Madiun. Menurut dia, pelaksanaan program akan ditindaklanjuti di tingkat RT. Warga akan diminta memilah sampah menjadi beberapa kategori, yakni sampah organik, non-organik, serta sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Bagus mengatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah yang telah dipilah akan dikumpulkan terlebih dahulu di tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diproses lebih lanjut. Pemerintah Kota Madiun juga akan memantau efektivitas program melalui aplikasi milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Melalui sistem tersebut, pemerintah akan mengukur penurunan volume sampah yang masuk ke TPA setelah program berjalan.
19: Di Pemkot ini bikin acara Festival Madiun Hijau. Nah, ini besok akan melibatkan seluruh RT sekota Madiun, seluruh RW sekota Madiun, LPMK, Karang Taruna, petugas penarik gerobak, yang tukang sapu, sekaligus nanti para pendekar hijau yang kemarin baru kita resmikan, dan juga seluruh OPD di pemerintah Kota Madiun. Sebenarnya yang kami ingin sampaikan bahwa Kota Madiun mulai pertanggal 31 Juli malam itu sudah memulai mencanangkan pilah sampah dari rumah.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana sebesar Rp10 juta untuk setiap RT. Bantuan itu akan diserahkan secara simbolis pada peluncuran program dan dapat digunakan oleh masing-masing RT untuk memenuhi kebutuhan pendukung pemilahan sampah. Bagus berharap masyarakat mulai membiasakan memilah sampah, terutama sampah plastik dan jenis sampah lainnya sejak dari rumah, sehingga pengelolaan sampah di Kota Madiun dapat berjalan lebih efektif. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Informasi terakhir, pendengar, Bupati menargetkan Lomba Merpati Madiun Bangkit Cup berkembang menjadi kejuaraan berskala nasional. Informasi ini disampaikan oleh Dayus Warno, sekaligus mengakhiri dinamika siang edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026.
3: Bupati Madiun Hari Wuryanto membuka Lomba Merpati Babak Selekda Anniversary Madiun Bangkit Cup di Lapak Gerobokan, Desa Gerobokan, Kecamatan Jiwan. Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun itu diikuti penghobi burung merpati dari berbagai daerah di Jawa Timur. Bupati Hari Wuryanto mengapresiasi penyelenggaraan lomba yang dinilai mampu menjadi sarana silaturahmi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, di mana menurutnya kehadiran peserta dari berbagai daerah ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan usaha masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
20: Tidak hanya pada hari jadi saja, mungkin eventnya setahun bisa 2-3 kali. Nanti pas hari jadi Kabupaten Madiun, nanti secara nasional gitu. Ya, ini harapan kami begitu.
3: Bupati juga mengharapkan komunitas pecinta merpati terus menjaga kekompakan dan sportivitas, di mana menurutnya filosofi burung merpati yang dikenal setia menjadi teladan bagi seluruh penghobi. Dan selain menjadi ajang silaturahmi, kejuaraan tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai jual burung merpati. Selanjutnya, prestasi yang diraih dalam kompetisi akan menjadi nilai tambah bagi burung yang dipelihara dan dilatih para peserta. Bupati juga berharap Madiun Bangkit Cup dapat digelar rutin dan berkembang menjadi event berskala nasional. Sementara itu, Ketua Pengurus Lokal Penglok Madiun, Hermawan Setiadi, mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda seleksi daerah Selekda, pengurus daerah sebagai ajang penjaringan merpati putih menuju seleksi nasional Seleknas di Bangkalan.
21: Harapan ke depan dengan bantuan dari Pemkab Kabupaten, kita berharap bisa lebih maju dan bisa mengadakan event yang lebih besar.
3: Hermawan juga berharap dukungan pemerintah Kabupaten Madiun terus berlanjut agar penyelenggaraan kejuaraan merpati dapat berkembang menjadi event yang lebih besar dan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
12: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar semuanya, Pro Dangdut hadir lagi untuk Anda siang hari ini. Semoga masih semangat ya ditemani lagu dangdut pilihan Anda. Dan untuk Anda yang juga sudah baru saja kembali ke aktivitas selepas makan siang, tentu harapannya Anda semangat ya, bukan semakin ngantuk. Biasanya kalau karbohidratnya sudah mulai menguap, kadang-kadang orang-orang malah ngantuk gitu. Tapi jangan ya, semoga tetap semangat. Tinggal berapa jam lagi ke depan Anda sudah mulai berkemas dan pulang begitu ya, kalau yang shift kantor. Dan bicara soal makan siang, tentu kaitannya dengan kuliner pendengar. Akhir-akhir ini kalau misalnya Anda sadar, makanan yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya sudah mulai beragam. Tetapi yang biasanya sekarang semakin banyak ditemukan itu adalah penjual polo pendem pendengar, atau sebutan untuk tanaman umbi-umbian yang tumbuh di tanah seperti singkong, ubi jalar, talas, kentang, apalagi gembili dan sebagainya. Kalau dulu makanan ini sebenarnya identik sebagai pangan tradisional ya, kalau sekarang sudah banyak diolah jadi sajian kekinian yang menarik. Singkong misalnya sekarang sudah punya banyak variasi ya, mulai dari singkong keju, keripik aneka rasa, sampai tape yang diolah jadi dessert. Nah, keren gak? Jadi selain singkong ada ubi ungu juga yang semakin populer, karena selain memang rasanya manis alami, warnanya cantik ya. Jadi kadang-kadang juga sering dijadikan sebagai bahan kue ataupun juga minuman. Bahkan Mada pernah menemukan minuman itu dari ubi ungu. Entah tuh rasanya seperti apa, Mada belum pernah coba. Kalau misalnya Anda ada yang udah pernah coba, bisa di-review ya. Rasanya seperti apa. Kemudian ada talas yang juga diolah jadi keripik renyah atau camilan yang cocok untuk menemani waktu santai ya. Jadi selain rasanya yang lezat, memang umbi-umbian ini dikenal sebagai sumber karbohidrat, serat, dan berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Makanya kalau misalnya pagi-pagi ada orang-orang yang jalan santai, kemudian lari ataupun juga bersepeda, mereka juga seringnya yang melarisi penjual polo pendem ini ya, karena sudah dijadikan sebagai pilihan menu sehari-hari atau camilan keluarga. Sekarang giliran Anda pendengar yang ikut berbagi cerita. Kalau misalnya di keluarga Anda yang seringnya dipilih dari aneka macam polo pendem itu apa? Apakah singkong rebus, ubi kukus, getuk, tiwul, ataupun juga olahan yang lainnya yang jadi favorit keluarga? Silakan Anda kirim pesan ya, atau gabung boleh di sambungan telepon kami di 459198 atau di 0811366907. Kami masih ada waktu banyak sekali sampai nanti jelang pukul 3 sore. Masih di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.

0: Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar semuanya, kita masih bahas tentang Polo Pendem ya. Yang mau bergabung silakan di 459198 Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut ya. Dangdut ya, ini macam mantap.
0: Mantap. Suaranya kok agak jauh.
1: Oh iya.
0: Ah, ini udah jelas. Pak Rusdianto, apa kabar?
1: Iya.
0: Nah, ini kalau orang Kalimantan nih, Polo Pendemnya apa yang spesial di sana?
1: Maaf, dari Sulawesi Barat ini.
0: Ya, dari siapa?
1: Sulawesi Barat.
0: Kurang jelas, mohon maaf.
1: Sulawesi Barat.
0: Oh, kirain Pak Rusdianto dari Kalimantan. Pantesan kok suaranya agak beda.
1: Iya.
0: Iya, halo?
1: Iya,
0: oke, dari Sulawesi Barat ya?
1: Iya, betul.
0: Dengan siapa? Salam kenal dulu deh kalau gitu.
1: Iya, kenal. Dari Heri Sumbar.
0: Pak Heri, ya Pak Heri, salam kenal ya. Oke, kalau di Sulawesi Barat ada nggak sih Polo Pendem yang misalnya dikonsumsi gitu sama masyarakat daerah Sulawesi Barat?
1: Ya, misalnya ada pipa, dan kepro gitu
0: lah. Ah.
1: Itu, telo maksudnya.
0: Telo. Lucu ya. Tapi biasanya direbus aja gitu atau dikukus?
1: Direbus. Enak sekali.
0: Oh gitu, jenis telonya yang mana?
1: Yang ada yang warna kuning itu.
0: Oh ya, warna kuning. Oke, tapi mudah ya menemukan Polo Pendem di sana, penjualnya?
1: Oh, alhamdulillah, karena ini ya bisa.
0: Oke, iya deh. Pengen dengar lagu apa, Pak Heri? Suaranya keputus-putus nih sayangnya ya.
1: Lagunya Bang Mojie di Romerama.
0: Apa tuh?
1: Kemarau.
0: Kemarau?
1: Iya.
0: Oke, coba Mada cari ya. Kalau nggak ada apa tuh gantinya?
1: Ya pokoknya dipilihkan aja kalau nggak dapat.
0: Gimana?
1: Dipilihkan saja.
0: Oke, pokoknya Bang Roma gitu aja ya. Ya. Oke, mau salam dulu mungkin.
1: Ya, salam buat Pak Rusdianto di Kalimantan Tengah, apa kabar? Juga buat Mbak. Siapa lagi tuh?
0: Banyak, siapa?
1: Siapa saja pokoknya pendengarnya di sini. Kalau mungkin semuanya.
0: Oke.
1: Baru kalinya nih Mas.
0: Oh iya, terima kasih ya. Sering-sering aja ya telepon Pro Dangdut. Oke deh.
1: Salam kenal
0: juga Pak Heri. Oke, siap.
1: Buat Mbak yang itu, Mbak siapa lagi nih?
0: Kalau saya mah ada penyiar yang lain banyak, ada Mbak Prita, ada Mbak Nindi, ada Mbak Satya, iya, ada
1: Mbak Nindi.
0: Oke.
1: Cuma ini, terus saya tanyakan pun foto WA-nya.
0: Aha. Halo?
1: Nomor WA.
0: Nomor WA-nya 0811.
1: Ya.
0: 366
1: terus
0: 9907. Oke. Iya. Oke, cukup. Terima kasih Pak Heri.
1: Oke, makasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Pak Heri yang ada di Sulawesi sana. Waduh, jauh sekali ya. Di belakangnya Pak Heri, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iyo.
0: Sugeng siang Bopo.
2: Sugeng siang Bayu Dadung Airi Madun. Mantap.
0: Mantap.
2: Gimana kabarnya Mbak Yusya ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Semoga sehat lancar.
0: Amin panjenengan ugi Pak Dono.
2: Semuanya ya Mbak Yusya
0: keluarga. Inci. Pak Dono.
2: Dun.
0: Panjenengan kalau misalnya di Polo Pendem paling seneng Polo Pendemnya jenis yang mana?
2: Iya, kalau dulu itu favoritnya ya telo Mbak Yu.
0: Telo kan banyak, telo yang mana?
2: Iya telo kespe itu.
0: Telo kespe.
2: Biasanya dulu jadi bahan pokok toh Mbak. Dulu loh itu masih larang pangan itu Pak Pari itu setahun sekali Mbak baru panen. Kalau dulu lah sekarang kan setahun tiga kali.
0: Panen telo ya. Luar biasa. Semakin iya, mudah dapat telo.
2: Ubi-ubi itu enggak pada ada yang suka Mbak Yu sekarang. Neng kalau saya masih suka terus.
0: Loh, lawang saya aja suka loh. Siapa yang enggak suka ubi? Wah, suka banget. Enak apalagi panas-panas kedul-kedul.
2: Itu digoreng Mbak Yu.
0: Betul. Tapi kalau lebih enak direbus apa dikukus sih Pak Dono? Kalau Pak Dono sukanya digoreng.
2: Ijang dulu terus digoreng.
0: Oh.
2: Kalau telur SP itu.
0: Es mantep pokoknya. Pengen dengar lagu apa nih Pak Dono?
2: Nanti aku dikasih lagu Tanpa Kamu Mbak Yu.
0: Siap.
2: Yang baru turun tadi siapa Mbak Yu?
0: Pak Heri dari Sulawesi katanya tadi.
2: Oh iya, salam kenal Mas Heri sekeluarga. Semoga lancar ya sukses semuanya.
0: Amin.
2: Enggak kelupaan Dimas Rusianto, Dimas Mudiono. Semoga sehat lancar semuanya. Enggak kelupaan temanku sekolah ya Mbak Yu ya. Bu Mari.
0: Ya.
2: Selamat siang Bu Mari. Teh Lilis juga selamat siang. Sekar tadi, ya selamat siang, semoga sehat lancar, sukses semuanya, sekeluarga.
0: Ya.
2: Sama itu Bu Ernik di PO. Kemarin kok naik, aku gak pati jelas suaranya Mbak Yu, Mbak Yu.
0: Oh mungkin jalurnya masih ini ya, terhambat cuaca. Ya, ya.
2: Kemarin kok naik, biasa nawi.
0: Oke.
2: Ya nanti naik lagi Bu ya, Bu Ernik. Kalau naik terus nanti kalau pun habis bilang sama aku Bu Ernik ya.
0: Lanjut Mbak Yu. Ije leres.
2: Sama itu Bu Mesila juga selamat siang. Itu Gendue Wulan sama Bu Susi juga selamat siang. Dimase itu Muhammad Dimase Agung Surya. Gendue itu Gendue siapa Mbak Yu?
0: Konyel.
2: Konyol, kata kasih kiriman kalau itu. Kalau punya, oh tapi ya Mbak Yu si cantik kok tapi ya. Konyol gak kasih kiriman, biarin itu. Ya itu buta tilik ngomong engkang-engkang serata belum turu.
0: Terus buat siapa itu lagi?
2: Saja ya.
0: Inci.
2: Dalamku pokoknya saudaraku semua saja. Genduk Edian di Kebon Sari juga selamat siang. Pokoknya saudaraku semua saja Mbak Yu ya.
0: Siap.
2: Nanti lagu aku tunggu. Nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak Yu ya.
0: Inci.
2: Dan kelupaan lagu saya tetap ku tunggu Mbak Yu.
0: Siap.
2: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Dono. Kita hadirkan dulu satu persatu lagu Anda pendengar semuanya. Masih di Prodangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Satu koleksi dari Roma Irama pendengar yang mungkin sudah lama ya tidak Anda dengar. Kami hadirkan untuk Anda karyanya kali ini, Banyak Jalan Menuju Roma.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai musik, puisi, dan ekspresi artistik menjadi bahasa universal yang mampu mempererat hubungan antar bangsa. Menurutnya, seni memiliki kekuatan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa mengenal batas wilayah, budaya, maupun perbedaan. Ia mengatakan pertunjukan seperti Cultural Evening, A Musical Bridge Between Morocco and Indonesia, membuka ruang lahirnya pemahaman tentang kebudayaan. Acara tersebut juga mendorong munculnya kerjasama baru, sekaligus memperkuat persahabatan Indonesia dan Maroko melalui diplomasi kebudayaan. Ia menambahkan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan peluang baru bagi kedua negara dalam berbagai sektor kebudayaan. Menurutnya, sinergi Indonesia dan Maroko dapat menjadi contoh kerjasama internasional yang berlandaskan nilai persahabatan serta saling menghormati. Ia juga menegaskan semangat kolaborasi budaya harus terus dijaga sebagai fondasi hubungan jangka panjang antara Indonesia dan juga Maroko. Info lain pendengar bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id dan jangan lupa ya untuk mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiunan dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari akun Instagram resminya @taspen, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Video pada unggahan juga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Warna apa sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lah apa ya?
0: Cacing.
1: Lo gak iso, gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lo kadang si cacingan.
2: Intermezzo.
3: Yang inilah suara

Ya pendengar Manda juga tidak lupa sapa Anda yang sudah masuk di WA-nya Pro 1 ya. Selamat siang dari Bu Erni yang ada di Ponorogo. Mana nih, Pola Pendem yang aku suka tuh Billy yang gembur sama Ubi Ungu. Mereka selagunya Aku Cinta Kamu dari Nini Karlina dan Dol Sumbang. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri dan semuanya saja. Kemudian selamat siang juga di Shady Delopo. Kalau aku suka Mbolo Mbak, mau minta lagunya Zakia dari Ahmad Albar yang ori, nanti dicari dulu ya. Kemudian selamat siang juga dari siapa nih? Dari Octavia. Kalau aku suka Billy kak. Waduh kayaknya banyak nih ya yang suka Billy. Suka yang warnanya putih, enak sekali. Aku minta diputerin sekali seumur hidup dari Lesti. Salamnya buat Pak De Dono Suworo, Mas Muhammad, Pak De Songo Songo, Pak Rusdianto, Pak Heri, Bu Mari, Bu Skartaji, Bu Erni, Mbak Ulan, Mbak Dian, Bu Deno, Bu Susi, Bu Misila, Bu Samiran, Bu Sumini. Makasih ya, sama-sama. Nanti coba dicari dulu ya lagunya satu persatu dari Anda pendengar semuanya. Terima kasih yang sudah gabung. Kemudian selamat siang lagi dari Cak Nono. Mau diputerin lagunya Magdalena, Tersiksa Lagi. Kesiksa apa sih Cak Nono? Yang ori ya. Salamnya buat semuanya aja. Selamat mendengarkan, terima kasih. Sama-sama. Yang mau gabung lagi di 459198, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, lo. Ya, nampaknya koneksinya ya masih belum stabil. Nanti boleh dicoba lagi di 459198 atau di 0811366909. Kita puterin dulu deh satu lagu yang tadi sudah diminta sama siapa ya? Tadi yang sudah request deh. Ada Octavia ya tadi kalau enggak salah ya. Jadi paling tidak kalau misalnya lagu Anda sudah terputarkan pendengar, rasa bersalah Mada ini bisa sedikit berkurang. Aku Cinta Kamu karya dari Dol Sumbang dan juga Nini Karlina untuk Anda. Ini lagu lama tapi enak banget loh.

0: Dek, ini lo ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu.
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh gak bisa baca, Mas.

0: Ya, mendengar semuanya, salah satu karya Denny Caknan juga yang tidak kalah meledaknya ya di official YouTube miliknya, yang tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi musisi tanah air, musisi lokal yang akhirnya berhasil bisa menembus pasar musik di belantika musik Indonesia, bahkan juga di skala internasional begitu ya. Pendengar yang mau gabung lagi di 459198 atau di nomor WA 0811-366-9907, monggo silakan. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Selamat sore, Mas Muhammad.
1: Sore juga, Mbak Mas.
0: Sehat ya, Mas Muhammad?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Tapi Mas Muhammad suka makan pola pendem juga nggak?
1: Oh, suka, Mbak.
0: Yang apa biasanya yang dibeli?
1: Ya, bote
0: itu, Pak. Bote, wah itu nggodoknya lama tapi makannya cepet ya.
1: Iya, cepet.
0: Enak tapi.
1: Tapi tuh ada yang hilang, Mbak, kalau pedem.
0: Apa tuh?
1: Kentang ireng itu
0: loh. Oh iya, benar. Kentang hitam itu enak banget. Sekarang tuh kayaknya adanya kentang kecil-kecil tapi bukan yang hitam itu ya, Mas Muhammad ya?
1: Yang kentang kuning gitu.
0: Ya, padahal kentang yang hitam itu lebih ngetan ya.
1: Iya, Mbak, itu kalau dulu tuh saya habis banyak.
0: Iya, iya, benar-benar. Saya juga suka sih kalau kentang kentang hitam itu. Iya, ya sekarang udah jarang
1: sekarang
0: ya.
1: Langka itu apa nggak ada yang nanam, Mbak?
0: Mungkin, mungkin. Ini bisa jadi rekomendasi juga ya buat petani-petani. Besok nih kita nanam sendiri ya. Ya udah deh, Mas Muhammad mau denger lagu apa?
1: Ini aku mau request Buih Jadi Permadani.
0: Apa?
1: Jadi Permadani.
0: Wih, kok ngeri kali Bajol dan Mu ini, nanti diputerin deh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Ibu Erni, ada Ibu Mayang, Ibu Mari, sudah ada Mas Juari, Ibu Saigon, Mas Niko, Mas Rono, Bapak Rustianto, Lekmut, ada juga Mbak Dian, Priska, Octavia, Mbak Ulan, Ibu Skartaji, ada yang Bojor, Ibu Nanim, Sur, Ibu Tita, yang Tisusi, Pak D, suara sudah gabung?
0: Sudah.
1: Iya, iya. Sugeng Sonten, Bapak Dono. Ini Mbak Mada dapat salam ini, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Kang Warno, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Juga salamnya untuk pecinta Brodangdut, semuanya. Terus
0: suami
1: Mbak Mada.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita terima yang di WA-nya Pro 1 ya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Halo?
2: Sore Dangdut.
0: RRI Madiun, mantap. Mantap. Selamat sore dengan siapa ini? Halo? Oh alah.
2: Kalimantan Timur.
0: Mas Aryo Gobios di Kalimantan Timur. Setiap harinya gerah terus ya.
2: Iya.
0: Mas Aryo, kalau di Kalimantan Timur pola pendem apa yang biasanya dikonsumsi?
2: Pola pendem kalau di Kalimantan Timur ya, lebih sama di Jawa.
0: Tapi yang seringnya apa?
2: Cuma yang saya nggak pernah temu itu uwi apa apa ya.
0: Oh masa? Belum pernah ketemu. Nggak ada ya di sana ya. Nah tapi kalau yang tadi disebutkan, kalau yang disebutkan Mas Muhammad kentang hitam itu di sana ada nggak?
2: Kayaknya belum pernah ketemu.
0: Belum pernah ketemu ya? Oh berarti biasanya paling ketela gitu ya?
2: Kalau saya sukanya ini ubi celembu itu. Tapi
0: ubi celembu? Oh gitu.
2: Ya, kayak di oven gitu.
0: Satu
2: kilo kalau yang sudah masak di sini tuh 45.000.
0: Wih, apa jualan ubi celembu aja ya?
2: Iya, tapi ongkirnya ke sini ya.
0: Oh iya benar ya.
2: Ubi celembu yang di sini jualan dari orang Jawa Barat kayak pakai mobil pickup gitu.
0: Oke oke.
2: Pati gitu, plat Bandung berarti kan?
0: Iya betul betul. Oh justru malah ubi celembu ya di sana ya?
2: Ya,
0: oke.
2: Kalau yang lainnya ya sudah dimodif itu ya ini tela-tela gitu.
0: Oh, yang dikasih bumbu-bumbu itu ya.
2: Bumbu-bumbu gitu ya. Sekarang muda ini kan anak-anak muda yang biar suka.
0: Iya, benar. Oke.
2: Kalau saya ini lagu bisa kan yang supaya mengobati kerinduan di Madiun itu.
0: Apa tuh?
2: Kayaknya pernah dengar lagu Perapatan Sleko, ada enggak ya?
0: Perapatan Jalan Mastrip ada dong, perapatan Sleko. Ditunggu. Nah,
2: iya, kalau enggak ada, kalau saya dulu di Madiun itu kan di kabupaten.
0: Oh, ngaten.
2: Hanya di di sekolahnya di kota, cuman dulu kan enggak ada zonasi-zonasi.
0: Ya, betul. Nanti kalau enggak ada lagunya mau ganti lagu apa? Halo? Halo, Mas Er.
2: Mengenai Madiun.
0: Gimana?
2: Mengenai Madiun aja.
0: Terputus suaranya?
2: Sinyalnya ini.
0: Oh, oh. Selain perapatan Sleko mau lagu apa? Halo?
2: Terminal Madiun.
0: Oh, Terminal Madiun. Ya, oke. Okay. Ya. Mau salam juga enggak?
2: Salamnya buat semua pendengar RRF di Madiun.
0: Ada
2: ya. Salam kenal buat penyiarnya ini ya. Mada ya.
0: Betul.
2: Mbak Bu, yang sering saya dengar Bu Mary, Pak siapa yang kabar itu juga. Ya, gitu aja Mbak.
0: Oke. Okay. Sudah.
2: Lumayan di sini hujan tadi.
0: Oh.
2: Tapi sebentar aja.
0: Enak dong, ya, sejuk ya.
2: Iya,
0: luar biasa.
2: Lumayan, nggak terlalu gobios ini.
0: Berarti ganti aja namanya jadi Pak Haryo Seger gitu ya.
2: Kalau di sini, anu Mbak, nggak ada musim kayak di Jawa.
0: Iya.
2: Kadang hujan, kadang gitu. Kalau di Jawa kan 6 bulan kemarau, 6 bulan lalu.
0: Nggak tentu ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam kenal dari Kalimantan
0: ya, Timur. Salam kenal balik. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya, Pak Haryo. Di belakangnya Pak Haryo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, keputus lagi. Tahan dulu deh, nanti boleh telepon lagi ya di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita hadirkan dulu deh, Buih Jadi Permadani. Tadi yang diminta sama Mas Muhammad ya.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung pada Pro Dangdut kesempatan hari ini. Terima kasih juga yang tadi sudah kirim WA. Kalau lagunya masih belum sempat keputer, besok ya, gabung lagi di Pro Dangdut di jam yang sama, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sore ini nanti Madiun, sore ini di Suara Nusantara, kita akan ngobrol sama-sama tentang literasi budaya pendengar, yang kami hadirkan live di audio visual untuk Anda semuanya. Jadi jangan bergeser channel, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

Pendengar, baru saja dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: saatnya Anda ikuti Suara Nusantara. Acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa yang sore ini baru saja menyimak kami. Kami hadirkan Suara Nusantara untuk Anda pendengar semuanya. Sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama diajak untuk berliterasi tentang budaya. Karena kita tahu Indonesia ini dikenal sebagai negeri yang sangat beragam budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya bahasa, punya adat istiadat, kesenian, sampai nilai-nilai luhur yang jadi identitas bangsa begitu ya. Tentunya warisan ini bukan sekedar warisan, tentu ada sebuah perjalanan, perjuangan, dan juga sampai saat ini jejaknya masih ada. Dan apakah kita sudah cukup berliterasi sampai detik ini tentang budaya? Sore ini kita akan sama-sama ngobrol dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Pak Dr. Sigit Sabto Nugroho SHM HUM, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore Pak Sigit.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sigit sudah meluangkan waktu ke RRI lagi. Lagi-lagi Pak Sigit dipaksa untuk diajak berliterasi bersama tentang budaya. Yang kalau bicara tentang budaya ini kan, aduh, ibaratnya orang masuk ke dalam ruangan yang orang besar masuk ke dalam ruangan yang sempit, nggak cukup Pak kalau misalnya satu jam gitu. Tapi nanti harapannya dikemas dalam kurang lebih 60 menit ini, Pak Sigit paling tidak bisa memberikan insight untuk pendengar dan juga pemirsa begitu ya. Oleh karena itu kami undang Anda pendengar untuk bergabung di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Pak Sigit, kalau bicara tentang budaya, saya bahkan bingung harus mulai dari mana, karena budaya kita ini kan sangat kompleks sekali begitu. Mungkin Pak Sigit bisa kasih disclaimer dulu untuk pendengar dan juga pemirsa. Mau gak, Pak?
2: Kalau kita bicara tentang literasi budaya itu sebenarnya ya semacam bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami, kemudian juga menghargai dan tentu juga bersikap sesuai dengan budaya kita. Mm-hmm. Jadi budaya Indonesia. Jadi artinya kalau kita bicara tentang literasi itu sangat luas sekali sebenarnya. Oh. Jadi tidak hanya kemudian literasi itu membaca atau istilahnya melek huruf, tidak, mm-hmm, itu aja. Tapi ketika kita bicara tentang aspek budaya sangat luas sekali. Jadi tadi disampaikan di pengantar memang berkaitan dengan budaya itu bisa saja terkait dengan tutur kata, kemudian sikap, perilaku, kemudian juga aspek terkait dengan seni, kebudayaan, dan sebagainya. Tapi orang melihat bahwa literasi budaya itu hanya terkutat atau hanya terkait dengan yang namanya kesenian.
1: Iya.
2: Padahal kalau kita bicara tentang budaya itu aspeknya sangat luas sekali. Bahkan dalam ide saja itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari budaya. Jadi ada beberapa unsur yang memang di dalamnya ada, termasuk ketika kita melihat tentang ini mata pencarian, kemudian apa aspek terkait dengan sikap perilaku di dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa, kemudian penggunaan atau yang memang paling akhir itu adalah terkait dengan kesenian, Mbak. Ini wujud akhir di dalam seni budaya itu.
1: Ya, tapi kalau menurut Pak Sigit, Indonesia ini sudah cukup belum sih tingkat literasi budayanya sejauh mata memandang, Pak Sigit?
2: Kalau dari sisi kita lihat memang ya relatif memang masih sangat kurang, terutama kalau kita lihat dari sisi generasi sekarang, Mbak. Jadi generasi Z, generasi apa ya sekarang itu?
1: Saya
2: itu
1: sampai bingung, ini banyak generasi soalnya sekarang ya.
2: Kalau eranya dulu, eranya seperti mungkin generasi saya, generasi apa ya? Generasi orang nyebut generasi old dan sebagainya. Itu memang literasi budaya justru sangat kental sekali. Kalau kita bicara tentang aspek dalam kehidupan sehari-hari saja, misalkan tutur kata, perilaku sopan santun ke orang yang lebih tua, itu menjadi satu hal yang menjadi sebuah kebutuhan. Tetapi kalau sekarang kita lihat bisa anak-anak sekarang kan enggak. Jadi artinya kan terkait dengan sopan santun perilaku itu menjadi satu bagian dari sebuah literasi budaya yang memang harus dibangun kembali.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang mulai dibudayakan kembali. Makanya sekarang kan di sekolah Dian itu sudah mulai seperti cium tangan dan sebagainya.
1: Ya,
2: kemudian betul. Mengucapkan salam, kemudian
1: membungkuk,
2: apa ya, mendungu, ya, ya itu kan menjadi bagian dari sebuah literasi budaya yang saat ini yang dianggap relatif sudah mulai pudar, itu mulai kita bangun kembali agar budaya Indonesia yang memang adiluhung itu tetap terjaga.
1: Urgensinya apa kalau di tahun sekarang ini, Pak Sigit?
2: Ya, urgensinya tentu karena ini berkaitan dengan kalau kita bicara tentang krisis, Mbak. Krisis mental, krisis moral anak sekarang itu kan perlu ada semacam apa ya, tameng kalau bahasanya.
1: Ya.
2: Jadi ketika budaya itu sebenarnya bukan dianggap sebagai sesuatu yang tradisional, sesuatu yang kuno, bukan. Justru itu adalah sebuah budaya yang dibangun oleh nenek moyang kita itu dengan apa ya, dengan laku prihatin, istilahnya dengan budaya-budaya yang mencerminkan bahwa kearifan masyarakat kita itu di dalam menyelesaikan, termasuk kalau kita bicara aspek sekarang kan banyak di aspek di dalam masyarakat. Seperti halnya istilah, kalau di hukum ada istilah restoratif justice.
1: Ya.
2: Itu sebenarnya kan juga kearifan lokal saja. Istilahnya penyelesaian secara kekeluargaan. Itu kan yang sebenarnya sudah dibangun oleh nenek moyang kita, termasuk kalau kita lihat di dalam nilai-nilai Pancasila di dalam yang keempat itu kan jelas di sana, itu sebenarnya cerminnya di sana semuanya itu.
1: Oke. Okay. Bisa dijadikan sebagai sebuah jati diri juga mungkin kali ya. Yang sampai saat ini kalau bahasa kerennya anak zaman sekarang sedang mengalami kehilangan jati diri ini sepertinya.
2: Degradasi.
1: Enggak cuma mental aja yang degradasi. Tetapi budaya rupanya juga agak sedikit menjauh. Ini antara budaya kita yang mungkin kurang mendapatkan sebuah pemahaman dari generasi zaman sekarang, atau kitanya, Pak Sigit, yang mungkin metodenya sudah harus dirubah nih dengan generasi-generasi zaman sekarang yang ibaratnya cara belajar mereka, komunikasi mereka sudah sangat berbeda sekali dengan zaman saya atau zaman Pak Sigit gitu.
2: Iya, ya, memang sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat memang perlu diubah metodenya, Pak. Karena kalau kita bicara aspek sekarang itu, Pak, anak muda itu era kaitan dengan era digital.
1: Iya.
2: Makanya ya sekarang konten-konten kemudian di media sosial dan sebagainya itu ya perlu dikembangkan kembali. Artinya ini menjadi satu media yang digunakan oleh anak muda sekarang untuk mengenal budaya itu. Karena kita tahu sekarang kan budaya dari luar itu luar biasa. Termasuk apa istilahnya, ada drakor, ada drajin dan sebagainya yang bahkan sampai lihatnya sampai malam-malam sampai anu lah. Itu kan artinya apa ya, kemasan itu perlu didesain bahwa sekarang ini budaya kita itu ya kita nggak masalah meniru dari negara lain yang tentu lebih mengena, karena memang mau tidak mau bahwa hal seperti itu harus dilakukan, tetapi kan tentu juga harus di-sharing sesuai dengan apa ya istilahnya budaya kita gitu. Makanya metode yang digunakan ya memang berbeda sekali, Mbak. Jadi ketika zaman saya, mungkin zaman Mbak Madam, memang beda sekali. Jadi ketika dulu orang sudah dikasih tahu, misalkan di dalamnya sudah tahu atau istilahnya sudah paham, tetapi kalau anak sekarang kan enggak. Perlu ada semacam contoh, ada semacam teladan, ada semacam, paling tidak mereka harus mencari sosok seseorang atau mungkin tokoh yang mereka anggap sebagai satu role model mereka. Itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita lihat misalkan artis-artis Korea dan sebagainya itu kan karena memang jadi role model mereka. Makanya itu perlu bahwa sekarang ini media termasuk RRI juga mungkin di media yang lain itu juga harus mengembangkan hal-hal yang memang sesuai dengan zamannya sekarang. Itu yang perlu. Jadi karena eranya bahwa anak sekarang itu maunya ya seperti era digital sekarang, dia gak mau seperti model-model konvensional yang dianggap ya
1: kuno, ya
2: kuno itu.
1: Udah klasik sekali gitu. Tapi kalau media sosial sekarang, Pak Sigit, kan media sosial ini kan perkembangannya luar biasa ya. Mereka bagaimana cara mempengaruhi generasi muda memandang budaya lokal kita ini yang ibarat kata mungkin kalau di media sosial ini kan sekali kita klik, kalau kita suka ya kita suka, kalau tidak kita bisa meninggalkan. Tetapi jangan lupa bahwa algoritma media sosial ini kadang-kadang mana yang rame itu yang muncul gitu, Pak. Bagaimana kita bisa mempengaruhi cara generasi muda memandang budaya lokal melalui media sosial.
2: Ya, makanya termasuk dalam hal ini konten-konten lokal atau konten-konten istilahnya kearifan lokal itu mulai digali. Mm-hmm. Jadi justru sekarang ini kalau saya lihat seperti anak-anak di SMA, anak itu sekarang sudah mulai. Mm-hmm. Jadi mereka termasuk ada, apakah itu ada tugas dari guru atau mungkin juga kreatif mereka, itu ternyata sudah banyak. Karena saya lihat anak-anak saya itu juga demikian. Jadi melihat termasuk kearifan lokal yang mm-hmm. ada di daerah itu mulai digali, kemudian dikembangkan dalam bentuk konten-konten kreatif.
1: Yeah.
2: Artinya kemudian dikembangkan juga kemudian di media sosial. Dan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena saya sendiri, Pak. Jadi mm-hmm. ini juga mau tidak mau juga harus dia harus bermedia sosial juga. Jadi
1: dipaksa oleh keadaan ya Pak ya.
2: Di TikTok itu saya juga punya, ya alhamdulillah sudah lumayan
1: akun
2: juga
1: ya.
2: Yang kalau saya lebih cenderung pada ini, terkait mengembangkan istilahnya pitutur luhur. Yeah. Jadi kata-kata yang saya anggap itu adalah sesuatu yang dulu sesuatu yang sebenarnya biasa bagi kita. Jadi seperti ojo dumek, kemudian ada mikul duhur medem jeru, kemudian alon-alon waton lakon dan sebagainya. Tetapi itu saya kemas dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang intinya mudah dipahami anak sekarang, yang kemudian dengan apa ya, ada semacam seperti irian musik,
1: background ya.
2: Iya. Akhirnya dan itu alhamdulillah juga mendapatkan respon yang cukup bagus juga. Jadi ternyata ketika kita apa ya, artinya bahwa literasi budaya itu kita bangun ketika dengan mengembangkan media yang sekarang ini, itu menjadi satu hal yang bisa menyebar luas. Artinya artinya kan berarti kita sebenarnya kan mau tidak mau atau istilahnya secara tidak langsung juga tadi disampaikan juga, misalkan lewat sekolah, kemudian ada tugas-tugas yang berbasis pada kearifan lokal, kemudian mereka harus mengupload di media sosial, itu ternyata efeknya juga bagus.
1: Artinya
2: ini kan mengenalkan sesuatu yang mungkin bagi anak-anak itu nggak pernah tahu, kemudian ternyata wah, di daerahnya ternyata banyak sekali istilahnya kearifan lokal yang bisa menjadi satu hal yang daya tariknya cukup bagus gitu loh.
1: Saya jadi berpikiran tentang gaya komunikasi anak zaman sekarang, Pak Sigit. Biasanya mereka ketika pengen mengutarakan sesuatu, kadang-kadang kan ada sisi introvertnya juga. Akhirnya mereka mengunduh kata-kata motivasi yang biasanya diambil dari internet, entah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terus ditambah sama backsound seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi. Kalau misalnya itu bisa mereka adaptasi dari bahasa Jawa, kutipan-kutipan bahasa Jawa, itu alangkah lebih menariknya kalau saya pikir. Tapi saya pikir anak-anak zaman sekarang itu akan merasa bahwa itu tadi balik lagi, kalau kutipan bahasa Jawa kan kuno gitu, kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan keren, Pak Sigit. Ini artinya mindset anak zaman sekarang yang menganggap bahwa budaya tradisional itu masih belum mewakili jati diri mereka, Pak Sigit. Gimana, Pak Sigit?
2: Iya. Makanya dalam hal ini memang itu satu hal anggapan di dalam generasi kita sekarang. Makanya termasuk kewajiban kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah sebenarnya bukan sesuatu yang kuno, bukan sesuatu yang tradisi yang dianggap itu sebagai apa ya, istilahnya nenek moyang atau apa, tetapi justru ini adalah satu warisan adiluhung. Artinya warisan yang memang kalau kita lihat dimanapun kemudian dalam situasi apapun, ternyata itu bisa intinya ya sesuai gitu loh, sesuai dengan perkembangan sekarang. Jadi tinggal kita bagaimana memaknai, jadi dari sebuah kata-kata atau sebuah pitutur luhur itu kemudian dimaknai di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu yang sebenarnya relatif yang mungkin pemikiran kecil, tetapi ketika itu sudah menjadi diadaptasi atau sudah diterapkan di dalam misalkan dalam keluarga, di dalam satu kehidupan sehari-hari, saya yakin nanti bahwa itu akan mereka tularkan kepada teman-temannya, itu loh. Itu yang artinya ya istilahnya kalau bahasa Jawa dulu istilah gedok tular
1: dari mulut ke mulut,
2: jadi sesuatu yang baik itu kan artinya kan terus tersebar gitu.
1: Betul. Artinya kenapa orang zaman sekarang masih menganggap budaya ini kurang menarik gitu dengan budaya asing? Kalau Pak Sigit tadi mencontohkan Dracin, Drakor, K-pop gitu ya. Apa yang membuat budaya-budaya kita ini, budaya daerah khususnya ini, dianggap masih belum menarik? Padahal ini justru adalah identitas kita gitu, Pak Sigit.
2: Sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, sebenarnya kan istilah kemasan. Bahasanya kan kemasan.
1: Nggak menarik gitu, paketnya kurang oke nih.
2: Karena kalau bahasa apa ya, kalau kita lihat contohnya aja kuliner saja. Kalau misalkan dulu seperti brown seperti itu, kemasannya seperti itu saja, ya kurang menarik. Tetapi ketika bahasanya apa ya, istilahnya kita rubah dengan bungkus yang bagus, yang menarik, dengan itu orang penasaran dulu gitu loh. Makanya sekarang ini justru kenapa kalau kita bicara tentang aspek budaya, ternyata pemahaman anak sekarang itu kan dari sisi kulit.
1: Yeah, betul.
2: Jadi bukan dari sisi substansi isinya, tetapi lebih kepada cenderung kulit. Maka dia hanya melihat dari sisi wajahnya saja, tetapi nggak pernah tahu apa dirinya seperti apa dan sebagainya. Maka itulah ketika hal ini perlu dibangun kembali. Artinya kita mencoba ya dengan cara mereka. Ya, artinya tidak dengan cara kita, tetapi dengan cara mereka. Kemasan-kemasan itu diwujudkan dalam bentuk konten-konten tertentu yang memang dia bisa pahami. Okay. Nah, memang tidak bisa serta-merta kita merubah mindsetnya langsung berubah mereka, tidak.
1: Nah, mungkin,
2: tidak
1: ya.
2: Mungkin. Karena ini perlu juga istilahnya
1: proses, ya?
2: Proses yang cukup panjang. Tapi ketika kita lakukan itu terus-menerus, saya yakin bahwa ada terbenak dalam pikiran mereka, di dalam akal pikiran mereka bahwa oh sebenarnya mereka kagum juga terhadap budaya kita. Cuman kemudian saya yakin kemudian karena gini, saya beberapa itu pernah istilahnya diskusi dengan teman-teman mahasiswa dari seni budaya. Itu ternyata ketika mereka melihat itu juga hal demikian. Tapi kemudian dengan apa ya, satu hal di dalam akal pikiran mereka, kemudian mereka mengemas di dalam sesuatu yang cukup bagus. Artinya yang mungkin seperti hanya ketika contohnya terkait dengan ini pertunjukan ketoprak misalnya. Nah, dari sisi ketoprak itu ternyata dia tidak serta-merta kemudian mengambil cerita itu sama persis dengan apa yang mungkin dikerpak-kerpak
1: ya, pertama. Pakem ya, yang
2: itu ya. Jadi ada semacam perubahan di dalamnya itu dengan istilahnya guyonan, dengan istilah yang dengan konsep mereka. Jadi misalnya dengan gaya-gaya seperti drajin, drakor yang dengan apa itu,
1: kekinian lah pokoknya ya.
2: Kekinian itu ternyata mengena. Dan saya lihat pernah di Universitas Negeri Jogja itu di seni budayanya luar biasa, Pak. Okay. Jadi di pertunjukan itu penuh ternyata, bahkan sampai apa istilahnya itu sampai tidak hanya cukup satu kali. Karena itu tadi daya apa ya, ternyata
1: daya tariknya
2: daya tariknya luar biasa. Artinya berarti kan ini saya anggap bahwa ini cuman kemasan kita yang
1: kita kesalahan mengemas produk aja itu. Sebetulnya.
2: Di samping itu gini, kadang mohon maaf, kadang orang-orang tua atau kita-kita itu kadang rodok apa ya istilahnya
1: ngeyel ya, agak kolot ya.
2: Kadang di anu, Pak harusnya gini-gini,
1: enggak bisa ini pakem begini gitu.
2: Itu yang kadang.
1: Betul, betul, betul. Tapi dengan adanya inovasi budaya kita itu senang sekali ya, artinya ada semacam kreativitas di situ. Cuman Pak Sigit, kalau ada semacam inovasi, tentu kita tujuannya kan semakin melestarikan budaya. Nah, supaya seimbang gimana antara pelestarian budaya sama inovasi budaya? Takutnya ini nggak seimbang, kegeser nih pakemnya sama si anak-anak zaman sekarang.
2: Ya, jadi memang pakem itu juga menjadi satu pedoman utama, Pak. Jadi artinya kalau saya misalkan terkait dengan pembelajaran misalnya di pedalangan misalnya. Nah, itu ternyata pakem memang istilahnya ada istilah nyebut sebagai babon. Babon itu semacam ibu. Nah, itu enggak boleh ditinggalkan. Tetapi ketika membuat sebuah cerita, itu sebenarnya ada semacam kebebasan bagi seorang dalang misalkan. Nah, itu artinya dalam hal konteksnya memang dalam satu sisi tertentu mereka harus mendasarkan pada pakem tadi.
1: Okay.
2: Tetapi di dalam hal-hal tertentu mereka bisa mengembangkan. Jadi mengembangkan. Jadi artinya maka inilah antara apa ya di dalam konteksnya terkait dengan inovasi dengan istilahnya kelestarian budaya itu menjadi satu hal yang memang perlu diseimbangkan. Okay. Jadi artinya bahwa secara substansial, artinya secara materi itu tidak hilang. Jadi kemudian tidak terkalahkan dengan tadi kemasannya tadi, bukan. Tetapi justru dari isi itu mulai digali dengan gaya-gaya mereka. Itu. Jadi dengan gaya-gaya anak sekarang yang justru mengena. Karena mungkin Mbak Mada pernah lihat seperti halnya Ki Dalang Seno Nugroho. Itu kenapa justru mereka sangat mengena. Ki Seno itu mengena di hati para generasi sekarang.
1: Betul.
2: Karena dengan gaya guyonannya, dengan gaya bagongannya dan sebagainya.
1: Fresh ya.
2: Iya. Artinya bahwa inilah yang diinginkan oleh anak muda sekarang. Bahkan kalau saya lihat itu banyak, masih banyak anak-anak muda sekarang itu masih apa ya, nyata di YouTube itu terkait dengan guyonannya Ki Seno Nugroho itu karena itu berarti mengena. Jadi artinya bahwa Sekarang ini ya tentu mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan yang ada.
1: Iya, iya. Gitu.
2: Enggak bisa kita apa ya
1: membatasi ya. Oke, okay. Ini mengingatkan saya juga dengan tradisi pernikahan biasanya Pak Sigit. Kalau dulu yang namanya cucu-cucu lampah itu ya cowok gitu ya. Kalau sekarang kan sudah berkembang ya, orang-orang menginginkan hiburan di dalam adat lakunya cucu lampah. Makanya ada sekarang sosok perempuan lah dan sebagainya. Cuman memang agak bergesernya agak lumayan nih Pak Sigit. Kalau beberapa adat itu ada yang memang beberapa ya jenengnya cucu lampah gitu, lanang gitu. Ada yang mengisyaratkan belum tuan rumahnya tuh pengennya rame kemasannya seperti itu. Kalau Pak Sigit melihat ini seperti apa?
2: Ya, itu memang fenomena yang berkembang di dalam masyarakat. Itu memang ada proses, Pak, di dalamnya. Jadi kalau saya mengamati juga dulu kan kalau kita bicara tentang cucuk lampa itu kayak ya tariannya seperti pakem juga.
1: Betul.
2: Jadi dulu ya paling kalau dengan geding-geding tertentu itu ya tariannya seperti itu juga. Tetapi karena itu tadi sekarang ini juga mohon maaf, sekarang itu juga kan berbasis pada pasar, Pak.
1: Betul.
2: Jadi berbasis pada pasar.
1: Mana yang laku ya?
2: Iya, mana yang laku. Termasuk ya permintaan request kan sekarang bahasanya.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Karena ini mungkin juga masyarakat juga punya apa ya alternatif pilihan banyak. Sekarang ini kan banyak di YouTube dimanapun orang bisa lihat tentang gaya seperti apa kalau mau joget seperti apa. Nah itu artinya kemudian menjadi satu pilihan request bagi mereka. Tapi prinsipnya gini, yang penting ketika di dalam cucuk lampah, di dalam apapun yang terkait budaya itu, pada prinsipnya adalah menjaga yang namanya etika.
1: Ya,
2: itu
1: setuju.
2: Aja. Itu hal yang sangat sangat baik ketika dengan perilaku apapun, ketika etika itu masih dikedepankan, saya yakin ya bahasanya itu masih sopan, kemudian perilaku apa ya istilahnya tariannya itu ya tidak menimbulkan sesuatu yang apa ya nada negatif dan
1: sebagainya,
2: saya yakin masih bisa diterima oleh masyarakat.
1: Oke. Kenapa saya tadi ditanya begitu? Artinya literasi budaya itu sebetulnya dimulai juga dari keluarga, Pak Sigit. Kalau Pak Sigit melihatnya seperti apa? Peran keluarga ketika membangun sebuah literasi budaya sejak usia yang mungkin bisa dikatakan sudah cukup memahami.
2: Ya, jadi peran keluarga menjadi sangat penting. Karena yang jelas satu, di dalam keluarga itu waktu paling relatif banyak.
1: Betul.
2: Gitu. Ya, kalau kita bandingkan dengan sekolah dan sebagainya. Jadi artinya bahwa anak-anak kita itu akan sangat terbangun. Jadi terbangun di akal pikiran mereka, perilaku, sikap itu ketika mereka saya yakin juga akan mencontoh pada orang tuanya. Maka ketika kita itu bisa memberikan contoh teladan, misalkan saja dalam bentuk satu tutur kata. Jadi makanya kan perlu kehati-hatian ketika kita bicara dengan anak kita sendiri. Jadi artinya ini menjadi satu, saya yakin bahwa anak kita itu sebenarnya juga menginginkan role modelnya orang tuanya.
1: Pasti.
2: Saya yakin itu.
1: Iya.
2: Karena mereka akan melihat setiap hari, melihat perilaku kita. Makanya itu menjadi satu hal ketika kita mengajarkan dari sesuatu yang kecil, bagaimana menghargai orang lain, kemudian bagaimana bersikap ketika menghadapi orang lain dan sebagainya. Itu menjadi satu acuan. Saya yakin ketika anak kita, oh iya, saya disampaikan bapak kemarin seperti ini, saya disampaikan ibu kemarin seperti ini. Ya artinya kan itu menjadi satu apa ya, itu semacam pedoman. Nah, itu makanya di keluarga itu menjadi sangat penting. Apalagi kemudian ketika di lingkungan itu juga bagian yang sangat berpengaruh juga, Mbak. Karena kalau kita bicara tentang aspek lingkungan itu, ketika lingkungan dibangun lingkungan yang tentu lingkungan yang mendukung di dalamnya itu, saya yakin bahwa potensi-potensi yang terkait dengan literasi budaya itu akan terbangun. Karena mohon maaf gini, ketika di dalam lingkungan itu misalkan ada semacam apa ya penghargaan atau menghargai terhadap seni budaya, kemudian sering ada semacam ya pentas seni lah, semacam lomba-lomba di masyarakat itu, ternyata juga menggugah mereka. Artinya mereka akan berusaha ternyata itu. Nah itu artinya bahwa lingkungan juga menjadi sesuatu yang sangat penting di samping lingkungan di sekolah. Karena kalau kita bicara tentang aspek pembentukan karakter itu kan paling tidak ada tiga. Jadi di keluarga, kemudian di lingkungan, dan di sekolah. Itu menjadi satu hal yang sangat penting.
1: Oke. Jadi artinya kalau misalnya Pak Sigit di lingkungan perguruan tinggi begitu ya, bagaimana praktik yang paling sederhana yang mungkin bisa dilakukan supaya ada peningkatan literasi budaya di dalam kehidupan mahasiswa khususnya?
2: Ya tentu terkait di dalam perguruan tinggi itu sebenarnya kan juga sudah ada semacam aturan-aturan terkait dengan etika. Apakah itu terkait dengan etika ketika membuat tugas akhir, etika ketika perkuliahan, etika ketika Mohon maaf, ketika menghadap dosen saja itu sebenarnya sudah ada, sudah diatur.
1: Bahkan hanya melalui komunikasi iya, handphone ya ada etikanya
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, ada etika. Hmm. Jadi enggak serta-merta kemudian seperti menganggap temannya sendiri. Hmm. Makanya itu kan perlu juga dibangun. Artinya meskipun ada aturannya, tetapi makanya di satu sisi kita sebagai mungkin sebagai pendidik sebagai itu juga memberikan teladan, Pak. Jadi saya sendiri juga tidak bosan-bosannya menyampaikan ke mahasiswa, menyampaikan ke istilahnya di dalam lingkup mahasiswa itu ya itu menghargailah orang lain minimal. Jadi bahasanya sekarang itu adalah memanusiakan manusia gitu. Ngomongke gitu loh bahasa yang itu yang sebenarnya sesuatu yang apa ya sederhana, tetapi ketika mereka tidak memaknai atau tidak bisa memahami itu juga akhirnya menjadi sesuatu yang salah.
1: Betul, gitu. betul. Menarik ya mendengar kalau kita bicara tentang budaya, bahkan dari diri kita sendiri aja kadang-kadang kita masih belum berbudaya gitu kalau secara secara tidak langsung. Nanti kita akan coba bacakan juga komentar-komentar Anda, menarik ya. Nanti akan kita bahas sama-sama, tapi kita simak dulu yang satu ini.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda masih mengikuti acara Suara Nusantara, Programa 1 RRI Madiun.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, kami coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda dari Bu Siti yang ada di Ponorogo. Pak, saya mau tanya, saya ini sebagai orang tua, saya pengen mengenalkan budaya pada anak, tapi saya sendiri tuh gak terlalu paham adat dan tradisi daerah. Apa yang seharusnya saya lakukan? Ini agak dilematis ya sebenarnya ya. Gimana dong Pak Sigit?
3: Ya, jadi kalau mungkin ibu itu kan saya kan juga sebenarnya paham Bu. Jadi tentang saya yakin tentang budaya-budaya lokal itu menjadi satu hal yang, kalau ibu tadi dari mana, misalkan seperti di Ponorogo, itu saya yakin tentang reog itu menjadi satu hal yang pilihan budaya yang saya yakin dikenal di dalam masyarakat. Mm-hmm. Jadi ketika anak-anak itu ingin di ingin dilibatkan di dalam soal-soal kesenian, saya yakin di sana juga banyak sanggar-sanggar yang bisa menerima. Mm-hmm. Jadi apalagi sekarang ini kan banyak sanggar-sanggar yang memang kompeten terkait dengan budaya lokal. Jadi yeah, termasuk apakah itu tentang reog, kemudian karena saya dulu pernah juga saya di rumah itu juga punya sanggar, Pak. Jadi yeah, di sanggar itu kami dulu terkait dengan anak-anak, khususnya terkait dengan ini budaya-budaya, karena saya juga sempat istilahnya prihatin ketika melihat anak-anak sekarang kan intinya itu kan kalau sudah lihat HP itu sudah lupa semuanya. Mm-hmm. Nah, maka dengan itu kita buat wadah semacam sanggar yang intinya adalah menerima anak-anak itu untuk bisa belajar tentang atau berliterasi tentang budaya. Jadi minimal itu adalah mengenal itu. Jadi mengenal itu kemudian ternyata ketika tertarik mereka akan mempelajari dan akhirnya sudah ikut terlibat. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang literasi, Mbak, literasi budaya itu tidak hanya kemudian kita ngomong istilah secara teoritis saja, tetapi justru pengalaman ketika dia
2: langsung mau
3: langsung itu menjadi sesuatu yang literasi budaya paling mengena. Jadi termasuk ke anak-anak. Jadi misalkan ibu tadi ketika meskipun tidak paham, tetapi kemudian menyarankan anaknya mengikutkan di sanggar dan sebagainya, atau paling tidak ketika di daerahnya atau mungkin di daerah itu misal ada lomba-lomba kan biasanya
2: nonton.
3: Kemudian juga biasa kan sebelum lomba itu kan ada latihan.
2: Ya.
3: Itu kan berarti sudah diikutkan di situ saja, itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari budaya.
2: Oke, baik. Ini dari Bu Wisang yang ada di Madiun juga. Desa kami sebetulnya itu masih ada, Pak, tradisi gotong royong. Tapi generasi muda biasanya kalau diajak nimbrung padahal tidak rewang loh, mulai males ikut. Bagaimana cara mengajak mereka agar mulai terlibat? Emang masih ada zaman sekarang anak-anak yang mau rewang gitu ya, Pak? Kita agak susah ya sepertinya. Yeah. Karena sekarang kan budayanya pesan catering gitu ya.
3: Gitu. Tapi kalau di desa memang masih banyak.
2: Masih kental ya.
3: Masih ada. Mm-hmm. Jadi ketika budaya rewang, budaya bahasa sambatan, budaya itu kan menjadi satu hal yang masih kental di masyarakat pedesaan.
2: Ya.
3: Jadi sebenarnya ketika mereka mau diajak itu ya sebenarnya ya konsepnya itu dengan bahasa anak sekarang gitu loh. Karena istilahnya anak sekarang kan kadang mengedepankan emosinya dulu sebelum dia.
2: Oh gitu.
3: Makanya ketika mereka, saya yakin ketika biasanya gini di desa itu biasanya ada anak-anak atau ada semacam tokoh-tokoh yang dianggap sebagai yang disegani.
2: Yeah.
3: Ya, itu biasanya mereka akan mengikuti. Karena itu tadi role model itu menjadi sangat penting. Jadi memang anak-anak meskipun di daerah atau di pedesaan itu juga mereka mengidolakan pada tokoh-tokoh tertentu, termasuk mungkin di desanya mungkin seperti Karang Tarunanya,
2: yeah,
3: atau mungkin tokoh siapa yang dianggap itu yang bisa kemudian ketika mereka mengajak untuk budaya tadi sambatan,
2: dipercayalah
3: itu mereka biasanya mau. Jadi artinya ya caranya itu aja yang sebenarnya yang perlu di sekarang ini ya menyesuaikan dengan anak-anak sekarang.
2: Iya,
3: gitu.
2: Iya. Dengan kompleksitas budaya kita, Pak Sigit, dengan keminiman kita juga yang sampai saat ini masih belum terlalu banyak waktu untuk berliterasi. Apa yang mau disampaikan Pak Sigit untuk pendengar dan juga pemirsa? Paling tidak kita sebagai masyarakat Indonesia nggak terlalu rugi-rugi banget deh gitu.
3: Iya. Jadi kalau kita bicara tentang aspek di dalam berliterasi itu, ya tentu juga berpikiran kita bahwa bangsa kita itu sifatnya multikultural.
2: Betul.
3: Nah, makanya itu menjadi satu mindset pertama. Jadi ketika kita memahami bahwa bangsa kita itu majemuk, bangsa itu kita plural, maka itu perlu menghargai masing-masing. Dari satu sisi adalah menghargai dari sisi budayanya, kemudian mungkin juga dari sisi agamanya, dari sisi yang terkait dengan yang tentu multikultural itu menjadi satu hal yang sangat penting. Yeah. Kemudian dari multikultural itu kemudian perlu adanya sifat nasionalisme. Jadi kebanggaan terhadap budaya kita itu menjadi satu hal yang sangat penting.
2: Okay.
3: Minimal kepada anak-anak sekarang itu ditanamkan bahwa inilah budaya bangsa kita, budaya nenek moyang kita yang adiluhung, yang perlu dilestarikan dan tidak pernah istilahnya itu di setiap segala zaman bisa bisa menyesuaikan ini. Kemudian tadi perlu adanya pengalaman. Jadi karena kalau kita bicara tentang teori saja itu sekarang anak sekarang sudah enggak percaya lagi. Karena mereka kan sudah bisa menjelajah di internet kan, Pak. Makanya sekarang itu pengalaman. Ketika pengalaman itu mereka kita bisa tunjukkan. Maka termasuk saya sendiri juga ketika masuk di dalam dunia budaya ternyata mau tidak mau saya harus terlibat di dalamnya. Makanya saya harus belajar di dalamnya. Karena dengan demikian kita bisa memberikan contoh. Inilah bahwa ternyata ketika kita intens atau kita serius mempelajari itu ternyata ya sebenarnya mudah gitu loh. Tetapi kan kadang anak sekarang itu yang penting kan samba dulu lah.
2: Betul. Budaya itu kayaknya itu sulit gitu ya.
3: Padahal sebenarnya ketika mereka mau belajar ternyata bisa. Apapun itu sebenarnya kalau kita mau anu artinya bisa itu artinya ya tergantung kemauan kita. Makanya bagaimana menjaga kemampuan itu atau istilahnya ada sadar tadi nggak tentu ya itu tadi minimal kita berpikir bahwa bangsa kita ada multikultural, kemudian ada rasa kebanggaan, rasa kepersatuan dan tentu juga pengalaman itu menjadi satu hal. Makanya inilah yang perlu kita kembangkan bersama dengan cara-cara yang model-model anak sekarang di era-era digital terserah dengan menggunakan media sosial atau dengan yang lain ya prinsipnya adalah bagaimana budaya kita itu terjaga kelestarian.
2: Dan poin pentingnya adalah lebih baik segera praktek daripada harus selalu membaca teori yang tentunya anak zaman sekarang sepertinya agak kurang berminat begitu ya. Pak Sigit, terima kasih banyak sore ini sudah meluangkan waktu untuk berliterasi budaya bersama dengan pendengar juga pemirsa. Semoga kita lain waktu bisa sambung lagi Pak Sigit. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pendengar juga pemirsa Suara Nusantara, Mada tuntaskan sampai di sini. Tonton ulang ya di official YouTube RRI Madiun pukul 16 kita gabung bersama-sama dengan rekan-rekan reporter RRI se-Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Anda telah menyimak Suara Nusantara, Program 1 RRI Madiun. Program acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, setiap hari Rabu pekan keempat setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, dari desa membangun Indonesia.

0: Pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinas Perhubungan Kota Malang sebut penutupan akses Jalan Griya Santa melanggar aturan. Kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra.

0: Uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang sebut penutupan akses jalan oleh warga RW12 menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, mengatakan secara fungsional, jalan terusan Gria Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya, penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut.
1: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Gria Santa ini ya. Ini objek satu. Sudah dibuka. Okay. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW12 melalui dipimpin oleh warga RW12, ketua RW itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintasan. Itu ya. Ini kata kuncinya sudah.
2: Oke. Okay.
1: Membuat masalah baru.
0: Ia menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Menurutnya, Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa

0: Sementara itu, persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Kabar berikutnya pendengar dan pemirsa, reporter Rizky Darmawan mengabarkan momen Hari Anak Nasional Puskesmas Polowijen gelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita. Berikut informasi selengkapnya.
1: Puskesmas Polowijen menggelar gebyar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting melalui kehadiran dokter spesialis anak di Puskesmas. Kepala Puskesmas Polowijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebyar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebyar kejar imunisasi, Puskesmas Polowijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari anak-anak yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
1: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Polowijen Dr. Astrid Kristina menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat.
3: Ternyata setelah saya, ya biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya, tapi setelah saya mengikuti program genting ini terutama di Puskesmas Polowijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada kelurahan Balai Arjosari, Purwodadi dan Polowijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita.
1: Kolaborasi antara Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program genting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn.
4: Tentunya pendengar serta pemirsa, kabar dari Sumenep untuk sore hari ini, inovasi pengelolaan sampah dari Kabupaten Sumenep kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dengan meraih juara 3 nasional dalam ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Berikut laporan Rukaya Zain.
5: Program Sedekah Sampah dan Beasiswa Sedekah Sampah berhasil mengantarkan founder Arasa Sociopreneur Action, Makalofri Iskandar, meraih juara 3 nasional kategori The Checks Maker pada ajang Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge 2026. Kompetisi yang diikuti 167 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut memberikan apresiasi kepada inovasi dan aksi nyata dalam menjawab persoalan lingkungan serta perubahan iklim. Melalui program Sedekah Sampah, pelajar diajak membiasakan memilah sampah sejak dari lingkungan sekolah. Menurut Afri, sampah anorganik yang terkumpul kemudian dijual dan hasilnya dimanfaatkan sebagai beasiswa pendidikan bagi siswa. Atas inovasi tersebut, maka Afri juga memperoleh grant pengembangan program senilai 10 juta rupiah.
6: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Telkomsel Jaga Bumi, seluruh dewan juri dan panitia yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya untuk mengikuti Future Impact Challenge 2026. Mari terus berkomitmen dan berkolaborasi melakukan aksi lingkungan untuk jaga bumi kita bersama. Terima kasih. Jaga bumi, bersih, hijau, lestari.
5: Maka Lovri menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan melalui pendidikan. Program Sedekah Sampah yang telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep diharapkan terus berkembang dan menginspirasi lahirnya inovasi serupa di berbagai daerah.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
7: Baik, terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, Madiun Batik Heritage Festival 2026 yang digelar di halaman Balai Kota berlangsung meriah. Event ini menjadi cara menggali potensi batik yang berkarakter dan bercerita tentang Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
8: Madiun Batik Heritage Festival 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat. Festival perdana yang digelar di halaman Balai Kota Madiun itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Sebanyak 33 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut. Mereka berasal dari kalangan perajin batik, pembuat wayang hingga pengukir kayu. Beragam kegiatan digelar mulai pameran batik, digital batik design competition, nyanting on the spot, street batik fashion show, hingga berbagai kegiatan lainnya. Street Batik Fashion Show menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian. Puluhan peserta yang berasal dari kategori umum dan delegasi organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan penampilan terbaik mereka. Acara itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bakhsin Emil Dardak, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta jajaran Forkopimda Kota Madiun. Arumi terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Bahkan istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak itu menyempatkan berkeliling, mengunjungi stan perajin dan membeli sejumlah produk batik. Menurut Arumi, festival tersebut merupakan langkah strategis untuk mengangkat batik sebagai identitas baru Kota Madiun. Selama ini Madiun telah dikenal luas melalui kuliner pecelnya. Karena itu, batik juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi ikon daerah apabila terus dikembangkan.
9: Jadi ini menunjukkan bahwa potensi batik juga sebetulnya punya kesempatan yang sama. Tapi kuncinya betul dengan yang Bapak hadirkan pada malam hari ini, harus terus dilestarikan dan juga harus diregenerasi.
8: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan penyelenggaraan festival perdana tersebut menjadi awal pengembangan industri batik lokal. Salah satu target yang ingin diwujudkan adalah menghadirkan batik khas Kota Madiun yang memiliki motif, karakter, dan cerita khas serta memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual.
10: Saya ingin bahwa batik yang ada di Kota Madiun ini terus berkembang. Berkembang bagaimana? Batik yang harus punya karakter. Karakter Kota Madiun bisa bercerita, menceritakan tentang Kota Madiun. Kenapa harus bercerita tentang Kota Madiun? Supaya bisa membantu juga Kota Madiun itu nanti bisa mendunia.
8: Pemkot juga menyiapkan berbagai program penguatan bagi para perajin. Selain pelatihan, pemerintah akan mengalokasikan bantuan modal usaha sesuai kebutuhan para pembatik. Saat ini, pendataan kebutuhan perajin masih dilakukan sebagai dasar penyusunan program pada tahun depan. Bagus menambahkan, pengembangan batik juga akan melibatkan dunia pendidikan. Literasi mengenai sejarah dan potensi Kota Madiun akan diperkuat sejak jenjang sekolah agar menjadi inspirasi lahirnya motif-motif baru yang merepresentasikan identitas daerah. Kedepan, Madiun Batik Heritage Festival akan terus dikembangkan. Jika tahun ini hanya diikuti perajin dari Kota Madiun, tahun depan penyelenggara menargetkan cakupannya diperluas hingga tingkat Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
11: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan. Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan Universitas Jember kembangkan game Dirty Ledger untuk mengenalkan anti fraud pertama di dunia. Berikut informasi selengkapnya.
12: Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Jember resmi meluncurkan Dirty Ledger, sebuah game edukasi bertema anti-fraud yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember. Produk yang merupakan hasil program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW ini diklaim sebagai game anti-fraud pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Dekan FEB UNEJ Profesor Dr. Istifada MSc CRA CMA mengatakan, peluncuran Dirty Ledger menjadi langkah inovatif dalam menghadirkan media pembelajaran yang interaktif bagi generasi muda, khususnya Gen Z.
13: Untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan content fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi, ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan makeup semua, jangan-jangan banyak bohongnya. Nah, dengan begitu adik-adik dilatih untuk menganalisis yang tajam, ya, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan atau institusi.
12: Sementara itu, CEO Dirty Ledger Diva Nolita Naila Paramita menjelaskan bahwa Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi antara Kalian Akuntansi Forensik dari FEB UNEJ dengan teknologi pengembangan game yang dimiliki Fasilkom UNEJ. Ia menyebut perpaduan kedua bidang tersebut menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
14: Baik, jadi pada pagi hari ini kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan peluncuran atau launching secara resmi dari produk kami, yakni game Dirty Ledger yang merupakan game inovasi pertama di Indonesia, bahkan di dunia, terkait dengan game anti-fraud. Jadi ini merupakan kolaborasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Komputer yang mengadakan antara akuntansi forensik yang dimana ada anti-fraud di sana, beserta dengan teknologi game yang memang dikuasai oleh
12: Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita bergeser ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
15: Terima kasih, Yeti. Kepala Bakom RI pastikan Sekolah Rakyat Surabaya siap beroperasi. Berikut laporan Ermina Jen.
16: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
17: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
18: 6,6.
17: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insya Allah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu, ya.
16: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu, peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
19: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya, ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah, ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
16: Ia menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
15: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur telah melakukan peninjauan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Tuban sebelum siswa-siswi resmi mengikuti kegiatan MPLS. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
20: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, salah satunya yaitu meninjau lokasi sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sangat mengapresiasi kehadiran sekolah rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang cukup memadai. Ia berharap agar ekosistem yang ada di sekolah rakyat ini dapat terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah dan guru selaku pengajar, sehingga dapat menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran jalan yang menyenangkan serta menciptakan generasi unggul berkarakter dan berintegritas tinggi.
21: Itu ini menjadi medium pembelajaran yang luar biasa pula. Harapan kita ekosistemnya nanti akan tersupport dari mulai kepala sekolah, guru-guru, lab, dan semuanya bisa memberikan ruang tumbuh kembang bagi penyiapan proses pendidikan di sini untuk menghasilkan SDM-SDM kualitatif berkarakter dan tentu memiliki integritas yang tinggi. Anak-anak yang saya tanya kelas berapa belum tahu. Itu artinya mereka kemungkinan besar putus sekolah. Menurut saya sesuatu yang sangat natural dari keinginan pemerintah untuk bisa membangun kesempatan dan ruang untuk bisa tumbuh kembang dengan baik.
20: Sementara itu, siswa kelas 10, Novia dan Mala mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat.
22: Dek, sekolah di sini senang nggak?
23: Senang banget!
22: Terus sekarang kelas berapa masuk?
23: Baru mau masuk, kelas 10.
22: Kelas 10 ya?
23: Iya.
22: Dapat teman?
23: Sudah, banyak banget temannya. Iya.
20: Menurut Gubernur Jawa Timur, kehadiran sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat ini sangat relevan dengan keinginan siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhalang ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
15: Pemerintah Desa Watesari Kabupaten Sidoarjo tegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
24: Pemerintah Desa Watesari Kecamatan Balungbendo Sidoarjo menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari Siswayono Rabu siang mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
25: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin,
26: okay.
25: Desa hanya terima seragel anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat, karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
24: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
15: Reporter Januar Fahmi mengabarkan komunitas ojek online apresiasi dukungan pemerintah sekaligus berharap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meluas. Berikut laporan selengkapnya.
27: Komunitas pengemudi ojek online atau OJOL Sidoarjo Jawa Timur mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan perlindungan bagi pengemudi saat bekerja. Ketua Forkom Driver Online Sidoarjo Jawa Timur Samuel Grandi berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus diperluas agar semakin banyak pengemudi OJOL memperoleh jaminan sosial agar mereka merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan di jalan.
28: Karena BPJS ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami pekerja transportasi online yang sehari-harinya bekerja di jalan yang benar-benar sangat membutuhkan sarana ataupun bantuan BPJS ini, memang sangat-sangat membutuhkan. dan sangat-sangat membantu kami di ketika kami bekerja.
0: Harapan komunitas ojol kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pengemudi ojol mungkin bisa tercover, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
28: Ya, harapan kami, kami seluruh teman-teman ojol ya, bisa mendapatkan BPJS gratis ataupun dibantu lah. Karena mengingat kondisi saat ini yang lagi memang kurang begitu baik, yang menurut kami penghasilan pendapatan dari BPJS berapa, dengan adanya bantuan BPJS ini, BPJS tenaga kerjaan sangat membantu kami. Sangat-sangat membantu.
0: Ya, saat ini yang komunitas yang melalui Mas Amor berapa yang tercover?
27: Saat ini menurutnya sebanyak 1.236 anggota Forkom Driver Online Jawa Timur telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Komunitas juga berharap ada dukungan bantuan iuran bagi pengemudi yang belum mampu menjadi peserta mandiri. Pihaknya berharap Forkom Driver Online Jawa Timur menyatakan siap mendukung upaya pemerintah memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pengemudi transportasi online, khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Bergeser ke Lamongan, kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau melanda ratusan KK di Kecamatan Sarirejo, Lamongan. Pemkab Lamongan bersama BPBD salurkan 5 truk tangki air bersih. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
1: Pemkab Lamongan bersama BPBD Lamongan bergerak cepat penuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dengan menyalurkan sebanyak 5 tangki air bersih ke Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo kemarin. Bupati Lamongan Yudha Revendi menuturkan, Desa Kedung Kumpul menjadi wilayah pertama yang menerima dropping air bersih tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau dan terus mengupayakan perluasan jaringan air bersih dari sistem penyediaan air Moculagres.
2: Kita akan terus berupaya ya Bapak, termasuk wilayah-wilayah yang kekeringan ini untuk mendapatkan air dari Moculagres. Demikian memang investasi pipa ini masih nyampe di Kembang Bau wilayah khususnya, tapi untuk yang daerah Sarejo ini masih baru sampai di daerah Tambak Boyo. Memang kita masih memperhitungkan nilai investasi yang sementara untuk mengatasi ini kita terus menyediakan dengan menggunakan dropping-dropping air ini.
1: Salah seorang keluarga dusun Walangkopo, Sami, mengatakan krisis air bersih menjadi persoalan yang rutin dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Menurutnya warga harus membeli tangki air yang digunakan cukup untuk 1 hingga 2 minggu.
3: Suwe tambungan.
4: Berapa lama?
3: 2 bulan.
4: 2 bulan. Iya. Berarti sehari-hari untuk kebutuhan mandi, terus bersih-bersih, masak, sampean dari mana?
3: Itu, Mas.
4: Beli?
3: Iya.
4: Berapa, Bu?
3: Satu
4: box, ha?
3: 70 ribu.
4: Okay. Kira-kira berapa liter satu?
3: Asal
4: satu rit hitungannya ya?
3: Gede
4: nih. 70 ribu.
3: Okay.
4: Itu bisa dipakai berapa hari?
3: Kira minggu,
1: Pak. BPBD Lamongan memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang terdampak kekeringan selama musim kemarau dan dapat segera menghubungi BPBD apabila membutuhkan dropping air bersih. Farin Rekim laporkan.
15: Reporter Anik Hasana mengabarkan sejumlah bahan pokok pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya.
5: Sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Keputih, Sukolilo, Surabaya. Bahan pokok seperti minyak goreng, daging ayam maupun cabai rawit masih terbilang tinggi. Mia, pedagang sayur mayur, menuturkan harga-harga sempat turun saat liburan sekolah lalu. Seminggu mulai masuk sekolah, harga kembali naik dan lonjakannya bisa mencapai 2 kali lipat.
6: Harga kenaikan naik, ganti harga. Timun sekarang 15 ribu.
9: Biasanya, Bu?
6: Biasanya lo timun 5 ribu.
5: Sementara itu, salah satu pedagang sembako, Mas Rika, menuturkan bahan pokok yang belum stabil adalah minyak goreng. Sedangkan telur harganya sudah stabil antara Rp25 sampai Rp26.000 per kilogram.
6: Sembako itu naik semua, Mbak.
9: Apa aja?
6: Telur naik turun, telur.
9: Telur naik turunnya sampai berapa, Bu, biasanya?
6: Berapa? 1.000, 2.000, gitu.
9: Kalau sekarang?
6: Kalau sekarang, hasilnya saya jual itu 25, Mbak. Larang-larang ke sana.
5: Kenaikan harga sembako dikeluhkan para pedagang dan pembeli saat ada kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Selain itu, mereka juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. Bambang Haryo juga meninjau sejumlah infrastruktur pasar, khususnya toilet dan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR. Diakuinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dukungan semua pihak.
7: Pasti harus minta bantuan dukungan daripada pemerintah kota. Yang kita harapkan dengan pembenahan cepat, kita harapkan ibu-ibu yang ada di wilayah ini itu senang berbelanja di sini. Jadi tidak berbelanja di pinggir jalan. Ini karena membahayakan juga terhadap keselamatan daripada masyarakat.
5: Kapoksi Komisi 7 DPR RI ini bahkan memberikan bantuan berupa 3 unit APAR serta revitalisasi toilet. Ia berharap pasar ini kembali menjadi jujukan favorit masyarakat, khususnya para pembeli kalangan ibu-ibu. Ani Hasana melaporkan.
15: Sementara dari Kediri, harga daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
8: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Nurrohim, hari ini. Nurrohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
10: Mulai MPG mau buka ya, sekarang kita 3-4 sekarang berlangsungnya waktu perayaan anak-anak itu salah itu sama 25 mau masuk sana langsung naik
8: buahnya. Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah ketersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
11: Ya, standar-standar aja, penting ada barangnya. Asal nggak tidak relevan aja.
8: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Citra melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra.
12: Terima kasih Dio, dan pemirsa juga mendengar kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

99,7% RRI Madiun. Selamat sore ya pendengar semuanya. Madiun sore ini kami isi dengan beberapa informasi berita kehilangan ya, yang harus kami sampaikan untuk Anda. Satu lembar STNK motor pendengar dengan nomor polisi AE6784FV telah hilang atas nama Fafar Fitrianto pada hari Senin 27 Juli 2026 di sekitar wilayah Wonoasri, Kabupaten Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kalau saja pendengar Anda mungkin menemukan, mohon menghubungi Saudara Fajar Fitrianto yang beralamat di Desa Sidomulyo RT 1 RW 1 Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, atau Anda juga bisa menghubungi nomor 082 333 757031. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK dengan nomor polisi AE2774DB atas nama Samsuhari SH yang hilang pada hari Rabu 15 Juli 2026 di sekitar wilayah Kusumasari, Rejomulyo, Kartoharjo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda mungkin bisa menghubungi Saudara Muhammad Rifai mendengar kalau saja menemukan STNK yang dimaksud. Alamatnya di Jalan Gading Raya nomor 51 RT 3 RW 18 Rawalumbu, Kota Bekasi. Tentu dengan kerjasama Anda pendengar diucapkan terima kasih banyak, kalaupun juga Anda termasuk juga dari salah satu yang ingin melaporkan berita kehilangan, Anda juga bisa datang langsung ke kantor LPPR Madiun di Jalan Mejen Pajatan nomor 10 pada jam kerja ya, hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun dalam hidup. Ada masa di mana kita begitu bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, kita juga harus bersiap kehilangan sesuatu yang amat kita cintai karena roda kehidupan akan terus berputar. Namun ketika takdir kehilangan singgah, apakah kita sebagai manusia akan benar-benar siap? Jawabannya tentu tidak akan pernah mudah. Kehilangan itu nyata, bukan sekedar khayalan tingkat tinggi yang sering kita tonton di film atau kita baca di dalam novel. Buku karya Nur Hasanah bertajuk Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kebahagiaan Kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, menjadi teman dalam memahami lebih jauh kehilangan dan bagaimana tetap bangkit di saat rasanya segala sesuatu tidak lagi bermakna. Buku terbitan Anak Hebat Indonesia edisi 2025 ini membawa setiap pembacanya untuk memahami melalui ulasan yang dijelaskan dengan sangat baik, termasuk berbagai istilah psikologis yang dekat dengan luka kita. Mulai dari anhedonia, kondisi ketika kita kehilangan energi dan tak lagi bisa merasakan kebahagiaan, complicated grief, ketakutan akan kebahagiaan atau serephobia, hingga jebakan menjadi people pleaser yang melelahkan karena selalu menomorduakan diri sendiri. Nur Hasanah tidak hadir untuk menceramahi, melainkan menuntun kita untuk melihat masa lalu bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah album foto. Meski sebagian lembarnya mungkin berjamur dan rusak, selalu ada ruang baru di album yang baru untuk kita membangun masa depan. Kehilangan memang sebuah kepastian bagi setiap makhluk hidup. Namun, hidup terlalu berharga untuk dihentikan dan tetap layak untuk dilanjutkan serta diperjuangkan. Buku Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, karya Nur Hasanah dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiunan dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari akun Instagram resminya @taspen, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Video pada unggahan juga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, berita kehilangan berikutnya. Satu lembar STNK dengan nomor polisi AE2849GZ atas nama Adi Kusmiran, yang kabarnya STNK tersebut hilang pada hari Senin 27 Juli 2026 di sekitar wilayah Delopo Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda menemukan, pendengar, mohon untuk menghubungi saudara Ira Sofiani yang beralamat di Desa Ketawang RT 21 RW 7 Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK motor dengan nomor polisi AE6967GS atas nama Indarti yang hilang pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Kapten Saputra, Kota Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda mohon menghubungi saudara Didi Budi Wahono, pendengar, kalau misalnya menemukan STNK yang dimaksud yang beralamat di Jalan Depok Manis 3A7 RT 53 RW 12 Kelurahan Manis Rejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Kemudian berita kehilangan berikutnya berupa satu buah BPKB motor atas nama Nata Sukma Ramadan dengan nomor polisi AE6511DM yang hilang pada hari Senin 27 Juli 2026 di sekitar wilayah Kartoharjo Kota Madiun pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda pendengar menemukan, dimohon menghubungi saudara Nata Sukma Ramadan yang beralamat di Jalan Tamrin 5, nomor 5, RT 15, RW 4, Kelurahan Kelegian, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0895-1806-55568. Tentunya dengan perhatian Anda semuanya, pendengar, atas berita kehilangan yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Pendengar, saat ini kita berada di menit 14, lewatnya dari pukul 17, kami masih akan hadirkan informasi berita kehilangan di Madiun sore ini. Dengan satu lembar SNK motor pendengar yang kabarnya hilang atas nama Muhammad Lais Asir dengan nomor polisi AE4134HF yang hilang pada hari Kamis 16 Juli 2026 dari Pasar Delopo sampai wilayah Desa Lembah, Kabupaten Madiun pukul 9 pagi. Kalau Anda pendengar mungkin saja menemukan STNK yang dimaksud, mohon menghubungi Saudara Yoga Ega Kurniawan yang beralamat di Desa Lembah RT 22 RW 7 Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK motor dengan nomor polisi AE3657HI atas nama Maridi yang beralamat di Bendungan RT 10 RW 2 Desa Sumberjo Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kabarnya STNK tersebut hilang hari Senin 27 Juli 2026 dalam perjalanan dari Pasar Barakan Dempelan sampai wilayah Sumberjo Kabupaten Madiun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda diminta menghubungi Saudari Setia Widiantini kalau saja menemukan STNK dimaksud pendengar yang beralamat di Desa Sumberjo RT 3 RW 1 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun dengan nomor yang bisa dihubungi 0857 0877 9290. Berita kehilangan berikutnya satu lembar STNK motor atas nama Dwi Astuti dengan nomor polisi AE3813GL yang hilang pada hari Jumat 24 Juli 2026 dalam perjalanan dari Saradan sampai wilayah Tilang Kenceng pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda menemukan STNK yang dimaksud pendengar, mohon kiranya menghubungi Saudari Dwi Astuti yang beralamat di Desa Sumbergandu RT 19 RW 3 Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun dengan nomor yang bisa dihubungi 081359302303. Ya, pendengar semuanya, menyapa sore Anda tentunya dengan lagu-lagu santai kami, sembari nanti kami juga ajak Anda untuk bernostalgia bersama dengan lagu-lagu era 90-an ya. Dan yang pasti juga bagi Anda yang baru saja tiba sampai di rumah, mungkin harus rehat sejenak kali ya dengan kondisi keluarga, anggota keluarga yang juga masih sama-sama baru sampai dari tempat kegiatan, harapannya masih bisa ngobrol sedikit dengan secangkir teh pendengar ataupun juga cemilan yang Anda hadirkan di tengah-tengah keluarga Anda. Harapannya komunikasi yang super singkat karena besok mungkin harus kembali berkutat dengan kegiatan masing-masing bisa semakin membuat kebersamaan dalam keluarga Anda menjadi lebih hangat begitu ya. Atau sekedar berkabar melalui media sosial yang Anda punya dengan rekan kerja, dengan kolega ataupun juga saudara-saudara Anda yang kebetulan terhambat oleh jarak ataupun juga waktu, sekedar say hello juga cukup bisa menjadi pengobat rindu yang selama ini mungkin Anda tahan karena masih belum bisa bertemu karena sesuatu dan lain hal.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Boom! أشهد أن لا

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menegaskan ulos memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan industri fashion di Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, warisan budaya tersebut tidak hanya perlu dilestarikan tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Roro mengatakan ulos bukan sekedar kain adat yang dikenakan dalam berbagai upacara masyarakat Batak. Lebih dari itu, ulos menjadi simbol doa, ikatan kasih sayang, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tema ulos simetria menggambarkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi, yang juga menjadi pesan bahwa warisan budaya dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai yang dimilikinya. Ia menilai kekayaan wastra Nusantara merupakan kekuatan utama industri fashion Indonesia. Potensi tersebut juga membuka peluang besar bagi produk lokal untuk menembus pasar ekspor. Karena itu, Kemendag terus memperluas akses pasar internasional melalui jaringan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC. Info lain bisa Anda baca pendengar di laman resmi rri.co.id. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan saya Adi Raswadi akan temani Anda hingga nanti jam pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, senang sekali petang hari ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Saya Ade Raswadi bisa menemani suasana petang Anda di Sona 90 untuk Madiun sore ini. Satu lagu dari ini ya, dari Air Supply, To Less Lonely People in the World, sudah hadir untuk Anda semuanya ya. Ada yang saat ini juga masih berkutat dengan kesibukan dan aktivitas Anda di hari ini, semoga saja tetap bisa menjaga semangat dan juga ritme kerja Anda. Atau ada yang mungkin sudah bisa pulang, perjalanan pulang menuju rumah untuk bisa bertemu keluarga. Hati-hati di jalan pendengar ya. Juga mungkin Anda yang sudah bisa di rumah menikmati kebersamaan barengan keluarga. Semoga saja lagu-lagu era 90-an yang saya hadirkan bisa menambah suasana hangat di kesempatan kali ini ya. Kali ini coba

0: kala itu sebaiknya Anda tahu. 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Revolusi Kemerdekaan. Target serangan yaitu menghancurkan markas tentara Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. TNI AU berhasil melakukan pengeboman di 3 kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Awalnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer Belanda 1. Pesawat-pesawat Belanda terus memborbardir sasaran-sasaran strategis milik Republik Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan-serangan itu membuat Indonesia kehilangan banyak lapangan udara beserta pesawat-pesawat yang dimilikinya. Atas dasar itu, muncul ide untuk melakukan serangan udara terhadap Belanda. Operasi ini sempat ditolak oleh beberapa perwira AURI. Namun, kemudian operasi ini direstui oleh Kasau, Komodor Surya Dharma dan Wakil Kasau Komodor Muda dan Wakil Kasau Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma merestuinya meskipun mereka tidak memerintahkan operasi tersebut.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Iya, pendengar, kita ambil dari album Cerita Kita yang diproduksi di bawah label Blackboard pada tahun 99. Ada sebuah grup musik DNA yang merilis album tersebut dengan single andalannya adalah lagu Bintang Jatuh. Sama sedikit pendengar, lagu ini juga pernah saya putar ketika saya di ruang sebelah di Pro 2 ya. Lumayan enak ya, waktu itu banyak yang request anak-anak muda gitu ya. Kalau 99 masih muda, sekarang udah dewasa pastinya ya. Karena udah 27 tahun berselang. Jadi buat anda yang ingat zaman-zaman itu, silakan saja gali kenangan dan nostalgia anda. Barangkali buka kotak-kotak handphone, nemu kotaknya teman seperjuangan yang dulu sama-sama berjuang dan selama ini udah juga jarang kontak-kontakan. Ambil handphone, tanya kabar, syukur masih namanya masih aktif gitu ya. Karena di zaman sekarang ini yang namanya perdana juga sudah murah sekali pendengar. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya ganti nomor. Karena nomor itu merupakan identitas kita juga. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita bisa menghubungi kita, kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di sekeliling kita ya. Jangan sampai gara-gara ganti nomor kita terputus kontak dengan teman-teman kita, apalagi teman-teman yang dulu pernah seperjuangan seperti itu ya. Dari Mel Sandi, lady rocker asal kota Bandung, kali ini coba sadarkan lagunya Gejolak Hati. Spesial buat Andorit, selamat petang. Ini lagu yang paling kamu suka, Andit. Andorit ya.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elvis singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elvis singer saat itu seperti Yana Julio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Si Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Aks Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
1: ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta

Iya, mendengar masih bernostalgia dengan lagu-lagu era 90-an. Sebuah lagu yang menjadi soundtrack kehidupan di era 90-an ya. Ya, pendengar, bicara tentang lagu yang mampu membawa kita kembali ke masa kecil, rasanya memang tidak lengkap kalau belum membahas salah satu soundtrack Disney paling ikonik sepanjang masa, yaitu A Whole New World yang dibawakan oleh Phoebe Bryson dan Regina Bell. Lagu ini dirilis pada tahun 92 sebagai versi pop dari soundtrack film animasi Aladdin. Sementara di filmnya dinyanyikan oleh Brian Kane dan Lea Salonga. Versi Phoebe Bryson dan Regina Bell ini justru menjadi hit dunia. Bahkan lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama Billboard Hot 100 dan menjadi lagu pertama dari film animasi Disney yang mencapai posisi tersebut. Bahkan lagu ini juga meraih Academy Award untuk lagu original terbaik dan Grammy Award untuk Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Dan yang membuat lagu ini begitu istimewa pendengar adalah perpaduan karakter vokal keduanya. Phoebe Bryson menghadirkan warna suara yang hangat, lembut sekaligus penuh tenaga, sementara Regina Bell memberikan sentuhan vokal yang anggun, emosional, dan begitu bersih. Ketika keduanya bernyanyi bersama, harmoninya terasa sangat alami dan berhasil menggambarkan kisah dua insan yang sedang menemukan dunia baru yang penuh harapan. Ya pendengar, sepertinya kita harus segera tuntaskan dulu Zona 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini. Nanti di jam 7 malam kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita. Setelah itu saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi

0: si kreatif hub dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
1: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
0: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkat saing produk, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Syombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudho menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam sistem berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi tampak cuaca El Nino Godzilla dengan mengencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
3: Kerap hadir hotspot atau titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan titik air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
4: Selain itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Tugu Faisal Fatani mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
5: Dengan ketika awan masih ada ya, kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Ini di beberapa gunung di Jakarta kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
4: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan bahan semai yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TIPIK

0: Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnan Suhada melaporkan selengkapnya.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agrosa dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wadi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Adi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil audit yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200.
2: Sementara itu, saksi Adi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebu dan PT Pratama Arus Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
4: Pengetahuan saya sebagai ahli ya tentunya ada di OJK. Bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Intinya kalau nggak salah itu di Polsber di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 atau macet dengan jumlah hari terlambat kita 198 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan akan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
6: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 4.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Daka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Februari 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
6: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang biasa besarnya. Ya, jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali, ya tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi.
7: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang beredar diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan jera kepada pelaku.
6: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukai palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana? Tentunya dengan kita mengambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
7: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yan Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPB2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KPPU Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
9: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, dan termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
8: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
10: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
8: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yuriko Fitri melaporkan.
11: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
12: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
11: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
13: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
11: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan
15: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
14: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
16: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
15: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
17: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
18: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Kapato Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
19: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah, hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
18: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
20: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
18: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini pendengar menghadirkan mimbar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa malam hari ini tentang belajar kawruh kepercayaan bagian yang kedua bersama Ki Selamat Riyadi, Fausia dan Tiara. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rosadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sugeng dalu poro pamiyarsa ugi poro pamidanget RRI Madiun. Kepanggi malih kalian kulo Ki Slamet Riyadi beserta anak cucu saya. Sebelum acara dimulai, kami sampaikan salam Rahayu dan pada malam hari ini kita live di YouTube RRI Madiun. Kami akan menyambung pada siaran Rabu kemarin, melanjutkan yaitu pendidikan belajar kawruh kepercayaan. Semoga para pamirsa dan para pendengar yang budiman pada malam hari ini bisa menyaksikan yaitu apa yang akan dibicarakan di dalam malam hari ini, sehingga nanti bisa clear tuntas, akan bersambung sampai seri kelima tentang baru belajar. Nanti di materi ketiga sudah mulai ke tahap pencerahan tentang penghayat kepercayaan. Dan waktu hari ini Rabu, untuk kadang-kadang yang ada di Blitar, di Tulungagung, ada di Ponorogo maupun Tuban, Lamongan, Bojonegoro, khusus untuk kadang yang ada di Alas Ketonggo, Pak Karni dan Pak Tris semoga bisa mendengarkan dan bisa melihat di YouTube masing-masing pada malam hari ini. Inilah tampilan dari anak cucu kita yang akan malam hari ini menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Mbah Slamet. Demikian semua para pendengar dan para pemirsa, ikutilah jalannya belajar kawruh kepercayaan. Kami perkenalan dulu, sebelah kanan saya, monggo.
2: Nggih, matur suwun Mbah Kong. Nami kula Fauzia. Rahayu.
1: Rahayu.
3: Dengan saya Tiara. Rahayu.
1: Rahayu. Wah, ini Mbak Tiara baru ya. Pengganti Mbak Ais ya. Karena Mbak Tiara ini adalah kakaknya dari Mbak Ais. Kebetulan Mbak Tiara ini putra dari ayah kandungnya dari Pulau Bali, Pulau Dewata, dan ibunya dari Madiun. Ini sehingga untuk ingin berminat belajar kawruh kepercayaan. Monggo Mbak Uci.
2: Nggih, karena hari ini temanya belajar kawruh kepercayaan bagian 2 nggih Mbak Kong. Nah, minggu lalu itu kita sudah sempat membahas terkait kawruh percayaan yang awal-awal nggih Mbak Kong. Kita juga udah membahas nilai-nilai yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
2: Nah, kemarin itu kita udah membahas terkait sabar, narimo, ikhlas, ngalah, dan welas asih. Nah mungkin yang minggu lalu para pemirsa dan pendengar yang masih bingung apa sih itu, mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya dulu nggih Mbah Kong, terkait sabar, narimo, ikhlas, ngalah, dan welas asih.
1: Bukan saleh, seleh.
2: Oh seleh, nggih. Ya.
1: Terima kasih Mbak Uci. Yang pertanyaan memang pertanyaan minggu kemarin itu agar diulas kembali sebuah pertanyaan yang namanya ponco laku. Ponco itu lima, laku itu adalah menjalani sebagai orang penghayat kepercayaan. Sabar. Sabar itu sebetulnya sangat mudah, tapi juga sangat sulit. Di dalam olah rasa sabar ini seharusnya kita semua belajar. Jangan sampai mudah dikendalikan oleh ego masing-masing. Karena kalau sudah dikendalikan ego, akhirnya rasa kesabaran tidak ada sama sekali. Yang kedua adalah narimo. Narimo ini kita tidak boleh ya katakan punya rezeki sehari 50.000 rupiah dan tetangga kita kok bisa 100.000 rupiah. Yang namanya narimo, kalau di dalam bahasa Jawa, narimo ing pandum, karena Gusti itu memberikan. Ya seperti itulah, kita harus menerima apa adanya, sehingga kita tidak punya ego tinggi ingin apa yang mungkin tidak disenangi diri pribadi atau orang lain. Itu yang namanya narimo. Terus
2: ikhlas
1: ya. Keikhlasan kita. Kita memberi siapa dan apa kepada siapa dan kepada apa, itu betul-betul harus ikhlas. Jangan kalau sudah memberi, contoh saja yang sangat simpel sekali. Ini Uci maupun Tiara memberi Mbah Kung ya. Mbah Kung, ini saya hanya bisa memberi air putih. Berdua seperti itu ya. Tapi pemberian ini dengan rasa ikhlas, secara otomatis saya sebagai penerima pemberi itu juga merasakan keikhlasan dari yang memberi ya. Tapi jangan setelah memberi kita berangkat ke pasar, ketemu kawan, ketemu teman, ketemu saudara, ngomong, wah kemarin saya bisa memberi ini dan itu kepada siapa, pada siapa. Nah ini namanya belum
2: ikhlas.
1: Jadi tahu ya, keikhlasan itu adalah pemberian dari nurani, dari rasa kita kepada siapa yang penerima pemberian. Itu jangan diucapkan di mana-mana. Paham?
2: Paham.
1: Ini yang ketiga tadi. Terus yang keempat adalah seleh. Seleh itu adalah sumeleh ya. Kita tidak boleh mempunyai ego yang tinggi. Karena apa? Manusia itu tadi dari 1, 2, 3 sudah bakung uraikan. Dan yang keempat ini seleh. Jadi kita sudahlah, memang rezeki saya seperti ini. Ya sudahlah, kita terima memang pemberian Gusti seperti itu. Terus ya sudahlah, kita memberikan kepada siapa saja ikhlas dan tidak pernah menguraikan di mana-mana. Itu yang namanya sudah seleh. Jadi sudah tidak terbelenggu oleh egoisme terhadap pemikiran yang mengajak kita untuk merusak yang namanya hati, rasa, dan seleh itu. Yang terakhir, Welas Asih. Ya, ada sebuah cerita, bukan dongeng. Antara cerita dan dongeng itu beda. Cerita itu pasti ada buktinya. Kalau dongeng itu hanya untuk menidurkan adik kecil, si cucu dan lain sebagainya. Itu adalah dongeng. Ini ada sebuah cerita bahwa yang namanya Welas Asih, ada seorang yang kaya raya, tidak tahu dari mana hartanya atau dari warisan, tapi tidak pernah memberikan rasa welas kepada siapa dan apa, dan juga tidak pernah memberikan rasa asih kepada siapa dan apa. Oleh sebab itu, kita diajarkan oleh lima laku itu agar bisa betul-betul kita bisa memberikan rasa welas asih. Welas itu kepada siapa? Kepada orang tua, kepada leluhur, kepada kawan, kepada teman, mungkin juga bisa kepada musuh, lawan kita. Itu kita merasakan rasa welas. Jadi tidak mungkin akan terjadi objek perselisihan. Dan asih, kalau sudah welas dan asih, asih itu adalah asih siapapun orang di depan Anda, siapapun yang Anda ajak bicara, siapapun yang bergaul dengan Anda, berilah rasa asih kepada mereka, sehingga nanti akan timbul rasa tresno. Tresno itu apa? Cinta. Oleh sebab itu diajarkan welas asih atau cinta kasih kepada siapa dan apa. Paham?
2: Paham, ya, monggo. Berarti dari kelima laku tadi, kita itu gak wajib memahami dan juga benar-benar harus dipraktekkan di lingkungan, gih Mbah Kung.
1: Iya, itu sangat penting. Oleh sebab itu, ponco laku yang lima yang sudah dibabarkan tadi, itulah yang harus sebagai pegangan diri pribadi kita, sehingga tidak ada rasa ego ingin menguasai dan ingin merendahkan diri orang lain, ya.
3: Berarti dari kelima nilai tersebut, Mbah Kung, menurut Mbah Kung, mana yang justru paling sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya tidak sulit, tidak sulit untuk menerapkan ponco laku itu. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai rasa kesadaran, itulah yang penting. Jadi rasa kesadaran kita dari ponco laku itu, sehingga diri kita bisa melakukan apa yang telah diuraikan tadi. Apalagi?
2: Mungkin mengingat ya Mbak Kung, kita kan udah review lagi terkait nilai-nilai tadi. Nah, saya itu jadi penasaran ketika seseorang itu benar-benar menerapkan nilai-nilai tadi yang ponco laku tadi, itu perubahan seperti apa yang biasanya mulai dirasakan dalam kehidupannya, Mbak Kung?
1: Bagus. Jadi yang dirasakan setelah menjalankan ponco laku lima tadi, walaupun belum 100%, katakan lakunya baru 30%, itu dirinya bisa merasakan bahwa tidak ada orang sempurna kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesempurnaan hanya 30% tadi, itulah sudah mulai awal kita belajar kawruh penghayat kepercayaan. Ya, oleh sebab itu jangan bosan-bosan, kita terus, ya, kita terus belajar dan memberikan kepada orang yang tidak mengerti di dalam rasa kegelapan.
2: Mungkin selanjutnya Tiara.
3: Mbah Kung, setelah seseorang mempelajari kawruh kepercayaan itu, seperti apa biasanya mulai yang dirasakan di pikiran maupun menjalani kehidupan sehari-harinya?
1: Kalau sudah menjalani laku lima tadi, itu sudah berbeda rasanya. Ya, jadi satu ayem, kedua tentrem. Ya. Jadi ketentraman hidup itu tergantung dari poncolaku. Karena kita sudah belajar sabar, belajar narimo, belajar ikhlas, belajar sumeleh, belajar welas asih. Nah, inilah nanti akan bisa dirasakan bahwa kita sudah mulai bisa menyadarkan diri kita, dan kita sudah mempunyai rasa kesadaran walaupun belum 100%, karena kesadaran 100% itu adalah kesadaran tinggi ya. Paling manusia itu kesadarannya ya sampai 70-80%. Belum ada manusia yang bisa punya kesadaran sampai 100% ya. Kecuali sudah manembah, manekung, dan sudah tidak mau makan nasi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, Tiara, mungkin?
3: Nggih, Pak Kon. Berarti ilmu yang dipelajari memang tidak berhenti sampai di situ aja, nggih, Pon. Tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari, nggih.
1: Betul. Jadi tidak hanya mempelajari, kita tidak usah membaca, hanya membaca saja, tapi harus apa? Pelajaran itu harus dihayati. Satu persatu dihayati. Nah, itulah kehidupan sehari-hari, kesadaran kita bisa menghayati poncolaku di dalam belajar kepercayaan. Ya.
2: Karena tadi Kak Tiara udah menyangkutkan dalam kehidupan sehari-hari nggih, Mbah Kong, terkait ajaran kawruh kepercayaan. Nah, menurut Mbah Kong ini bagaimana ajaran kawruh kepercayaan itu untuk membimbing seseorang ketika terjadi masalah, seseorang tersebut kena masalah, mungkin seperti itu.
1: Oh iya. Ya, bagus. Memang manusia tidak lepas dari masalah. Nah, bagaimana cara membimbing orang yang bermasalah ini agar bisa menyadari? Dan kita berikan kesadaran dulu. Kesadaran apa yang dia punya masalah? Mungkin ada masalah dengan orang lain, masalah dengan keluarga, masalah apa saja. Kita berikan kesadaran dulu. Yang pertama, seperti yang di beberkan oleh Mbah Kong tadi, 5 laku itu. Ini pelan-pelan, tidak boleh keras. Dan harus mengerti betul, Anda akan kehilangan. Gitu saja, Anda akan kehilangan. Artinya kehilangan apa? Segala-galanya. Karena Anda selalu membuat egonya sendiri ya, terlalu begitu percaya diri, karena tidak melakukan poncolaku. Nah, ini dengan sabar ya, dengan narimo itu kita berikan penjabaran, kita tuntun, kita bimbing, sehingga ada permasalahan dia akan berpikir sejenak, memikirkan kembali, oh ya, kalau begitu semua apa yang kita lakukan itu adalah salah. Oleh sebab itu belajarlah dari nol. Ini dari nol, yaitu kita harus mempunyai rasa kesadaran diri dulu.
2: Jadi kalau ada seseorang ada terjadi masalah itu, kita harus menyadari diri kita terlebih dahulu.
1: Betul.
2: Punya masalah apa, kita harus introspeksi dulu.
1: Introspeksi, ya. Jadi kalau orang salah tidak mau introspeksi dulu diri kita, tadi saya berbuat apa ya dengan orang itu, kenapa orang itu selalu memusuhi kita, kan itu. Nah, ini karena tidak punya introspeksi diri. Kalau menyadari bahwa kesadaran diri kita punya rasa salah, ya harus kembali ke poncolaku tadi ya. Oh iya, saya harus nebusnya di mana, saya harus nebus. Oh iya, kalau begitu saya harus ke yang 5 tadi, welas
2: asih.
1: Kalau sudah mencari rasa welas asih, tidak mungkin orang yang bermasalah dengan diri kita tidak akan memberikan maaf. Itu
3: Berbicara mengenai hubungan antar sama manusia nih, Mbah. Nilai yang paling penting diajarkan dalam kawruh kepercayaan itu napa, Mbah?
1: Ya, bagus. Jadi hubungan antar manusia dan ini sangat-sangat betul bahwa di ajaran ya, di ajaran kepercayaan ini harus kita percaya diri dulu. Ya. Terus, hubungan kita dengan siapa dan apa saja kita berikan kesadaran dulu, setelah menjadi sadar baru kita berbicara masalah kepercayaan. Apa kepercayaan itu? Kepercayaan itu kita adalah ajaran leluhur kita. Karena leluhur kita itu turun temurun, ada kita dilahirkan itu ada bapak ibu. Bapak ibu dilahirkan oleh nenek kita dan kakek. Nenek kakek kita dilahirkan oleh yang namanya apa itu? Buyut dan lain sebagainya. Kita kembali kepada nol, bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia ya. Yang manusia diberi akal, pikiran dan segalanya. Tapi selain manusia, tidak seperti hewan, seperti pohon-pohonan, itu semuanya ada, tapi dia tidak memiliki perasaan. Mungkin kita yang tidak tahu perasaannya hewan gimana, perasaannya pohon-pohonan, batu dan lain sebagainya, benda itu. Nah, inilah kita harus mengawali kepada kadang-kadang kita, saudara-saudara kita, ayolah belajar ya, menghayati hidup ini, bagaimana hidup kita di dunia diciptakan oleh Tuhan, dilahirkan oleh Bapak Ibu, kita harus kembali ya, disitulah yang namanya sangkan paraneng dumadi.
2: Selanjutnya ngenten Mbah Kong, kan tadi kan kita udah bahas terkait masyarakat, lingkungan, ngenten nih Mbah Kong. Nah, mungkin masyarakat kan di sini, para pemirsa dan pendengar kan juga mendengarkan nih Mbah Kong, terkait di sini kan penghayat kepercayaan nih Mbah Kong. Gimana sih masyarakat itu agar tidak mudah menyaring informasi gitu, yang Mbah Kong tadi sampaikan kan hanya sebatas di iku mau gitu. Nah, gimana biar masyarakat itu tidak salah menyampaikan informasi itu, bagaimana?
1: Ya, begini. Uci, ini sekarang ini kan sudah ada sistem informasi yang canggih ya. Bisa melihat. Melihat itu atau mendengarkan itu jangan satu saja, harus kita mendengarkan secara objektif. Contoh, sekarang ada di YouTube-YouTube itu ada banyak penghayat kepercayaan dari Sabto Dharma ya, dari Pangestu, terus ada juga dari Ngudi Utomo, juga ada Budi Rasa Sejati, ada Kapribaden dan lain sebagainya. Dilihat dari situ, oh, kita ternyata harus berhubungan dengan manusia yang baik agar supaya tidak dinilai dengan nilai yang negatif. Nah, karena apa? Nilai negatif itu karena manusia hanya taunya satu. Ya, satu saja. Contoh nih sekarang. Ya. Penghayat kepercayaan itu klenik itu. Oh, ya, itu kan orang yang tidak tahu ya, di dalam tahu karena dalamnya, belum memasuki di dalam penghayat ya, kepercayaan. Taunya itu klenik, apa klenik? Ada itu kan seperti orang Solo klenik, tapi kalau orang Madiun kan tidak ada klenik. Ya disitulah sebetulnya penggayat kepercayaan itu bisa membantu masyarakat apa saja yang dibutuhkan. Satu contoh, seandainya ada masyarakat yang sedang mungkin ya sakit, bisa dibantu oleh para penghayat dengan keilmuannya, dan betul-betul sakit itu sembuh. Nah, itu jangan dibilang itu dukun dan itu klenik, bukan. Yang menyembuhkan siapa? Bukan orang itu, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yang Maha Esa, ya Gusti Kang Maha
2: Suci.
1: Suci itu. Nah, persepsi orang-orang itu bahwa ini yang menyembuhkan hantu, setan, jin dan lain sebagainya, kan enggak benar.
2: Enggak
1: benar. Yang menyembuhkan siapa? Ya Tuhan. Karena apa? Orang tersebut memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Yang Maha Suci, tolong sembuhkan si A ini sedang sakit. Sakitnya apa ini? Ternyata sembuh. Dengan doa yang bisa kita rasakan dan kita bisa mengucapkan, itu sudah sembuh. Kalau kita bilangnya waras, ya waras. Ya, itu loh ya.
2: Nggih. Berarti kalau misalnya meminta doa nih, kan ada nggih Mbak Kong, kata-kata yang kalau pengen sukses, pengen sehat, harus minta doa ke banyak orang. Nah, berarti itu tadi termasuk benar nggih Mbak Kong?
1: Iya, betul. Jadi kalau kita ingin sukses, kita berwibawa, ya kita harus punya pangkat derajat, kita punya keselamatan, kita mencari rezeki, semua ada, doanya ada. Dan bagaimana caranya nanti ya, di episode lain dan gitu.
2: Season berikutnya aja Mbak Kong, jadi sebelah di sini. Oke, mungkin karena nggak terasa nggih Mbak Kong nggih, udah di ujung acara ini kita. Nah, mungkin sebelum kita diakhiri, mungkin dari Kak Tiara mungkin bisa ngasih satu pertanyaan lagi.
3: Gini Mbak Kong, pesan atau wejangan hidup yang bisa dikasih pegangan untuk masyarakat iku napa Mbak Kong? Saged dibagikan kepada para pendengar sama pemirsa yang menonton malam ini.
1: Ya. Nggih. Terima kasih Mbak Tiara, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena kadang-kadang para pendengar, para pemirsa ini belum tentu tahu alamat Mbah Slamet kan gitu lah. Oleh sebab itu, untuk para kadang-kadang para pendengar, para pemirsa yang di sana, kalau toh nanti ingin belajar kawruh, penghayat kepercayaan, dan ingin tahu jati diri tentang hidup, tentang kita hidup dari mana dan akan kembali kemana, mari ya Mbak Yara, berangkat saja tanpa biaya apa-apa. Jadi tanpa dipungut biaya, kan? Tidak ada pendaftaran masuk, tidak ada uang bangku dan lain sebagainya. Dan bahkan di sana seperti warung kopi ya.
2: Bersamaan
1: kita ngopi bareng, ngobrol bareng, memberikan wejangan-wejangan kepada semua yang ingin belajar kawruh penghayat kepercayaan. Datanglah ke Jalan Trate nomor 9A, Kelurahan Banjarjo ya, Kecamatan Taman. Di sana terbuka.
2: Kota Madiun gitu.
1: Kota Madiun. Kota Madiun. Udah mau belajar monggo. Dan untuk serasian-serasian tertentu, waktunya hari malam Jumat Pahing dan malam Anggoro Kasih malam Senin Pahing. Itu monggo dilanjut.
2: Mungkin untuk para pemirsa dan para pendengar, jika tadi kurang jelas, mungkin Mbah Kong mau share terkait kontak atau bagaimana Mbah Kong?
1: Iya, kalau mau share kontak monggo. Nomornya Mbah Kong 085 847 566 717. Monggo kalau mau WA ya, WhatsApp ke saya sewaktu-waktu 24 jam untuk yang mau bergabung menjadi satu ke penghayat kepercayaan.
3: Matur suwun sangat atas ilmu wejangan kalih kebersamaannya malam hari ini Mbah Kong. Semoga yang telah Mbah Kong sampaikan dapat menambahkan wawasan sekaligus menjadi inspirasi bagi kita nggih.
1: Iya. Nah, jadi kalau sudah ada pengalaman, ada pengetahuan, inspirasi itu harus dikembangkan, jangan didiamkan. Karena apa? Ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita dan bagi para pendengar. Ya,
2: dan pemirsa nggih, Mbak.
1: Iya, dan pemirsa.
2: Oke, dan semoga nggih Mbak Kong, perbincangan kita malam ini juga membuat masyarakat, terutama para pendengar dan pemirsa RRI Pulau 1 ini mengenal serta memahami terkait kawruh kepercayaan dengan lebih baik nih Mbah Kung.
1: Ya itulah ya, Uci, agar punya semangat terus ya, Tiara juga punya semangat, belajar sampai titik ketemu nanti bagaimana kita itu bisa merasakan hidup di alam jagat raya ini.
2: Nggih, mungkin karena waktunya juga udah mepet nggih Mbah Kung.
1: Nggih, tinggal 1 menit.
2: Nggih, betul. Mungkin kita tutup nggih Mbah Kung.
1: Iya, monggo.
2: Nggih, mungkin
3: saya Tiara
2: dan saya Fauzia bersama Mbah Kung. Kita
3: pamit undur diri. Matur suwun, sugeng dalu, rahayu, dan sampai jumpa kembali dalam program mimbar penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berikutnya.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan memulai Taipei Open 2026 dengan mengalahkan tunggal unggulan ke-7 asal Amerika Serikat. Talita menang secara straight set 21-17, 21-15 atas Zhang Baiwen dalam permainan yang berlangsung selama 31 menit. Pertandingan sendiri berlangsung di lapangan 3 Taipei Arena pada hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan ini merupakan pertemuan dan sekaligus kemenangan perdana Talita atas Zhang Baiwen. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, hanya sekarang kita mendengarkan drama radio. Malam hari ini menghadirkan produksi dari RRI Padang dengan judul Sahabat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat.

0: membersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra,

0: mata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
1: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
0: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
1: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan.
0: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
1: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
0: Gitu ya kamu sekarang?
1: Maksud kamu gimana ya?
0: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
1: Sandra, kamu ngomong apa sih?
0: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
1: Sandra! San! Sandra! Eh!
2: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
3: Iya, ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
2: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
3: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
3: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
3: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu Bu.
3: Kenapa? Ayo coba telepon.
1: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
3: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
3: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama si Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain, Bella sebagai Nana,

sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang. Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator, Lydia Permata. Teknik rekaman, Dwi Putri Anjeli. Teknik editing, Bobby Nabula. Dan sutradara, Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Ya, pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu malam hari ini ada Chris Sinyal, seorang sutradara video klip legendaris bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Budario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Krisina, Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat enggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember, ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Hubungannya dengan Kris Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kongres saya atau gimana cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobainnya Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris sehat ya, semangat ya,
1: kita semua. Kita
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh Mas kirim salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran. Sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apa lagi, apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih. Sukses
5: dan juga terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, from sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang nikah Ardila Kelagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Mali Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu kan sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang Juli.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Oh, itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisnya Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide gitu sebenarnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya. Karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapa nih Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada malam. Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama, selamat malam.
4: Selamat malam, bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh dari Sumatera Barat, baik silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Kajar. Terima kasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan, silakan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Yang baik hasil. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, mereka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, Chris bisa lo akalin gak? Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus, tema-tema politik, ya jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Beda. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris. Jadi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam bae Bung Kris.
1: Malam baik kita semua. Gitu.
5: Ini nyong apa namanya apa ya? Nyur malam baik.
1: Oh nyur.
0: Nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur malam baik.
0: Oh. Manado, siap.
1: Oh Manado, ya betul pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaan?
0: Video musik kali ya.
5: Video musik itu sih pertanyaan. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris. terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya. Per. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau kayak video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telpon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Cin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka ya. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Ko Aheng.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Yaudah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.

0: Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
1: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
1: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip ya, legendaris.
1: Senior, ya. Nah,
0: betul.
1: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Di lagu yang mana?
1: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
1: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja. Pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
1: Istimewa untuk Yudi Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
1: Oh ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
1: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
2: Lupa.
0: Lupa ya.
2: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
2: 91
0: Bang. Oke. Okay.
2: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh. Ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh. Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
2: Betul.
0: Gimana dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Baik, salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang rindu.
0: Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
2: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
2: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
2: Waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kalau okay. Kan repot itu masuk ke mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Iya.
2: Di jalan Jebran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
2: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
2: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
2: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
2: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
2: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak
0: gitu. Lumayan
2: kita
0: banyak ya.
2: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
2: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera yang masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Biar dapat
2: view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
2: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
2: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
2: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
2: Baik.
5: Aduh.
2: Bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa. Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
2: Oke, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, Purnamasari, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris
4: sinyal.
0: Ya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau disampaikan?
4: Iya. Akhirnya. Akhirnya. Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada Bang Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Chris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Chris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih, ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
4: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih ya. Kalau sekarang nanti, itu ya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi. Bang Chris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah ada.
4: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya betul.
0: Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan beli tawan. Siap.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
4: Okay. Oke Mbak Ita, Mas
0: Siap.
4: Yudi sama Bang Chris. Terima
0: Siap.
4: Kasih.
0: Siap.
5: Malam.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
6: Halo Mbak Ita, langsung umumnya Mbak.
0: Yo, nah, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
6: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbak.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
6: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru.
5: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
6: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
6: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: mau disampaikan
5: untuk Bang Chris Sinyal?
6: Bang Chris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
6: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
6: Langsung salam Mas Yudi Mbak Ita.
5: Silakan Pak Faris.
6: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
6: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam
0: Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Chris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Chris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Chris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Chris?
7: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup aku ya.
0: Seriusan?
5: Ah, serius.
7: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi.
7: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Chris ya. Kemudian apa lagi Bang?
7: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara. Yunisara.
7: Tahun 89.
0: Oke.
7: Mantap. Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Chris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
7: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera
7: ya. Kebanyakan kemarin. Lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Sebelum punya anak sampai
5: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Yo, kalau Mas Chris tuh aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
7: Jadi ganteng. Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
8: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kawasan nagrek ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, nagrek, siap.
5: Nagrek, iya. Silakan, Kang.
8: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
8: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
8: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
8: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
8: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
8: Ya. Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
8: Persingkahan ke Samarinda tuh kan. Perjalanan ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
8: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
7: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
7: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Kita nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih semua itu.
0: Okay.
7: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
7: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah? Mantap.
7: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
7: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke.
7: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
7: HP juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua.
7: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih, betul, aku setuju
7: makin canggih, jadi.
5: Dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
7: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
7: perizinan itu
5: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
7: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran ini maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin ya anak-anak ya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
7: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju. Setuju Mas Kris.
7: Enggak boleh di mana-mana. Ya.
0: Siap.
7: Sedang sih pengalaman-pengalaman sekarang
0: gitu. Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
7: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
7: atau,
5: ya.
7: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
7: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris, fleksibel ya.
7: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu,
0: kemampuannya.
7: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
7: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Iya.
7: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
7: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu, ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak, Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada suara?
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: Mas. Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu
0: ya. Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang
0: Libels.
1: Aduh, donatnya loh.
0: Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku
0: gak tahu. Gak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Di albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku gak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh, siapa? Siapa Mas? Jangan jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah,
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit, sangat sulit. Yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun.
2: ada di
1: apa mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak
0: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scraft-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: ngetop
1: banget Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Waduh, berarti donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum
1: Chris,
0: kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama saja. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Sementara belum ada.
0: Gak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya?
0: Gen
1: kalau Mas Chris. Gen ini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Kok jadi aku yang jawab?
0: Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kayak sendiri aku lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya.
0: Rumusnya itu ya.
3: kita mau tahu, makanya kita belajar
1: semangat. Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya
3: aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop kita pernah ngalamin ya, beberapa artis jadi itu ada perubahan ya, syarat dia berawat
1: ya, beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas. Jadi
3: lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus ya, dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu dong. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk
0: Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 99,7 MHz atau ada yang mendengarkan lewat 105,5 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Juga selamat malam Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Melanjutkan Madiun malam ini, setelah tadi kita mendengarkan Ruang Rindu dengan bintang tamu Chris Sinyal, seorang sutradara video klip di masanya ya, era J Subiakto juga gitu ya. Dan kali ini lagu-lagu lawas kolasi dari Pro 1 dari Madiun siap hadir menemani suasana malam Anda di hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026, sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Lagi ingin bernostalgia bersama-sama, yuk kumpul di sini. Anda bisa ikutan juga interaksi di 0351459198 atau 0811366997. Barangkali ada cerita yang ingin Anda kenang kembali malam hari ini bersama saya. Juga ada lagu yang ingin Anda request, Anda kangen, pengen dengerinnya. Silakan kabarkan kepada saya. Kalau saya cari di bank lagunya Pro 1 RRI Madiun ada, dengan senang hati akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Sungguh pendengar, swear, saya nggak bohong gitu ya. Sama juga dengan lagu yang akan hadir berikut ini pendengar, dari Faris RM. Ini

Iya, mendengar, selamat malam saja Anda yang malam hari ini mungkin lagi menikmati secangkir kopi panas buat mengusir hawa dingin seperti itu ya. Saya Adi Rasadi, siap menemani suasana malam Anda yang semakin tenang dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang akan menjadi teman perjalanan dan teman melepas penat setelah sadar beraktivitas. Malam ini pendengar punya cara istimewa untuk membuat kita mengenang banyak hal. Ada yang mengenang kebersamaan, ada yang tersenyum mengingat perjalanan hidup, bahkan ada yang sedang menikmati momen sederhana bersama orang tercinta. Sebuah lagu yang baru saja kita dengar, Hanya Satu Kamu, ini dipopulerkan oleh 2D alias Deddy Dukun bersama Faris RM. Lagu ini berasal dari proyek kolaborasi mereka yang dirilis pada tahun 88 dan menjadi salah satu warna penting dalam perkembangan pop kreatif Indonesia era 80-an. Hanya Satu Kamu menghadirkan aransemen yang khas dengan sentuhan keyboard, synthesizer, groove pop, dan nuansa city pop yang menjadi ciri kuat karya-karya Faris RM. Musiknya terdengar ringan, elegan, dan tetap nyaman didengarkan hingga sekarang. Liriknya sendiri pendengar bercerita tentang seseorang yang tetap setia pada pasangannya. Meskipun banyak godaan datang silih berganti. Pesan yang sederhana, tetapi disampaikan dengan cara yang hangat dan optimistis. Sehingga lagu ini terasa romantis tanpa berlebihan. Kolaborasi karakter vokal Deddy Dukun dan Faris RM juga menjadi daya tarik tersendiri di lagu ini. Keduanya saling melengkapi, menghasilkan harmoni yang lembut sekaligus berkelas. Tak heran mendengar jika lagu ini masih sering diputar di berbagai program radio nostalgia dan tetap memiliki tempat di hati para pecinta musik Indonesia. Termasuk pada malam hari ini ya, sudah kita dengarkan Hanya Satu Kamu. Terima kasih buat Anda yang memilih Hanya Pro Satria di Madun yang Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini ya. Silakan kalau ingin berbagi kenangan, berbagi nostalgia, mau request lagu yang Anda pengen dengar, Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366909 untuk jalur WhatsApp. Dari penyanyi asal Madiun, Anik Carrera hadir di Patas Pilu.

Iya, pendengar malam memang selalu menghadirkan sejuta cerita. Ada yang mungkin Anda yang baru saja menyelesaikan pekerjaan, ada pula mungkin yang sedang menikmati kesunyian sambil ditemani alunan musik dari Pro 1 RRI Madura. Well, pendengar, apapun suasana hati Anda malam ini, semoga rangkaian lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda semuanya ya. Sebuah lagu dari Ati CB dari album studio ketiga karya Ati CB. Bukan karya Ati CB sih, dibawakan oleh Ati CB. Dirilis pada tahun 85 di bawah label RCA Indonesia. Album ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan karir musik seorang Ati CB. Semakin memperkuat citra ikoniknya yang khas dengan kacamata hitam dan karakter suara yang cukup ekspresif, pendengar ya. Ah, satu lagu dari Ati CB baru saja kita hadirkan kesempatan malam hari ini untuk Anda semuanya. Ini merupakan sekali lagi lagu di album ketiga miliknya Ati CB ya. Lagu berjudul Ah ini, pendengar, menampilkan sisi khas Ati CB yang berani bereksplorasi di dalam bermusik, dimana dengan balutan pop kreatif yang diperkaya sentuhan jazz, funk, dan warna synthesizer khas era 80-an, lagu ini menghadirkan nuansa yang energik sekaligus berkelas, pendengar ya. Melalui lagu ini, pendengar, Ati CB menyampaikan kisah tentang gejolak perasaan dalam sebuah hubungan. Judul Ah menjadi ungkapan spontan yang menggambarkan rasa gemes, kecewa, sekaligus kebingungan ketika menghadapi sikap seseorang yang sulit ditebak. Maunya gimana? Meski mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, lagu ini dikemas dengan irama yang ringan sehingga tetap terasa menyenangkan untuk dinikmati termasuk pada malam hari ini ya. Kali ini coba saya sambung dengan lagunya Anci Larinci. Anci Larinci, bukan Larinci, Anci Larinci ya. Ku ingin berteduh di matamu. So sweet lagunya ya. Dari judulnya saja romantis abis gitu ya. Coba kita dengar lagunya.

Ya, pendengar Pro Satria di Madun, dimanapun anda berada, dari Iwan Fals, buku ini aku pinjam. Di era 80-90 memang trennya begitu ya. Pura-pura pinjam buku, nanti pas balikin diselipin surat cinta gitu ya. Penembakannya seperti itu ya, di era 80-90-an. Ya pendengar, baru saja kami mendapatkan surat edaran tentang pemberlakuan sistem satu arah Jalan Sawo, rekayasa lalu lintas di kawasan PSC dan Jalan Diponegoro Timur gitu ya. Dari Kadishub Kota Madiun Agus Mursi di AP begitu ya. Nah mendengar, hasil forum lalu lintas dan angkutan jalan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan Palawan Street Center PSC dan Jalan Diponegoro Timur disampaikan kepada masyarakat Kota Madiun khususnya dan seluruh pengguna jalan di wilayah Kota Madiun, di mana penerapan sistem satu arah pada Jalan Sawo Barat dari arah barat menuju timur sampai dengan simpang 4 Jalan Sawo dan Jalan Mangga dengan rute alternatif, kendaraan dari Jalan Wuni yang menuju arah barat atau Jalan Citandui diarahkan melalui Jalan Mangga, kemudian belok kanan Jalan Delima, selanjutnya belok kiri Jalan Cokraminoto dan menuju Jalan Citandui. Sementara kendaraan dari Jalan Sawo Timur menuju arah barat diarahkan melalui belok kanan Jalan Mangga, kemudian belok kiri Jalan Delima, kemudian belok kiri lagi Jalan Cokraminoto dan baru menuju Jalan Citandui. Sementara itu pendengar, kendaraan dari Jalan Kue ini menuju Jalan Citandui diarahkan melalui Jalan Mangga, Jalan Delima, Jalan Cokraminoto dan menuju Jalan Citandui. Sementara perubahan arus lalu lintas pada kawasan Palawan Street Center PSC, di mana Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur menjadi satu arah ke barat. Kemudian Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat menjadi satu arah ke timur. Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat menjadi satu arah ke timur. Jalan Timur yang semula dua arah menjadi satu arah ke barat. Pencabutan rambu larangan kendaraan roda dua dari arah timur Jalan Diponegoro. Kemudian pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini dilaksanakan beberapa tahapan. Pertama yaitu sosialisasi sekaligus uji coba mulai tanggal 1 Agustus hingga 16 Agustus 2026. Untuk tahap kedua yaitu evaluasi tanggal 8 hingga 16 Agustus 2026. Dan tahap ketiga rekayasa lalu lintas mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2026. Demikian pendengar, untuk bisa diperhatikan, sekali lagi diapalkan ya. Jalan Kalimantan yang semula dari arah satu arah ke timur menjadi satu arah ke barat. Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat menjadi satu arah ke timur. Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat menjadi satu arah ke timur. Jalan Timur yang semula dua arah menjadi satu arah ke barat. Kemudian juga pencabutan rambu larangan kendaraan roda dua dari arah timur Jalan Diponegoro. Ya pendengar, sekali lagi anda yang masih ingin berbagi cerita kesempatan malam hari ini, silakan di 0351459198 atau bisa WhatsApp di 0811366909. Sampai nanti jam 10 malam ada ini ya, ada Lara Purnamasari. Mau izin request lagu dari Avril Lavigne, When You're Gone, Kak. Aduh maaf sekali buat Lara Purnamasari, lagu yang kita putar dari Belantika Musik Tanah Air, dari Indonesia saja ya, karena kita cinta Indonesia ya. Kali ini coba saya hadirkan sebuah lagu dari Cinta Miatmanegara, Duri Dalam Dada, untuk anda semuanya.

Iya, pendengar, sebuah lagu dari Nick Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Ini request dari Lara Purnamasari. Selamat malam buat Lara Purnamasari. Mudah-mudahan malamnya juga tambah indah saja malam hari ini bersama bareng mengalunya lagu Nick Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Masih ada 10 menit lagi ya kebersamaan kita di malam hari ini dengan lagu-lagu era 80-90 untuk Anda semuanya. Kali ini coba saya pilihkan lagunya Didi Dores yang juga banyak menciptakan lagu untuk Nika Ardila di zaman itu ya. Jauh sebelum menghadirkan ataupun mengorbitkan Nika Ardila, sebuah lagu ini dia karya Didi Dores, hadir satu

Iya, pendengar kasih dari Didi Dores. Ini lagu zaman dulu juga pernah dibawakan oleh Dodi Borman, pendengar ya. Kalau ada searching atau googling lagu kasih oleh Dodi Borman pasti muncul ya. Saya ingat benar waktu itu sama si SD kalau nggak SMP ya. Lagi dimuncul SD kali ya. Banyak kalau pagi-pagi diajak kakak belanja gitu ya. Dari radio yang tetangga yang saya lewati ke pasar itu selalu sering muter lagu ini ya. Era 84-83-84 ya. Sorry, saya masih ingat benar. Lagu ini cuma saya SMP pendengar ya. Ya saya SMP sekitar 86-85 ya. Namanya juga udah saking lamanya. Jadi beribu kenangan kadang tumpang tindih. Yang mana yang itu, yang mana yang ini. Seperti itu pendengar ya. Oke pendengar, kali ini coba saya tutup dengan lagunya Ebit G.A.D. Camellia 4. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kenangan Anda semuanya, memunculkan energi baru untuk bisa merasa lebih muda dari usia Anda yang sekarang ini atau yang sebenarnya. Karena bagi saya, usia hanyalah angka pendengarnya. Tapi yang pasti, bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh bahagia dan jiwa muda. Kami 4 dari Ebit G.

Iya, pendengar masih bersama saya Ade Raswadi. Anda yang memilih bersantai di penghujung hari ini di Rabu tanggal 29 Juli 2026. Masih melanjutkan madun malam ini, pendengar, yang malam hari ini cenderung berawan dengan suhu yang nyaman untuk beristirahat gitu ya. Bagi Anda yang masih berkendara, jangan lupa tetap utamakan keselamatan dan berkendara dengan hati-hati. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi malam ini wilayah Madiun didominasi cuaca berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Suhu yang nyaman sekali lagi buat istirahat, pendengar ya.

untuk menjadi pusat perhatian. Dan vokal Arman Maulana menyampaikan emosi dengan penuh penghayatan tanpa terdengar berlebihan, sehingga pesan lagunya terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar. Tayangan pendengar, jika lagu Cinta Terakhir dari Gigi ini masih sering diputar di berbagai stasiun radio dan tetap menjadi salah satu lagu Gigi yang dikenang hingga sekarang. Kali ini pendengar, adilkah ini sebuah pertanyaan dari

KBRI dengan esensi buku. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun dalam hidup. Ada masa di mana kita begitu bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, kita juga harus bersiap kehilangan sesuatu yang amat kita cintai karena roda kehidupan akan terus berputar. Namun ketika takdir kehilangan singgah, apakah kita sebagai manusia akan benar-benar siap? Jawabannya tentu tidak akan pernah mudah. Kehilangan itu nyata, bukan sekedar khayalan tingkat tinggi yang sering kita tonton di film atau kita baca di dalam novel. Buku karya Nur Hasanah bertajuk Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kebahagiaan Kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, menjadi teman dalam memahami lebih jauh kehilangan dan bagaimana tetap bangkit di saat rasanya segala sesuatu tidak lagi bermakna. Buku terbitan Anak Hebat Indonesia edisi 2025 ini membawa setiap pembacanya untuk memahami melalui ulasan yang dijelaskan dengan sangat baik, termasuk berbagai istilah psikologis yang dekat dengan luka kita. Mulai dari

anhedonia, kondisi ketika kita kehilangan energi dan tak lagi bisa merasakan kebahagiaan, complicated grief, ketakutan akan kebahagiaan atau serephobia, hingga jebakan menjadi people pleaser yang melelahkan karena selalu menomorduakan diri sendiri. Nur Hasanah tidak hadir untuk menceramahi, melainkan menuntun kita untuk melihat masa lalu bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah album foto. Meski sebagian lembarnya mungkin berjamur dan rusak, selalu ada ruang baru di album yang baru untuk kita membangun masa depan. Kehilangan memang sebuah kepastian bagi setiap makhluk hidup. Namun, hidup terlalu berharga untuk dihentikan dan tetap layak untuk dilanjutkan serta diperjuangkan. Buku Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kembali Setelah Melewati Titik Terendah Dalam Hidup, karya Nur Hasanah dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, dari Poppy Mercury sudah hadir sebuah lagu Terlambat Sudah gitu ya. Belum terlambat sih. Ya, lebih baik terlambat daripada gak sama sekali. Kalau Anda malam hari ini baru saja bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Di Madiun malam ini, pendengar, untuk hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Saat ini masih pukul 23 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Masih lumayan banyak lagu-lagu yang saya hadirkan sampai nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Iya, pendengar, lagu yang berikut ini datang dari penyanyi bersuara lembut Novia Kolopaking lewat lagu berjudul Untukmu Selamanya. Untukmu Segalanya, ya. Lagu ini menghadirkan nuansa pop balada yang sederhana namun serat emosi, di mana sejak awal pendengar langsung disambut dengan melodi yang tenang, kemudian berpadu dengan karakter vokal Novia Kolopaking yang hangat dan penuh penghayatan. Secara lirik, lagu ini bercerita tentang kesetiaan yang tidak dibatasi oleh waktu. Lagu ini menggambarkan sebuah cinta yang lahir dari ketulusan, bukan sekedar rasa memiliki, melainkan tentang kesiapan untuk tetap menjaga dan mendoakan seseorang dalam berbagai keadaan. Hingga kini, pendengar, lagu ini masih menjadi salah satu lagu yang sering dipilih untuk menemani suasana malam karena mampu menghadirkan rasa tenang sekaligus nostalgia di ingatan Anda. Sangat cocok didengarkan ketika ingin menikmati waktu sendiri atau mengenang seseorang yang pernah memberikan arti dalam perjalanan hidup Anda saat ini, ya. Untukmu Segalanya dari Novia Kolopaking.

Iya, beningan, mohon maaf sekali saya salah mempersepsikan lagu untuk Bu Segalanya Novia Kolopaki ini ya. Kalau diresapi ini bicara dengan Tuhannya pendengar ya. Dimana kita rela menjalani takdir sekalipun terasa berat pendengar ya. Ikhlas saja ya. Karena yang terbaik memang tidak selalu enak buat kita rasakan. Justru yang enak kita rasakan, takutnya itu yang menjerumuskan kita gitu ya, di hal-hal buruk seperti itu ya. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita untuk Anda semua, buat kita semuanya, untuk bisa ikhlas menjalani hidup, menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kakak sudah menemani kami semua lewat acara malam hari ini. Semoga setelah ini Kakak bisa kembali beristirahat dengan nyaman, selalu diberi kesehatan, dan hati-hati juga ya Kak kalau pulangnya nanti. Semoga Kakak selalu diberikan keselamatan, perjalanan pulangnya lancar, dan bisa sampai di rumah dengan selamat. Amin. Jangan lupa istirahat yang cukup supaya besok bisa kembali beraktivitas siaran dengan semangat. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya ya Kak ya. Terima kasih sekali supportnya buat Lara Purnamasari yang sampai malam hari ini masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Juga buat Pak Hadi di Madiun nih yang baru pulang gadang katanya ya. Jaga kesehatan Pak, mudah-mudahan juga selalu sehat bersama keluarga ya.

Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

satu lagu yang originalnya milik Chris Dayanti, tapi tetap enak juga ya versinya Mulan Jamila. Malam hari ini sudah hadir. Terima kasih untuk kalian yang sudah mencintai Pro 1 RRI Madun. Mudah-mudahan cinta yang hangat di antara kita tetap terjalin, karena sepertinya saya harus segera tuntaskan Madun malam ini sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara pada malam hari ini ya. Saya harus pamit pulang, pamit mundur diri dari ruang dengar Anda, pulang istirahat, demikian juga dengan Anda semuanya ya. Selamat malam, selamat istirahat pendengar, mimpi indah buat Anda semuanya, dan esok kita jelang hari yang lebih baik daripada hari ini ya. Terima kasih, saya Aris pamit, selamat malam, sampai jumpa dengan suasana yang lebih menyenangkan tentunya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu 29 Juli 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Dera Sadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Kamis 30 Juli 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari penjahitan 10 kota Madun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madun.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan hari ini Kamis 30 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Madiun dan juga pemirsa yang sekarang ini sudah bersiap mendengarkan siaran kami, yaitu kajian Mutiara Pagi di official YouTube RRI Madiun. Senang sekali saya Madaristu kembali hadir untuk Anda pendengar pagi ini dalam kajian Mutiara Pagi yang nantinya kita akan bersama-sama untuk mengaji bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kyai Haji M. Sutoyo MAG dengan tema kebersamaan itu berkah. Namun sebelum itu tentunya ada sebuah ungkapan yang sering ya kita dengar setiap saat zaman dulu ataupun sekarang, kalau sendiri itu lebih cepat, tapi kalau sama-sama biasanya lebih lamban atau jauh. Ternyata ungkapan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya berjamaah, bermusyawarah, saling menguatkan. Tapi kalau dipikir-pikir, kadang-kadang hidup ini juga lucu ya. Saat masih kecil dulu kita pengennya cepat besar supaya bebas. Setelah besar justru sering berkata, andai saja semua keluarga bisa kumpul seperti dulu. Nah, rupanya yang paling kita rindukan itu bukan kemewahan tetapi sebuah kebersamaan. Pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa, saat sekarang ini beliaunya narasumber kami Ustadz M. Sutoyo sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemarin ketika disuguhi topik ini, Ustadz, saya juga sempat berpikir kalau dulu kita pengennya, wah, pengen tang gede, pengen bebas gitu. Tapi ketika usia semakin dewasa, enak ya kalau keluarga itu berkumpul, semuanya rame seperti itu. Lantas sesuai dengan tema hari ini, apa yang mau disampaikan oleh Ustadz Sutoyo? Monggo ya. Ustadz.
2: Baiklah, Pak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Syukur alhamdulillah para pendengar, para pemirsa, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat udara. Insyaallah ini akan dihitung oleh Allah sebagai pertemuan silaturahim sehingga panjang umur, banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para pendengar, memang usia manusia dan pola pikir serta alam pikiran manusia itu berbeda. Ketika kita masih kecil berpikirnya seperti itu, kita besar berpikirnya berbeda. Jadi memang yang istiqomah itu solusi yang diberikan oleh Islam. Islam mengatakan bahkan sholat sendiri itu pahalanya satu, kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sholatul jamaati khairi min sholati fadi bisab'in wa syedi wa isrina derajat. Sholat sendirian itu dibanding sholat berjamaah pahalanya lipat 27 derajat. Itu artinya apa? Justru bersama-sama itu berkah. Al-jamaatu rahmah wal furqatu adab. Bersama-sama, kompak itu membawa berkah, sedangkan bercerai-berai atau sendiri-sendiri itu membawa siksaan. Maka kekompakan ini juga akan menjadi berkah. Maka hidup ini sendiri enggak bisa. Hidup itu sendiri enggak bisa. Hidup itu pasti berkaitan dengan orang lain. Jadi jangankan apa ya, baju ya, makannya saja sendiri, makan perlu piring.

0: antara satu dengan yang lain harus rukun, harus saling membutuhkan, merasa kita butuh dengan orang lain. Jangan sampai kita peh kaya, sok pinter, sok hebat, merasa tidak butuh dengan orang lain. Itu salah. Karena kenyataannya, jangankan sesuatu yang sangat besar, yang kecil saja, kita berangkat kantor, kita makan, kita mandi, kita makan, semuanya itu semua butuh orang lain yang terlibat dalam kegiatan kita pribadi. Tidur saja nggak bisa sendiri ya, tidur itu melibatkan orang lain. Jadi perlu selimut, perlu bantal, perlu ngantuk, perlu orang lain harus terlibat dalam tidur kita. Maka para pendengar, orang yang merasa sendiri tidak butuh orang lain, itu sesungguhnya dia itu juga pasti melibatkan orang lain, hanya tidak merasa dan tidak terasa kalau dia itu dibantu oleh orang lain. Maka saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar, yang melihat siaran ini, pagi hari ini, mari kita menghargai orang lain, mari kita sedikit pun yang diberikan barang lain kita hargai sebaik-baiknya, karena mereka membantu kita ini tidak hanya tidak itu lillahi ta'ala, kadang-kadang tidak sengaja juga. Maka pengorbanan orang lain walaupun kecil, maka harus kita hargai bahwa itu adalah membantu kita. Itulah kira-kira Mbak Mada. Mudah-mudahan kita sadar bahwa butuh peran orang lain dalam rangka untuk kepentingan kita sendiri.
1: Ya, terkadang kebersamaan itu juga dilematisnya adalah kadang-kadang dalam setiap komunikasi, setiap kebersamaan itu tentu pastinya ada perbedaan, Ustaz. Ya, entah perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menjaga itu untuk tetap utuh kebersamaannya tanpa terjadi perselisihan, Ustaz?
0: Ya, kita harus punya perasaan bahwa semua orang pasti kekurangan. Pasti ada kekurangan, tapi semua orang juga memberikan kelebihan kepada kita. Demikian juga pada saat kita tidak bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang lebih, maka itulah yang menjadikan pengingat bagi kita bahwa orang lain pun bisa seperti itu, kita pun juga bisa seperti itu. Maka kalau kita menganggap orang lain harus bisa seperti saya, saya harus bisa seperti orang lain, gak bisa. Bapak, manusia itu punya kelebihan dan pasti punya kelemahan. Kalau orang lain memberikan sesuatu pada kita kurang, ya itu memang kelebihan mereka yang diberikan pada kita, kekurangannya yang tidak bisa diberikan pada kita. Kita pun juga akan bisa seperti itu pada orang lain. Sehingga kesadaran bahwa kita punya kekurangan, punya kelebihan, orang lain pun demikian. Itu akan membangkitkan kita untuk selalu bersama-sama dengan siapapun.
1: Tapi realitanya di lapangan itu ada loh, Ustaz, orang yang memang pengennya tuh sendiri, tidak mau diganggu. Dia merasa bahwa ketika bersama dengan orang lain, ya mungkin ada perasaan rasa tidak percaya diri dan sebagainya. Lantas harus bagaimana, Ustaz? Apakah memang harus begitu atau harus merubah?
0: Itu sebenarnya dalam mindset saja ya. Sebenarnya tidak bisa. Sekecil apapun kita tetap akan melibatkan orang lain. Hanya dalam mindset seorang itu ingin tidak diganggu dengan orang lain, itu dalam hal tertentu bisa. Tapi tidak bisa dalam hal-hal yang lain, enggak bisa. Maka dalam hal-hal tertentu melibatkan orang, tapi orang tertentu sebenarnya. Sebenarnya tetap melibatkan orang lain, tapi orang tertentu. Tidak semua orang terlibat dalam kepentingan mereka.
1: Baik, kita coba terima telepon ya, yang di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Bu Mami.
2: Alhamdulillah Ustadz sudah mengasuh. Dua kemis ditunggu. Mudah-mudahan Ustadz sehat.
1: Amin.
2: Ustadz, gini, tadi mengenai bersama itu

0: lebih baik. Sendiri kurang pahalanya, kan gitu. Kita ingat waktu masih SD dulu ada pepatah sapu lidi ya, Tat. Lidi itu kalau satu atau dua itu enggak bisa dipakai apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi kalau satu bendel itu bisa untuk nyapu. Ya itu.
1: Waktu SD ya kita sama dia.
0: Ustaz, itu kalau kita kebersamaan mestinya perlu seorang pemimpin atau yang ngatur. Nah ini kami ambil contoh RT, Tat. Itu kita kan perlu kebersihan lingkungan ya, apa-apa yang sulur-sulur yang enggak mengganggu nanti biar rapi, apalagi mau hari raya, mau 17-an gitu ya. Nah ini seorang pemimpin itu bagaimana seharusnya bagaimana atau sebagaimana dipilihnya. Tapi kalau ada yang salah, kalau diberi masukan itu ya supaya berjalan baik itu gimana, Tat? Kita antara pemimpin dan yang dipimpin gitu. Misalnya ada masyarakat, apapun itu mungkin perlu seseorang yang menjadi suhnya atau talinya atau itu. Mohon dijelaskan, Tat, supaya tidak terjadi terpecah belah, ini pendapat itu, pendapat itu, apalagi sekarang di digital itu, Tat. Sehingga kita enggak terbelah-belah. Matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bumai. Jadi sesungguhnya pemimpin itu seorang koordinator ya. Seorang koordinator. Tidak. Jadi, bukan orang segala-galanya, enggak. Jadi justru malah yang dipimpin itu kadang-kadang lebih cakep. Maka seorang pemimpin itu sebagai koordinator, sebagai harus kita bantu. Kita sebagai yang dipimpin harus bantu. Kalau kita tidak bantu demi kelancaran satu kegiatan dalam lingkungan, maka tidak jalan. Yang memimpin itu bukan orang lebih hebat, lebih top, enggak. Ya memang kita pilih untuk saat sekarang RT itu dipilih mana yang mau. Bukan mana yang hebat ya. Justru orang hebat itu di lingkungan ini kadang-kadang tidak jadi RT ya, begitu ya. Jadi yang jadi RT itu yang mau, yang bukan, yang mau dan yang peduli ya. Maka kita sebagai orang yang dipimpin harus membantu demi kelancaran mereka. Jangan menghambat. Kalau menghambat tidak jalan tuh. Maka kita berikan support agar dalam kepemimpinannya bisa membawa keberkahan dalam segala hal. Jadi kita bantu memimpin. Jadi Bu Mami, seorang warga apabila di satu tempat ada RT, ada pemimpin lingkungan, maka tidak akan bisa berjalan apabila kita tidak memberikan bantuan dan support. Karena kita harus berpikir bahwa yang kita pilih itu bukan orang yang lebih hebat dari yang lain. Jadi orang yang lebih hebat dari orang lain kadang-kadang malah tidak mau jadi RT gitu.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita support, kita bantu bagaimana bisa jalan, jangan malah dihambat biar bisa jalan. Karena seorang pemimpin tidak lebih hebat daripada yang dipimpin, gitu ya.
2: Sama-sama manusia soalnya.
1: Iya, contoh di Indonesia saja, di negara yang besar. Pak Prabowo itu belum tentu lebih hebat daripada rakyat. Rakyatnya ada yang lebih hebat dari Pak Prabowo, hanya saja tidak jadi presiden, gitu kan. Maka yang lebih hebat itu harus memberi masukan bagaimana berjalan presiden memimpin Indonesia ini jadi baik. Jangan menghambat malah kepemimpinan Pak Prabowo, tapi malah kita harus memberikan support, kita memberikan bantuan bagaimana Indonesia jalan yang baik.
2: Begitu ya. Karena memang pemimpin ini kan hanya wakil rakyat saja ya, Ustaz ya. Kita sama-sama manusia ya, koordinator, betul. Baik. Begitu ya, Bunda Mami. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, saya Rina di Madiun. Akhir-akhir ini anak-anak di rumah lebih sibuk dengan gadget masing-masing. Bahkan saat makan pun jarang ngobrol. Saya khawatir Ustadz, kebersamaan dalam keluarga semakin hilang. Bagaimana cara mengembalikan kehangatan keluarga kalau menurut ajaran Islam?
1: Ya, memang gini Mbak siapa?
2: Rina di Madiun.
1: Sekarang ini anak-anak, keluarga kita kadang-kadang ketampaknya, tampaknya itu jagongan, ternyata bikin main HP sendiri-sendiri. Tampaknya aja. Maka harus beri waktu. Bar maghrib misalnya, habis maghrib semua gak boleh dolanan HP, ngaji semua. Parinsa semua tidak boleh dolanan HP, semua harus belajar. Jadi momen tertentu sebagai alasan untuk kebersamaan dalam keluarga. Gitu ya.
2: Baik.
1: Seperti juga diberitahu anak kita, kalau kita mau dayuh dengan bule, balik, siapa saja, ojo dolanan HP, dengarkan ya, siapa apa kata oleh tuan rumah itu ngomong apa kita dengarkan. Jadi waktu moro dayuh jangan dolanan HP ya. Dolanan HP kan ada waktunya sendiri, sangat luas waktunya ya. Waktu bermaghrib ngaji, paling bisa belajar, dan jangan dolanan HP pada saat kita moro dayuh gitu ya.
2: Tidak menghargai ya Satya.
1: Tidak hargai orang lain gitu
2: ya. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Rina. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan Pak Agung Surya.
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Yang buruk bukan cuma misal ya. Saya sudah suka menunggu Pak Ustaz satu soal.
1: Iya.
3: Iya. Mana Pak Ustaz?
1: Kabarnya jelas ya.
2: Iya. Putus-putus Pak Agung Surya.
3: Oh, putus-putus. Sudah.
2: Ya.
3: Ya, alhamdulillah. Begini tadi Pak Ustaz tadi bilang pemimpinnya, pemimpin-pemimpinnya sekarang ini kita pemimpin ini disebut apa kurang sekali ya, karena pada intinya penting pemimpin itu di potensi yang bukan karena kita pun atas benda yang limbah akhirnya dan yang jahat. Makanya siapapun tuh ingin jadi pemimpin ingat budi pekerti ya. Setelahnya apa dengan pasti kiri muasabah dalam arti dia itu etnya baik berkarakternya baik itu bisa sih pemerintah sekarang ini cuma omong-omong aja akan bilang ya ini baik tapi ternyata bisa membeli hati rakyat lah ini untuk Pak Ustaz bagaimana kesempatan waktu dan ini apa ya kepala kerajaan hampir 6 bulan yang kurus. Nah ini bagaimana pendapat Pak Ustaz ini di kawasan negara ini mau kemana? Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun terputus-putus ya, Pak Agung Surya, sedikit saya bisa menangkap tentang ya, budi pekerti dan juga karakter seorang pemimpin Ustaz. Monggo silakan.
1: Ya. Jadi seorang pemimpin itu memang pertama kali budi pekerti atau akhlak dalam bahasa agama. Pertama kali seorang pemimpin harus berakhlak atau berbudi luhur atau budi pekerti. Pertama kali. Kemudian ya, kalau yang lain-lain kan bisa dibantu oleh rakyat,
2: ya,
1: oleh rakyat. Tapi budi pekerti enggak bisa. Budi pekerti itu ke watak dasar kita yang akan menentukan kebijakan. Maka budi pekerti itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Jadi betul Pak Agung, pertama kali seorang pemimpin atau seorang presiden, seorang RT, seorang siapa saja wali kota, bupati, burun, pertama kali adalah akhlak atau budi pekerti. Kalau itu bagus, insya Allah kebijakannya yang keluar, yang muncul kebijakan itu pasti juga bagus. Karena kebijakan itu muncul diilhami oleh pekerti. Jadi merasa orang lain terganggu ya. Namanya kebijakan itu pasti ada yang diuntungkan, dirugikan. Tapi meminimalisir orang yang dirugikan. Jadi itu yang muncul akhlak ya. Betul, betul Mbak. Akhlak seseorang itu menentukan kebijakan selanjutnya.
2: Baik. Terima kasih nggih untuk Pak Agung Surya. Kemudian Ibu Siti yang ada di Ponorogo. Pak Ustadz, sudah beberapa tahun hubungan saya dengan kakak kurang baik karena persoalan warisan. Kami jarang saling menyapa. Apa yang sebaiknya saya lakukan supaya silaturahmi kami kembali terjalin?
1: Ya. Bu Bapak ini.
2: Ibu Siti di Ponorogo.
1: Siti, urusan warisan itu mulai dulu sampai sekarang saya niteni, di samping niteni dan hasil dari pengamatan orang lain dan juga hasil dari ajaran. Urusan warisan itu kalau menang, kalau tidak mati dhisik ya bangkrut dhisik.
2: Nggih.
1: Kalau urusan sama jantung ngalah, kalau tidak panjang umur yo sugih. Ya, makanya Bu Siti, urusan warisan lebih baik ngalah. Karena apa? Ngalah urusan warisan itu kalau tidak panjang umur ya sugih dhisik. Tapi kalau menang-menangan dalam warisan itu kalau tidak mati dhisik ya bangkrut dhisik. Sampai di tenis toh. Ngugu aku banyak sekali.
2: Udah katam ya.
1: Iya, sudah tahu. Ya, makanya urusan warisan segera rukun. Apa kita mencari sendiri bagus. Kalau urusan warisan itu kan jaga nih wong tuwek. Nah, itu kalau untuk rebutan apalagi sampai neng-nengan itu enggak bagus. Ya. Maka lebih baik kita ngalah dan kita silaturahmi. Silaturahmi itu 1-2 kali gati-gati terus-terusan lama-lama akan menjadi luluh dan baik.
2: Iya, iya. Baik. Terima kasih ya.
1: Itu lebih penting, Bu Siti.
2: Iya.
1: Daripada
2: musuhan ya.
1: Iya. Kalau sudah tua pasti nanti terasa.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mama.
2: Nggih, monggo Mbak Tika.
4: Nggih, assalamualaikum Pak Sutoyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Ini Pak Sutoyo, nyuwun pencerahan panjenengan nggih. Sekarang itu kan dulu waktu kita masih kecil gitu nggih. Saya itu kecil di Dek Jalan Dek Sutomo Pak Sutoyo.
1: Oh, di Sutomo. Insyaallah. Di Sutomo.
4: Terus itu
1: rumahnya sebelah mana Sutomo?
4: Nomor 78. Dulu punya nomor 78. Sekarang untuk apa ya? FIF itu ya Pak Sutoyo.
1: Oh, Pak itu dijual ya?
4: Iya, dulu sekarang kan udah enggak.
2: Udah pindah pokoknya ya.
1: Pindah.
4: Kan dulu kan saya di PSM gitu Pak.
1: PSM ya.
4: Ini Pak Sutoyo, dulu waktu masih kecil itu kalau menunggu waktu maghrib itu kan apa lama gitu, tapi sekarang ini itu kalau misalnya puasa itu nunggu maghrib itu cepat gitu. Itu apa sekarang itu apa nggih Pak Ustaz, atau apa namanya akhir zaman itu?
2: Aduh,
4: begini ya Pak ya, gini itu apa-apa itu serba cepat sekarang, tuh cepat-cepat waktu itu sangat cepat dibandingkan dengan tahun yang kemarin-kemarin gitu loh Mbak.
2: Nggih.
4: Gini kadang-kadang tuh kan di rumah saya juga sendiri nggih. Itu kalau mengingat dulu itu kalau kumpul-kumpul gitu misalnya ada makanan itu keroyokan gitu jam dulu. Tapi sekarang itu kalau lihat makanan itu
1: malas.
4: Terlalu jauh gitu loh, enggak seperti dulu gitu loh. Apa ini yang dinamakan akhir zaman gitu loh Pak Sutoyo? Takut juga nih Pak Sutoyo. Kalau cerita-cerita sekarang ini kan ngeri gitu loh. Anak berani sama orang tua, anak berani sama membunuh orang tuanya gitu. Kalau dulu kan enggak seperti itu, dulu kan taat-taat gitu loh gitu Pak Sutoyo. Itu aja Pak Sutoyo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi memang itu terkait dengan pikiran seseorang, perkembangan umur ya. Dulu saya waktu di halaman rumah saya kok bombo gitu ya. Tapi sekarang kok sempit gitu ya. Dulu ketika masih kecil, kampung saya itu kok keliling kampung itu suwi menerbar pak. Tapi sekarang keliling kampung itu sedikit kali, cepat sekali. Jadi terkait dengan alam pikiran dan perkembangan umur yang jelas itu. Jadi semakin dewasa semakin tua kita juga memandang halaman itu juga semakin sempit. Karena waktu kecil halaman kita tampak lebar sekali karena kita kecil, jalan-jalan juga tampak jauh sekali karena masih kecil ya. Demikian juga kalau nggak percaya ini contoh keranjang ya, keranjang waktu kecil dan keranjang waktu kerang nggak usah dirubah. Keranjang waktu kecil kita gunakan untuk mencari rumput. Kok gede menadai, pulang juga berat. Tapi sekarang kita keranjangnya masih seperti itu, masih itu. Tapi kok yuk kita kecil gitu ya, karena itu perkembangan umur. Ya, di samping itu, Mbak Tika ya, memang dalam agama itu ada nanti akhir zaman itu begini-begini. Jadi perubahan alam luar biasa, waktu semakin cepat, terus kemudian besar semakin sempit dan sebagainya. Itu lalu berjalan ya. Tapi yang jelas alam pikiran kita pola pikir kita, kondisi umur kita, inilah yang menjadikan sebab perbedaan antara kita dengan waktu kecil dan waktu dewasa.
2: Iya.
1: Jadi waktu kecil makanan itu keroyan karena gak tahu man. Sekarang sudah dewasa, oh kita sudah sering makan makan apa, malas itu. Jadi itulah gitu ya.
2: Baik. Terima kasih Mbak Tika. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Bu Yayu di Madiun. Pak Ustadz Haji Sutoyo, ya. Saya mau tanya, orang tua saya itu semuanya sudah meninggal dan sebelumnya berpesan ke anak-anaknya, anak yang punya lebih materinya harus membantu yang kekurangan, dan yang kekurangan jangan terlalu mengharapkan yang lebih, dan yang harus ikhlas membantu. Itu saya terapkan, alhamdulillah semua keluarga sama-sama menyadari sampai sekarang rukun. Walaupun semua keluarga satu rumah Pak Ustadz, apakah pesan orang tua berarti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia tidak bisa hidup dan harus saling tolong-menolong. Monggo Ustadz.
1: Jadi pesan orang tua itu kepada anaknya itu, pola pikir orang tua itu sangat positif, sangat bagus. Apabila kita laksanakan pesan itu akan menjadi berkah dalam kerukunan keluarga. Jadi di dua-duanya kita kalau manut nurut orang tua, ya kabul apa yang di mau orang tua terlaksana, gitu ya. Jadi panjenengan saudara panjenengan semua, berarti penjara semua itu nurut orang tua walaupun sampai sekarang orang tua sudah tidak ada, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa anda panjenengan semua itu termasuk anak yang soleh dan solehah. Nurut orang tua walaupun orang tua sudah tidak ada, tapi pesan-pesan yang baik-baik dilaksanakan. Itu anak yang soleh begitu gitu ya. Jadi ini seandainya orang tua tampak, kita bisa melihat mereka di dalam kubur senang melihat putra-putranya rukun, melihat keluarganya baik. Orang-orang yang hidup aja melihat senang, apalagi yang meninggal orang tuanya masih senang.
2: Gitu ya, Bu. Baik.
1: Bu siapa namanya?
2: Bu Yayu.
1: Bu Yayu.
2: Terima kasih Bu Yayu. Kemudian assalamualaikum Pak Ustadz Sutoyo, saya hamba Allah dari Madiun mau tanya. Waktu saya sholat di rumah ada orang mengucapkan salam. Pripun Pak Ustadz, dijawab apa tidak katanya? Ya,
1: gak usah dijawab. Hanya kalau waktu sholat cuma dikeraskan bacaannya. Misalnya Allahu Akbar, sami Allah lan hamdah. Misalnya kita sudah keras, kemudian dikasih salam terus saya. Itu apa ini? Mau ora dirungokne ta? Mestinya orang normal melihat, oh si sholat wong ini. Mestinya istirahat dulu, apa-apa nih. Aren dulu, gak salam dulu. Nanti setelah sholat dia akan masuk ke rumah. Kira-kira begitulah ya.
2: Baik.
1: Jadi kalau orang normal, orang waras, orang yang gak sengaja, gak jarak, begitu assalamualaikum ya dalam rumah, sami Allah liman hamidah, Allah Akbar, mendengar sholat itu, saya kira dia akan
2: paham ya. Baik, terima kasih.
1: Jadi gak usah jawab assalamualaikum waalaikumsalam saya sholat,
2: jangan begitu. Baik, terima kasih ya. Kemudian dari Pak Ahmad di Magetan, Ustaz saya tuh sering bantu tetangga ketika mereka kesulitan, tapi saat saya membutuhkan bantuan kok gak ada yang peduli, kadang saya merasa kecewa, bagaimana supaya saya tetap ikhlas?
1: Kecewa panjenengan itulah yang menghalangi ridho Allah. Jangankan kita enggak punya apa-apa, yang kita berikan itu kan pemberian rezeki dari Allah. Gusti Allah kulo sing gawe rezeki. Gusti Allah sing gawe makan, Gusti Allah yang menciptakan segalanya. Ngono kok kan nyembah harus ora gelem. Tapi Gusti Allah enggak marah. Ya. Gusti Allah enggak marah pada orang yang enggak sholat. Padahal dia diberi hidup, diberi nafas, diberi rezeki. Kon sholatnya gagal sholat, ya Gusti Allah, ya sudah. Lah kita kok marah itu apa? Kita yang kita berikan kan juga pemberian dari Allah. Kenapa mereka gak balas pada kita? Ya sudah, kita kan hanya menyalurkan. Begitu Pak ya. Cara berpikirnya, saya menyalurkan itu bukan bondo saya, bukan rezeki saya, bukan milik saya. Ini miliknya Allah. Walaupun mereka tidak membalas pada saya, ya gak apa-apa ya. Sebenarnya tugas saya menyalurkan. Itu pun kalau kita ikhlas, tidak kecewa dan biasa saja, justru kita mendapatkan ridho dari Allah. Tapi kalau kita kecewa, kita enggak enak, itu jangan begitu, itu akan menghalangi ridho Allah.
2: Jadi nggak ya. Berkah ya Ustaz ya. Berkah.
1: Jadi Pak siapa namanya?
2: Pak Ahmad di Magetan.
1: Pak Ahmad, bahwa kita sampaikan kepada orang lain itu bukan milik kita, kita milik Allah. Kalau mereka tidak membalas juga apa-apa, tapi Allah yang memberi, yang menciptakan, yang apa itu saja dikecewakan kalau mau kecewa, tapi Allah nggak apa-apa, nggak kecewa gitu ya.
2: Baik. Sebelum kita jeda, satu pertanyaan lagi dari Mas Fajar di Madiun. Pak Ustadz, tempat kerja saya itu sering terjadi persaingan yang tidak sehat, saling oyo-oyoan jabatan, sehingga suasana jadi nggak nyaman. Bagaimana cara menjaga ukhuwah dan kebersamaan di lingkungan kerja?
1: Ya, Mas Fajar ya. Mas Fajar, itu hal yang biasa. Hal biasa, royoan jabatan ini hal yang biasa. Anggap aja itu mana-mana terjadi itu. Di mana saja ada. Ya, maka kita harus orang yang pegang jabatan nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pertanggungan jawab. Harus begitu. Risikonya juga semakin tinggi. Maka harus kita memikirkan risikonya juga. Kalau itu diberikan kepada kita, alhamdulillah, Allah mengamanahkan kepada saya dan saya akan lakukan itu amanah. Kalau tidak, ya sudah, saya tidak akan ikut-ikut rebutan. Begitu itu, Mas Fajar ya. Jadi risiko ya, risiko. Jangan hanya enak oleh tunjangan, jangan hanya itu. Risikonya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga diminta pertanggungjawaban. Apalagi ndelok nyogok ya, arek dadi kepala kantor ndelok nyogok, arek dedikasi ndelok nyogok, untuk apa? Kita enggak dedikasi ora apa-apa ya. Kan tidak seberapa dapatnya, tapi kan tanggung jawabnya di akhirat luar biasa. Itu ya Mas Fajar.
2: Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa. Sabar ya, nanti kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita jeda sejenak, tetap di Mutiara Pagi.

0: dari segelas air. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air. Orang yang punya ilmu, dia mengambil gelas dengan tangan kanannya, maka dia mendapat satu pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika akan meneguhkan, dia mengatakan Bismillah, maka dia mendapat dua pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkan Bismillah. Hadis riwayat Muslim. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka dia mendapat tiga pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan janganlah engkau bernafas di bejana. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apa? Disunahkan meneguhkan tiga kali, walaupun boleh satu kali, tetapi adabnya tiga kali, maka dapat empat pahala, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernafas tiga kali. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila dia telah meminumnya, mengatakan Alhamdulillah, maka dapat lima pahala. Sebagian orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, maka tidak ada derajat dengan satu gelas air. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas air.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih di Mutiara Pagi. Kita lanjutkan kembali seksi interaktif Anda bersama Ustadz Sutoyo saat ini. Ini ada satu pertanyaan tapi tidak ada namanya ya. Ustadz, di keluarga kami itu sering muncul berita-berita tidak benar atau gosip yang akhirnya justru menimbulkan salah paham dalam hubungan keluarga. Bagaimana cara kita menghentikan kebiasaan tersebut?
7: Ya, pertama sadari ya. Sadari bahwa justru itu akan menghapuskan dosa. Kalau tidak begitu, dia akan marah. Marah kepada siapapun sehingga menghancurkan hubungan. Yang pertama adalah menyadari bahwa itu akan menghilang dosa. Yang kedua, bahwa kita menjaga perilaku. Kalau kita sudah disalahpahami seperti itu, kita menjaga perilaku bagaimana supaya tidak mengulangi. Jadi perilaku kita lebih baik daripada semula. Jadi itu tidak lepas dari peringatan dari Allah. Mungkin ada perilaku kita atau saudara kita, siapa saja, yang kurang pas, sehingga diperingatkan cara seperti itu ya. Jadi kasus seperti itu bisa menimpa kepada siapa saja, tidak hanya kepada keluarga Anda, jadi kepada siapa saja bisa menimpa. Karena untuk itu jaga akan lebih bagus perilaku kita, perbuatan kita daripada yang lain atau yang lalu-lalu. Gitu ya.
6: Baik, ya, terima kasih. Ustadz, kadang-kadang kita sebagai pekerja kan juga jarang bisa bersosialisasi di masyarakat. Kalau perempuan kan tidak di pos kampling ya. Kalau bapak-bapak ini yang kadang-kadang jadi bahan pembicaraan karena seringnya sibuk bekerja, akhirnya waktu bersosialisasi dengan masyarakat mungkin berkurang. Bagaimana menyiasati hal ini, Ustaz? Ya.
7: Kalau tempat saya, saya ini kan juga kadang-kadang begitu. Saya sibuk sehingga kerja bakti nggak bisa ikut, arisan nggak bisa ikut. Itu ada peluang yang lain yang kita bisa ikut, tapi orang lain nggak bisa ikut. Contohnya apa? Pada saat kerja bakti, kita bikinkan wedang kopi dan disuguh rokok. Ya, itu barangkali orang lain tidak bisa, tapi kita bisa. Kita bikinkan wedang kopi, terus kemudian kasih rokok. Itu juga bagian peran, bagian dari peran kita kepada masyarakat, sehingga bisa mengurangi dan bisa menghilangkan kesan bahwa kita ini tidak mau berkumpul. Kita mau berkumpul, hanya saja kita waktunya dibagi-bagi. Bisa saja seperti itu. Orang menyadari kok, orang kampung itu menyadari, oh bisa saja seperti ini, ya diterima begitu. Saya juga begitu. Kalau bisa, apalah yang bisa kita sumbangkan pada lingkungan kita, itu akan menjadikan sebab dituduhnya orang untuk tidak mau sosialisasi dengan masyarakat.
6: Baik, berarti ya ada siasatnya lah ya. Misalnya orang yang nggak hadir, paling tidak kopinya atau ya, gorengannya, kopinya. Gitu
7: rokoknya,
6: ya.
7: Gitu lah.
6: Ya. Baik, terima kasih.
7: Jangan sampai orangnya
6: tidak datang,
7: pendekahnya
6: nggak datang. Gitu.
7: Ini nggak bagus.
6: Baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Rosi, saya punya tetangga Ustadz yang kebetulan beda agama, sering membantu kami saat kesulitan.
7: Ya.
6: Bagaimana Islam mengajarkan hubungan baik dengan tetangga yang berbeda keyakinan, katanya begitu.
7: Ya. Dalam hal keduniaan kita tetap harus baik, walaupun beda agama. Siapa tetangga kita agamanya tidak sama dengan kita, kita harus baik dalam urusan agama, tapi urusan ibadah lakum dinukum baliatin, jelas batasnya ya. Maka dalam membantu, kalau mereka lapar tidak ada beras, kita punya, kita beri. Ya, kalau kita, mereka repot, kita bisa bantu, harus dibantu. Membantu kepada orang lain berkeyakinan tetap ada pahalanya, karena orang lain pun butuh makan, orang lain pun repot, orang lain pun juga butuh bantuan dari kita. Maka kita sebagai orang Islam harus baik kepada siapapun.
6: Begitu
7: ya.
6: Terima kasih.
7: Kalau urusan agama jelas, kamu ya, di gereja, saya di masjid. Tapi urusan keduniaan harus kita saling membantu.
6: Baik. Kemudian yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Madan.
6: Ya, silakan Pak Fauzi. Pak Fauzi, waktu kita kan agak terbatas, ya. Agak dipercepat ya. Oke.
8: Aduh. Gimana ngomong yang
6: ya, silakan Pak Fauzi.
8: Waalaikumsalam. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Saya maaf ini bukan ria, bukan begitu, tapi jiwa saya tetap tidak lepas dan betul jiwa sosial begini. Hal kecil aja, misalkan pagi ini, hari ini kita dapat makan kenyang. Bagaimana saudara kita yang di bawah, yang di bawah kita kenyang tidak seperti saya, itu kan? Nah sekarang begini, tetap saya punya, walaupun misalkan cuma 5.000 usahakan sedekah bagi orang yang membutuhkan itu untuk menembus dosa saya. Diusahakanlah. Sekarang begini Pak, kita kan punya wakil dipilih oleh rakyat, bernekernya kepada rakyat, pengemis kepada rakyat. Sudah jadi wakil, sudah terpilih, telinganya tertutup, matanya sudah tidak melihat.
7: Seumum Pak,
8: apakah punya perasaan? Tidak. Sekarang sudah menjadi wakil itu hanya mementingkan kelompoknya atau membebaskan rakyatnya sendiri. Apakah punya hati? Bagaimana masyarakat yang di bawah? Seperti halnya saya pun jiwa sosial, menepaksa bagaimana. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Fauzi. Ini kayaknya kesel banget sama pemerintah ya.
7: Monggo Ustaz. Pak Fauzi, itu sudah umum di mana-mana begitu. Jadi kalau disampaikan di mana saja disampaikan, itu memang ya enggak ada penyalurannya. Ngudilek ini orang gugu ya. Penjalan sampaikan ke RRI biar kami mendengar, orang lain mendengar, enggak apa-apa begitu. Biar yang jadi DPR juga mendengar juga ya. Sebenarnya ini sudah sangat ngesel nih waktunya menjengkelkan. Ini disampaikan kepada siapa saja enggak ada solusi sampai sekarang. Ya pikir nanti saja kalau wali pemilu enggak usah dipilih. Gitu ya, enggak usah dipilih. Begitu saja ya. Kalau tapi kalau yang tidak milihnya kita ya enggak bisa. Karena apa? Mereka juga merasa sudah kehilangan uang. Yang kowe tak kau milih aku tak kayak duit toh gitu loh Pak Boji. Jadi itu tidak salah mereka sendiri, tapi juga termasuk kita yang milikinya pun tidak milih tidak ngutuit bien. Kok tidak punya kesadaran begitu ya.
6: Baik. Ini Ustadz, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa diberikan barokah doanya untuk pendengar dan pemirsa hari ini. Monggo Ustadz.
7: Ya, marilah kita berdoa. Kita sebagai orang lemah, mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita minta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah. Amin. Allahumma ya rahman ya rahim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya, ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, taqwa, hidayah yang istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kekasihmu, ya Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, berilah kekuatan untuk meninggalkan seluruh maksiat dan benar-benar bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahman rahim, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah generasi kami generasi yang hebat, soleh dan solehah, li taqwa li ibadah dzikir dakwah taat kepada Engkau, ya Allah. Taat kepada Rasulullah, berbakti pada orang tua, berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua mohon kepada Engkau, ya Allah. Lindungilah kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Merdekakan kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sutoyo. Sehat selalu, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebenarnya yang kami ingin sampaikan bahwa Kota Madiun mulai pertanggal 31 Juli malam itu sudah memulai mencanangkan pilah sampah dari rumah.
2: Dari skop kecil ini, keluarga, ini keluarga kecil bisa memanfaatkan pekarangannya. Ya pekarangannya yang tidak terlalu luas itu bisa digunakan untuk membantu mengurangi pengeluaran dalam belanja.
3: Ada mobil bakar ini tidak tahu punya siapa, ya mungkin bukan sekali ini aja, ya kemungkinan kan ini berhubung terjadi kejadian kebakaran itu baru tahu, soalnya kan sini kalau pagi kan belum ada orang.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun, menyampaikan Warta Pagi untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 dengan beberapa informasi, diantaranya pemerintah Kota Madiun akan mengadakan festival hijau sebagai bagian dari kampanye pemilahan sampah dari rumah. Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan mandiri, mengurangi belanja harian. Sebuah mobil pickup terbakar di halaman tempat usaha pemecah batu di Ponorogo. Selain tiga topik teratas tadi pendengar, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Madarisu, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun akan mengadakan festival hijau sebagai bagian dari kampanye pemilahan sampah dari rumah. Aris Deka melaporkan.
4: Pemerintah Kota Madiun akan menggelar festival hijau yang rencananya digelar pada 31 Juli 2026. Kegiatan ini sebagai bagian dari kampanye gerakan memilah sampah dari rumah yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, festival ini menjadi penanda dimulainya gerakan pemilahan sampah dari rumah di Kota Madiun. Menurut dia, pelaksanaan program akan ditindaklanjuti di tingkat RT. Warga akan diminta memilah sampah menjadi beberapa kategori, yakni sampah organik, non-organik, serta sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Bagus mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah yang telah dipilah akan dikumpulkan terlebih dahulu di tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diproses lebih lanjut. Pemerintah Kota Madiun juga akan memantau efektivitas program melalui aplikasi milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Melalui sistem tersebut, pemerintah akan mengukur penurunan volume sampah yang masuk ke TPA setelah program berjalan.
1: Di Pemkot ini bikin acara Festival Madiun Hijau. Nah, ini besok akan melibatkan seluruh RT sekota Madiun, seluruh RW sekota Madiun, LPMK, Karang Taruna, petugas penarik gerobak, yang tukang sapu, sekaligus nanti para pendekar hijau yang kemarin baru kita resmikan, dan juga seluruh OPD di pemerintah Kota Madiun. Sebenarnya yang kami ingin sampaikan bahwa Kota Madiun mulai pertanggal 31 Juli malam itu sudah memulai mencanangkan pilah sampah dari rumah.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana sebesar Rp10 juta untuk setiap RT. Bantuan itu akan diserahkan secara simbolis pada peluncuran program dan dapat digunakan oleh masing-masing RT untuk memenuhi kebutuhan pendukung pemilahan sampah. Bagus berharap masyarakat mulai membiasakan memilah sampah, terutama sampah plastik dan jenis sampah lainnya sejak dari rumah, sehingga pengelolaan sampah di Kota Madiun dapat berjalan lebih efektif. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Ngawi pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan mandiri, mengurangi belanja harian. Imam Malik melaporkan.
5: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mendorong pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk segala keluarga. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo menyampaikan DPP Ngawi terus mendukung pencapaian visi misi Bupati serta Wakil Bupati Ngawi dalam meningkatkan perekonomian. Dijelaskan penguatan ekonomi dapat dimulai dari lingkup terkecil yakni pekarangan rumah. DPP Kabupaten Ngawi mengejarkan program Gempara Gerakan Mandiri Pangan Keluarga. Melalui program ini, masyarakat diajak kreatif memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah.
2: Dari skop kecil ini keluarga kecil bisa memanfaatkan pekarangannya. Ya, pekarangannya yang tidak terlalu luas itu bisa digunakan untuk membantu mengurangi pengeluaran dalam belanja. Contohnya kita bisa, kalau di Dinas Perikanan dan Peternakan ini punya inovasi Mas Malik untuk skup kecil ini. Jadi inovasi Gempara, yang namanya Gempara ini gerakan mandiri pangan keluarga. Jadi bisa dilaksanakan ini dari hal-hal barang bekas. Untuk kolam lele ini bisa dari bekas galon.
5: Yudo mencontohkan beberapa langkah praktis dalam program Gempara, antara lain perikanan mandiri yakni memanfaatkan galon bekas untuk kolam budidaya ikan lele, peternakan skala kecil, pembuatan kandang ayam petelur sederhana dengan kapasitas 2 hingga 6 ekor, kemudian pertanian ramah lingkungan berupa sayuran. Ketiganya dapat diintegrasikan dengan budidaya lele dan peternakan ayam, kemudian tanaman sayur-mayur di bagian bawah kandang atau di samping kolam. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kali ini kita ke reporter kami, Eka Wulan. Pendengar, sebuah mobil pickup terbakar di halaman tempat usaha pemecah batu di Desa Karanglokidul, Kecamatan Jambon, Ponorogo.
6: Sebuah mobil pickup terbakar di Desa Karanglokidul, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada Rabu 29 Juli 2026. Hingga saat ini, identitas pemilik kendaraan belum diketahui. Kebakaran tersebut terjadi di halaman tempat usaha pemecah batu milik Dwi Cahyo. Dwi mengatakan ia mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar melalui telepon dari saudaranya. Saat itu ia masih berada di rumahnya di Madiun, selanjutnya meminta keluarganya untuk mengecek kondisi di lokasi.
7: Saya tidak tahu, tadi kan pagi ditelepon saudara, katanya ada kebakaran. Terus saya telepon kakak, suruh lihat ke sini. Ternyata kan ada mobil kebakar ini, tidak tahu punya siapa. Ya mungkin bukan sekali ini aja. Ya kemungkinan kan ini berhubung terjadi kejadian kebakaran itu baru tahu. Soalnya kan sini kalau pagi kan belum ada orang. Jadi kemungkinan memanfaatkan situasi buat hal-hal yang tidak baik.
6: Dwi mengungkapkan saat dirinya tiba di lokasi, api telah padam. Ia tidak mengetahui secara langsung kronologi kebakaran karena baru datang setelah kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV yang masih dapat diakses, mobil tersebut diketahui masuk ke area tempat usahanya sekitar pukul 6 pagi dalam kondisi belum terbakar. Namun kamera pengawas di bagian belakang lokasi tidak dapat menyimpan rekaman, sehingga tidak bisa diketahui secara pasti rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya. Menurut Dwi, lokasi usahanya yang relatif sepi pada pagi hari diduga kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menduga aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut bukan baru pertama kali terjadi. Namun dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ia pun kini menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak berwenang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan fenomena hama tanaman padi kerdil tidak berpengaruh besar terhadap hasil produksi padi Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Selengkapnya informasinya disampaikan Imam Malik.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan keluhan sebagian petani mengenai penurunan hasil panen akibat tanaman kerdil tidak mempengaruhi produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi M. Hasan Sunairi menyampaikan fenomena kerdil hampa dan kerdil rumput memang ditemukan di beberapa wilayah tanaman padi di Kabupaten Ngawi. Namun Hasan menegaskan dampak tanaman kerdil tergolong kecil dan tidak meluas.
8: Jadi memang di daerah Ngawi itu mulai dari Jati Pangawetan ya, Karangjati sampai dengan Mantingan yang di daerah tengah itu yang memang sumber utama, itu memang ada juga kendala-kendala, tapi sebenarnya itu tidak bisa menyentuh bahwa itu Ngawi terkena semua serangan, khususnya kerdil lumpur dan kerdil hampal. Itu hanya di sebagian saja, dan itu tidak ada tidak lebih dari 0,5%. Jadi memang secara produksi sangat tidak mengganggu sebenarnya.
5: Berdasarkan data pendataan dari lapangan, luas lahan yang terdampak hama kerdil hampa tercatat sekitar 11 hektar, sedangkan hampa kerdil rumput mencapai sekitar 120 hektar. Hasan melanjutkan, untuk mengantisipasi penyebaran serta menangani area yang terdampak, DKPP Ngawi telah melakukan penanganan intensif melalui program pengendalian hama terpadu PHT atau gerakan penanganan secara ramah lingkungan. Luas lahan yang berhasil dikendalikan oleh DKPP bahkan melebihi total luas lahan yang terindikasi tanaman kerdil, sehingga ancaman gagal panen dapat ditekan secara optimal. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengubah eks kantor Satpol PP menjadi co-working space atau yang juga akan difungsikan sebagai etalase produk unggulan daerah sekaligus ruang berkumpul bagi generasi muda. Ulfa Larasati melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengubah bangunan bekas kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di kawasan pusat pemerintahan menjadi co-working space atau ruang kerja bersama.

0: Untuk mengisi display tersebut, Sigit menambahkan Pemkab Madiun akan menampilkan berbagai produk unggulan yang telah dikurasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Kehadiran etalase ini bertujuan agar berbagai produk UMKM unggulan semakin mudah diakses baik oleh masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Selain mendukung UMKM, Sigit menjelaskan bahwa fasilitas tersebut juga diproyeksikan sebagai tempat berkumpul generasi muda, insan media, dan konten kreator. Di sana, para kreator konten dapat memanfaatkan sarana yang ada untuk membuat konten maupun melakukan siaran langsung di berbagai platform digital. Demi mewujudkan konsep yang matang, Pemkab Madiun akan menggandeng HIPMI dan DPC Real Estate Indonesia Kabupaten Madiun untuk menyiapkan ruang yang nyaman, representatif, dan lengkap dengan fasilitas penunjang seperti layanan Wi-Fi gratis. Sigit menargetkan co-working space tersebut dapat diluncurkan paling lambat pada awal tahun 2027. Menurutnya, kehadiran fasilitas itu diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warga Madiun mengubah sisa makan bergizi gratis atau MBG dan sampah lainnya menjadi bahan bakar biodiesel murni yang terbuat dari 100% bahan nabati atau B100. Berikut paket informasi audiovisual yang dihadirkan oleh Aris Dika untuk Anda.
2: Bukan sampah organik dari rumah tangga, pasar, hingga sisa program makan bergizi gratis atau MBG menjadi persoalan yang belum tuntas di banyak daerah. Di Kota Madiun, seorang peneliti sekaligus pelaku industri, Cahya Yudi Widianto, mengembangkan teknologi yang mengubah limbah organik menjadi biodiesel B100 atau bahan bakar yang seluruhnya berbahan baku nabati. Teknologi tersebut dikembangkan di fasilitas PT Marolis Cahaya Internasional di Jalan Sawahan, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun. Menurut Cahya, kajian ilmiah tentang pengolahan sampah organik menjadi B100 telah rampung setelah dikerjakan selama 4 bulan dan kini memasuki tahap penerapan dalam skala terbatas. Ia mengatakan riset tersebut bermula dari permintaan Kementerian Pertanian untuk mencari alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi bahan energi terbarukan. Bahan baku yang digunakan meliputi minyak jelantah, sisa nasi, telur, daging, sayur, cabai, serta berbagai limbah organik lainnya. Cahaya juga memanfaatkan sisa makanan dari program MBG di salah satu sekolah kawasan Ring Road Kota Madiun sebagai bagian dari uji penerapan teknologi tersebut. Menurut dia, untuk proses pembuatannya membutuhkan waktu yang bervariasi.
3: Teknologi saya itu kalau yang dari minyak itu hanya butuh waktu 24 jam. Kalau yang dari limbah itu membutuhkan waktu 10 hari. Jadi pertama limbah itu dipasteurisasi dulu, dipanaskan dulu. Setelah itu dihancurkan, setelah itu difermentasi. Terus setelah itu dihilangkan patinya, diambil gulanya saja. Nah, gula ini yang akan digunakan untuk menjadi solar.
2: Cahaya menargetkan kapasitas produksi mencapai 1.000 liter per hari. Ia juga menyebut bahan bakar hasil produksinya telah diuji coba pada kendaraan, termasuk mobil dan truk. Tujuan utama teknologi tersebut bukan hanya menghasilkan energi alternatif, melainkan juga mengurangi timbulan sampah organik yang selama ini mendominasi volume sampah perkotaan. Ia berharap setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki fasilitas serupa yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sehingga limbah makanan dapat langsung diolah di daerah masing-masing. Sementara itu, Subkoordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun, Anita Yuli Mayasari menilai, inovasi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penanganan sampah organik di daerahnya.
4: Jumlah sampah yang terbesar yang ada di Kota Madiun ini adalah sampah organik yang masih jadi problematika. Alhamdulillahnya ini ada pabrik pengolahan sampah Marolis yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Madiun untuk menyelesaikan masalah sampah organiknya, terutama untuk sampah organik di wilayah pasar, kemudian resto, hotel, mungkin SPPG yang selama ini kita masih bingung ya mau diolah seperti apa.
2: Nah, menurut dia, pemerintah daerah berencana memulai kerjasama melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah dari sumbernya. Program itu diharapkan dapat mendukung kebijakan pemilahan sampah rumah tangga yang sedang disiapkan pemerintah Kota Madiun. Dari Kota Madiun,

0: SDK RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun terus menggenjot capaian program cek kesehatan gratis CKG agar target akhir tahun tercapai. Laporan Dayus Warno.
2: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Madiun telah mencapai 43,68% atau sekitar 322.000 peserta dari total target sasaran penduduk. Program nasional ini terus digenjot oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun agar target akhir tahun tercapai. Kepala Puskesmas Saradan, Heri Setiana, menyatakan dari hasil PKG ini akan ditemukan kendala-kendala kesehatan dari tubuh pasien yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi selama melayani pasien. Dan selama proses pemeriksaan, mereka bakal mendapatkan pelayanan utama berupa screening dan edukasi.
3: Di tarian data per 20 Juli kemarin itu sekitar 43,68% dari target jumlah penduduk 738.000, sekitar 322.000 seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia.
2: Menurut Heri Setiana, pihaknya melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis yang menyasar pasien berbagai usia, mulai bayi hingga lansia, untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien tanpa menunggu adanya keluhan. Sementara pemerintah menargetkan angka partisipasi sebesar 70% hingga 76% pada akhir tahun. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan intervensi pemberian topical application fluoride atau TAF pada anak untuk mencegah karies gigi dan gigi berlubang pada cek kesehatan gratis CKG anak sekolah tahun ini. Angela Reska melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan menyatakan kasus tertinggi yang ditemukan pada cek kesehatan gratis CKG anak sekolah tahun 2025 adalah temuan karies gigi pada anak. Berdasarkan data temuan tersebut, pada CKG anak sekolah tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melakukan intervensi dengan pemberian topical application fluoride atau TAF. Dr. Gigi Herina Saraswati menyebut, karies gigi pada anak harus segera dicegah atau dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Pacitan melakukan upaya pencegahan dengan pemberian TAF.
5: Untuk TAF ini sendiri yaitu tindakan untuk mengoleskan fluoride dengan konsentrasi tinggi pada permukaan gigi menggunakan suatu aplikator khusus sehingga diharapkannya dapat memperkuat lapisan enamel gigi sehingga gigi lebih tahan terhadap bakteri asam yang menyebabkan gigi berlubang tersebut.
4: Dr. Herdina menerangkan, dengan TAF diharapkan dapat membantu memperbaiki kerusakan gigi awal sekaligus mencegah gigi berlubang. Dr. Herdina juga menambahkan, bagi anak-anak yang telah mengalami karies gigi, akan diarahkan untuk dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit tergantung hasil pemeriksaan. Lebih lanjut, Dr. Herdina mengatakan, dengan adanya CKG dapat mendeteksi awal suatu indikasi penyakit, sehingga pihak Dinas Kesehatan dapat segera melakukan penanganan sebelum berkembang menjadi penyakit. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Mendengar, sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Luweng Ombo di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo dalam ekspedisi Gavara Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Angela Reska melaporkan.
4: Sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh penjuru Nusantara akan menelusuri Gua Luweng Ombo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut bertajuk Ekspedisi Gavara Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di Disparbudpora, Kabupaten Pacitan, Munirul Ihwan menerangkan, ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya.
6: Luweng Ombo itu yang sudah disusuri, kan Luweng Ombo itu kan masuk 240 meter barengnya ada lorong. Nah, lorong itu yang sudah disusuri oleh caver dari Prancis sama Australia itu kan 7,5 kilo. Nah, ini mau diteruskan ke sana. Itu nanti ada 3 tim, ada 100 orang dari caver-caver nasional.
4: Pada ekspedisi sebelumnya, para caver berhasil menemukan ruangan yang cukup besar, berukuran sekitar 2 kali luas alun-alun kota Pacitan. Selain itu, para caver juga menemukan ekosistem gua yang masih alami. Munirul menjelaskan, pada ekspedisi Gavara Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Luweng Ombo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul mengakui bahwa gua ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata karena medan yang sangat ekstrim. Ia menilai kawasan ini lebih tepat dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dari Pacitan, kita beralih ke Kabupaten Madiun, pendengar. 76 calon anggota Paskibraka Kabupaten Madiun akan mulai menjalani pelatihan sebelum bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ulfa Larasati melaporkan.
7: Pemusatan latihan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Madiun tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan fisik dan mental bagi para calon anggota Paskibraka sebelum bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kabupaten Madiun, Hestu Wiradriawan mengatakan, para calon anggota Paskibraka tersebut telah melalui serangkaian seleksi secara bertahap sejak Februari hingga Mei 2026. Dari total 453 pendaftar, sebanyak 78 orang dinyatakan lolos hingga tahap akhir. Ia merinci bahwa 76 calon anggota Paskibraka berasal dari SMA, SMK, dan MA sederajat se-Kabupaten Madiun yang terdiri atas 48 siswa dan 28 siswi. Sementara 2 peserta lainnya mewakili Kabupaten Madiun sebagai calon anggota Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur. Hestu mengungkapkan selama pelatihan para calon anggota Paskibraka akan dibimbing oleh tim pelatih dari Kodim 0803 Madiun, Polres Madiun, dan Subgarnisun Tetap 0803 Madiun. Peserta akan menjalani latihan selama 15 hari, dilanjutkan dengan masa karantina selama 3 hari.
8: Ini nanti latihan baris-baris dengan dibimbing dari panitia TNI Polri, terus nanti juga dalam pelaksanaan di barisnya nanti pelaksanaan di upacaranya itu, dan nanti dilanjutkan karantina 3 hari. Dalam karantina nanti hari tenang dan kemungkinan ada kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.
7: Hestu berharap seluruh rangkaian pelatihan berjalan lancar, sehingga para calon anggota Paskibraka memiliki kesiapan mental dan fisik saat menjalankan tugas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto menyampaikan, pelatihan dan karantina menjadi awal perjalanan para peserta dalam mengemban amanah sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten Madiun. Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya mempersiapkan peserta untuk bertugas pada acara HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga membentuk karakter sebagai generasi penerus bangsa.
9: Pelatihan ini bukan sekedar latihan fisik dan baris berbaris, tapi pada intinya adalah menanamkan jiwa nasionalisme dan juga jiwa kepahlawanan di panjenengan semuanya. Panjenengan adalah kader-kader penerus bangsa yang nanti akan mengawal generasi emas di tahun 2045 di mana tongkat estafet kepemimpinan ada di pundak adik-adik semuanya.
7: Pada kesempatan itu, Sigit juga mengajak para peserta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam, serta menjunjung tinggi disiplin dan jiwa patriotisme. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Bupati menargetkan Lomba Merpati Madiun Bangkit Cup berkembang menjadi kejuaraan berskala nasional. Dayus Warno melaporkan.
2: Bupati Madiun Hari Wuryanto membuka Lomba Merpati Babak Selekda Anniversary Madiun Bangkit Cup di Lapak Grobokan, Desa Grobokan, Kecamatan Jiwan. Kejuaraan yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun itu diikuti penghobi burung merpati dari berbagai daerah di Jawa Timur. Bupati Hari Wuryanto mengapresiasi penyelenggaraan lomba yang dinilai mampu menjadi sarana silaturahmi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. di mana menurutnya kehadiran peserta dari berbagai daerah ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan usaha masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
10: Tidak hanya pada hari jadi saja, mungkin eventnya setahun bisa 2-3 kali. Nanti pas hari jadi Kabupaten Madiun, nanti secara nasional gitu. Ya, ini harapan kami begitu.
2: Bupati juga mengharapkan komunitas pecinta merpati terus menjaga kekompakan dan sportivitas, di mana menurutnya filosofi burung merpati yang dikenal setia menjadi teladan bagi seluruh penghobi. Dan selain menjadi ajang silaturahmi, kejuaraan tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai jual burung merpati. Selanjutnya, prestasi yang diraih dalam kompetisi akan menjadi nilai tambah bagi burung yang dipelihara dan dilatih para peserta. Bupati juga berharap Madiun Bangkit Cup dapat digelar rutin dan berkembang menjadi event berskala nasional. Sementara itu, Ketua Pengurus Lokal Penglok Madiun, Hermawan Setiadi, mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda seleksi daerah Selekda, pengurus daerah sebagai ajang penjaringan merpati putih menuju seleksi nasional Seleknas di Bangkalan.
11: Harapan ke depan dengan bantuan dari Pemkab Kabupaten, kita berharap bisa lebih maju dan bisa mengadakan event yang lebih besar.
2: Hermawan juga berharap dukungan pemerintah Kabupaten Madiun terus berlanjut agar penyelenggaraan kejuaraan merpati dapat berkembang menjadi event yang lebih besar dan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kota Madiun akan mengadakan festival hijau sebagai bagian dari kampanye pemilahan sampah dari rumah. Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan mandiri, mengurangi belanja harian. Sebuah mobil pickup terbakar di halaman tempat usaha pemecah batu di Ponorogo. Informasi ini sekaligus mengakhiri rangkaian berita dalam Warta Pagi edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, pendengar. Dan jangan lupa untuk baca informasi lain di laman resmi kami rri.co.id, serta jangan lupa follow akun media sosial kami @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

itu sebaiknya Anda tahu. 30 Juli 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memproklamirkan Hari Persahabatan Internasional. Peringatan ini dibuat dengan gagasan bahwa persahabatan antara orang-orang, negara, budaya, dan individu dapat menginspirasi upaya perdamaian dan membangun jembatan antar masyarakat. Hari Persahabatan Internasional adalah sebuah inisiatif mengikuti proposal UNESCO yang dibuat untuk mendefinisikan budaya damai sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang menolak kekerasan dan berusaha untuk mencegah konflik dengan mengatasi akar penyebabnya dan menyelesaikan masalah. Hal itu kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1997. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar programan 1 RRI Madiun, selamat pagi ya untuk Anda pendengar semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kami sapa Anda sebagai penyemangat pagi pendengar dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, utamanya juga bagi yang masih merasa kok Madiun lebih dingin lagi ya. Beda dari kemarin meskipun juga cuacanya sedikit lebih hangat begitu ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu yang sempat memang sangat dingin sekali begitu. Sebenarnya cuaca secara umum di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan pendengar. Kalau pagi hari hampir seluruh wilayah menikmati cuaca cerah, sementara Pacitan berpotensi diselimuti udara kabur yang berangsur menjadi cerah berawan. Kemudian siang hingga sore cuaca berubah menjadi cerah berawan di seluruh Madiun Raya. Meskipun begitu, tidak ada potensi hujan yang diperkirakan. Sedangkan malam hari kondisi kembali cerah di seluruh wilayah, sehingga aktivitas Anda pada malam hari bisa berlangsung dengan nyaman. Sementara itu pendengar, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan suhu terendah di Pacitan dan tertinggi di Kota Madiun serta Ngawi. Kelembapan udara berada pada kisaran 50-98%. Kemudian bagi Anda yang juga bertanya, kalau beberapa waktu yang lalu angin masih berhembus lumayan kencang dengan membawa debu dan juga daun-daun kering begitu ya. Kalau saat ini angin bertiup dengan kecepatan sekitar 7-23 km/jam, didominasi dari arah selatan sampai tenggara. Sementara untuk wilayah Pacitan dari arah utara dan Kabupaten Madiun dari arah barat. BMKG hari ini menyatakan tidak ada peringatan dini cuaca sehingga tidak diperkirakan terjadi hujan lebat, petir ataupun juga angin kencang sepanjang hari. Itulah dia perakiran cuaca untuk Madiun Raya hari ini. Pendengar, tetap jaga kesehatan, gunakan pelindung ketika beraktivitas di bawah terik matahari, dan semoga hari Anda menyenangkan ya bersama siaran kami pada hari ini di Madiun Raya pagi ini dengan segelas kopi ataupun juga sarapan pagi Anda. Semoga juga mengawali hari Kamis ini menjadi lebih menyenangkan daripada hari-hari sebelumnya.

0: apa yang pendek nih, Mas?
1: Yang panjang, yang panjang.
0: Kalau yang panjang nih hampir sekitar 125-an, Mas.
1: Oh, 125
0: ya, aja. 10 meter sampai 98 meter.
1: Yang pendek, yang kecilan.
0: Yang pendek itu sekitar 85.
1: 85.
0: Pasnya 75.
1: Wah, Mas. 75. Mas, jangan mama apa, Mas?
0: Itu dah pas mama, Pak. Oh. Panjenan pun buatan jahit, tinggal masang kok, Pak.
2: Hei, Mas. Kamu itu tinggal beli bendera, lalu pasang. Nggak disuruh berjuang. Menghargai merah putih aja kok sulit.
3: Maaf. Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa. Selama masih ada ratap tangis di mana-mana, pekerjaan kita belum selesai.

Ya, mendengar kabar baik datang dari pasar hari ini, sejumlah kebutuhan pokok terpantau mengalami penurunan harga sehingga diharapkan bisa membantu meringankan pengeluaran rumah tangga Anda ya. Semoga ya. Jadi penurunan harga terjadi pada beras medium yang saat ini menjadi Rp11.700 per kilogram, dan berbagai jenis minyak goreng juga turun, mulai dari minyak goreng curah menjadi Rp19.000 per kilo, minyak goreng kemasan premium Rp18.000 per liter, hingga minyak goreng kemasan sederhana Rp16.000 per liter. Daging sapi saat ini berada di kisaran Rp120.000 per kilogram, sementara daging ayam ras turun menjadi Rp33.000 per kilogram. Kabar baik lainnya, harga gula pasir relatif stabil di angka Rp17.000 per kilo. Beberapa komoditas seperti tepung terigu, kedelai impor ataupun juga lokal, kacang hijau serta cabai merah keriting juga mengalami penurunan harga, pendengar. Namun demikian, ada beberapa komoditas yang justru mengalami penyesuaian harga dan perlu jadi perhatian ya. Beras premium saat ini menjadi Rp15.500 per kilo. Telur ayam ras saat ini dijual sekitar Rp26.000 per kilogram. Penyesuaian harga juga terjadi pada cabai merah besar menjadi Rp35.000 per kilo, dan cabai rawit merah sekarang ini menyentuh Rp50.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah menjadi Rp35.000 per kilo, dan bawang putih jenis sinco atau honan Rp33.000 per kilo. Sementara itu, pendengar, harga minyak kita sedikit menyesuaikan harga juga ya, menjadi Rp16.500 per liter. Sedangkan mie instan kabarnya juga ada penyesuaian tipis menjadi Rp3.500 per bungkus. Itulah perkembangan harga bahan pokok hari ini. Tentunya masyarakat juga dihimbau tetap berbelanja secara bijak, membandingkan harga di beberapa pasar dan menyesuaikan kebutuhan agar pengeluaran tetap terkendali. Karena Madiun ini kan pasarnya juga banyak, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda dekat dengan pasar besar, bukan berarti harus belanja di pasar besar terus ya. Anda boleh sekali-sekali coba untuk belanja di pasar yang lainnya, misalnya pasar Sleko ataupun juga di beberapa pasar yang mungkin bisa mengajak Anda untuk sedikit jalan-jalan lebih jauh di Kota Madiun dan sekitarnya. Tentu nanti kami juga akan hadirkan informasi lain, pendengar, kaitannya dengan informasi arus lalu lintas yang kabarnya masyarakat juga diajak belajar lagi untuk berlalu lintas. Kira-kira ada apa ya?

Ya mendengar, saat ini kita di menit 52 lewatnya dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu lintas sudah terlihat cukup sibuk ya di seputaran Mejen Panjaitan. Dan bicara perihal lalu lintas, untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, mendengar, pemerintah Kota Madiun kabarnya bersama jajaran menerapkan rekayasa perubahan arus lalu lintas di kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Cokroaminoto, Jalan Jawa, Jalan Kartini, Jalan Diponegoro, Jalan Kalimantan, sampai Jalan Sawo Barat. Jadi dalam rekayasa ini terdapat sejumlah perubahan penting yang tentu perlu diperhatikan oleh masyarakat ya. Di antaranya di Jalan Kalimantan yang sebelumnya satu arah ke timur, sekarang ini menjadi satu arah ke barat. Sementara untuk Jalan Merapi berubah dari satu arah ke barat menjadi satu arah ke timur. Ini sambil dibayangkan ya. Perubahan juga berlaku di Jalan Sulawesi yang saat ini menjadi satu arah ke timur, serta Jalan Timor yang berubah menjadi satu arah ke barat. Tidak hanya itu saja, di Jalan Sawo yang sebelumnya diberlakukan dua arah, sekarang ini diubah menjadi satu arah dengan Simpang Cokro menjadi akses menuju barat dan Simpang Serumbawa menuju timur. Sementara di Jalan Diponegoro, pengendara saat ini tidak lagi diperbolehkan berbelok ke Jalan Jawa ya kalau dari arah utara. Jadi pembatasan ini diterapkan supaya seluruh kendaraan hanya bisa melintas lurus supaya mengurangi potensi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Tentu masyarakat diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, mengikuti petunjuk arah yang sudah dipasang, serta memilih rute alternatif apabila diperlukan. Jadi rekayasa arus lalu lintas ini, pendengar, harapannya tentu bisa menciptakan perjalanan yang lebih tertib, mengurangi titik kemacetan ya, karena Madiun ini meskipun kota yang cukup lengang, tetapi dengan berbagai macam pembangunan kemajuan sampai saat ini, juga di beberapa event dan juga situasi, kadang-kadang juga bisa saja terjadi kemacetan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya bisa nyaman menggunakan jalan-jalan yang ada di Kota Madiun. Perlu diingat, mendengar, tentunya perubahan ini bukan hanya sebagai sebuah notifikasi saja ya, tapi perubahan harus bisa jadi sebuah kebiasaan. Tentu kita harus mematuhi rambu, mengutamakan keselamatan, dan yang paling penting adalah kita bagaimana sama-sama untuk mewujudkan lalu lintas Kota Madiun ini menjadi lebih tertib, lancar, dan juga nyaman, supaya ketika Anda mengajak perjalanan orang-orang ke Madiun bisa lebih mantap dan nyaman.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami ajak Anda juga ya pukul 7 pagi ini supaya informasi Anda lebih lengkap dengan bergabung bersama program Matiga Jakarta untuk menyimak warta berita. Nanti akan ada rekan saya Zaini pendengar yang menemani Anda pada warta berita hari ini hingga nanti jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, supaya Anda tahu bagaimana kabar berita dari dalam negeri ataupun juga mancanegara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang